0: Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekarang marak seperti biasa nih, batuk pilek yang cukup banyak kasusnya. Ispa itu termasuk batuk pilek itu tadi.
2: Budaya Indonesia jangan hanya menjadi sesuatu yang kita tampilkan dalam seremoni. Jangan menjadi sesuatu yang kita banggakan hanya di dalam negeri kita sendiri. Budaya Indonesia harus mampu menciptakan daya tarik dan pengaruh di tingkat global.
0: Masyarakat diminta mewaspadai potensi penyakit ISPA di puncak musim kemarau. Kamar Dagang dan Industri Kadin meluncurkan Nusantara Rising. Indonesia perluas akses pasar ke Irlandia dan Uni Eropa. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Zaini. Puskesmas Pari Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi terjangkit penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, campak dan TBC di puncak musim kemarau. Dari Kediri, Anne Kusuma melaporkan.
3: Memasuki puncak musim kemarau, Puskesmas Pare Kabupaten Kediri mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap sejumlah penyakit yang berisiko muncul atau meningkat pada kondisi cuaca saat ini. Ahli promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Pare, Rahma Wahyu Ainsyah, menjelaskan bahwa keluhan batuk dan pilek yang mengarah pada infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA masih menjadi kasus yang paling banyak ditemukan. Selain ISPA, Puskesmas Pare juga memantau sedikitnya ada 12 pasien anak yang masuk kategori suspek campak, serta sekitar 50 pasien TBC yang masih menjalani pengobatan. Sementara itu, kasus varisela atau cacar air di wilayah kerja Puskesmas Pare juga masih ditemukan, namun jumlahnya tidak signifikan dibandingkan dengan kasus ISPA.
1: Sekarang marak seperti biasa nih, batuk pilek yang cukup banyak kasusnya. ISPA itu termasuk batuk pilek itu tadi.
4: Termasuk batuk pilek. Berarti tetap yang mendominasi ISPA ya?
1: Iya, ISPA itu sudah dulu. Kalau cuacanya seperti ini, mesti ISPA-nya banyak. Kemudian sekarang yang lagi marak lagi itu campak. Kemarin kita ada 12 kasus kalau nggak salah, yang suspek, masih diduga nih, masih diduga campak. Itu penyebabnya karena memang riwayat imunisasinya dia tidak imunisasi campak. Kemudian yang sedang marak lagi adalah TBC ya, TBC masih tetap menjadi kasus kami yang paling ya membutuhkan perhatian katanya. Kalau TB itu sekarang kita pasiennya ada sekitar 50
4: TBC ya.
1: Yang varisela nih, varisela cacar itu sekarang kasusnya tidak terlalu.
4: Tidak terlalu
1: banyak mungkin karena memang sudah kekebalan nih, walaupun walaupun ada itu enggak parah.
3: Di tengah meningkatnya kewaspadaan terhadap penyakit pada musim kemarau ini, kondisi serupa juga dirasakan oleh salah satu pasien yang datang berobat ke Puskesmas Pare. Salah satunya adalah Nadia yang mengalami flu dan batuk selama sekitar 2 pekan dan mengarah pada kondisi gejala ISPA. Kondisi yang tidak kunjung membaik mendorongnya untuk mendapatkan pemeriksaan medis di Puskesmas Pare Kabupaten Kediri.
5: Tadi batuk pilek sih, Kak. Sama kayak hampir ISPA gitu sih kata dokternya. Udah hampir 2 mingguan sih ini. Ya karena udah mengganggu banget sih Kak. Udah kayak rasa demam gitu, gak enak banget pokoknya. Jadi ya mau gak mau ya harus ke puskesmas gitu.
3: Saat ini masyarakat diimbau untuk menjaga daya tahan tubuh dengan memenuhi asupan gizi, termasuk mengkonsumsi buah dan sayur serta protein hewani bagi balita. Sementara bagi masyarakat yang telah mengalami gejala penyakit, pencegahan penularan juga perlu dilakukan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Anu Kusuma melaporkan.
0: Kamar Dagang dan Industri Kadin resmi meluncurkan Nusantara Rising di Jakarta International Convention Center, JICC. Selengkapnya dilaporkan Leni Kurniawati.
2: Budaya Indonesia jangan hanya menjadi sesuatu yang kita tampilkan dalam seremoni. Jangan menjadi sesuatu yang kita banggakan hanya di dalam negeri kita sendiri. Budaya Indonesia harus mampu menciptakan daya tarik dan pengaruh di tingkat global.
6: Kamar Dagang dan Industri atau Kadin resmi meluncurkan Nusantara Rising di Jakarta International Convention Center hari ini. Wakil Ketua Umum Bidang Kebudayaan Kadin, Rahayu Saraswati, menjelaskan Nusantara Rising merupakan gerakan kolaboratif yang tujuannya memperkuat pengaruh budaya Indonesia di tingkat global.
2: Inilah semangat dari Indonesia Soft Power Paper yang telah diinisiasi oleh Kadin Indonesia bersama para pelaku industri dan pemangku kepentingan terkait. Dokumen ini adalah fondasi dan peta awal untuk bergerak bersama. Dan sebagai kelanjutan dari gagasan tersebut, hari ini Kadin Indonesia memperkenalkan Nusantara Rising, Indonesia's Collective Soft Power Movement.
6: Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pembangunan Berkelanjutan, Kadin Sinta W. Kamdani, menjelaskan Indonesia perlu mengubah pendekatan pengembangan industri budaya dari sektoral menjadi sirkular.
7: Pendekatan kita terhadap industri budaya bersifat sektoral, bukan sirkular. Film berjalan sendiri, gym berjalan sendiri, fashion berjalan sendiri, kriya berjalan sendiri. Padahal nilai yang sesungguhnya lahir justru ketika sektor-sektor ini saling menarik dan saling memperkuat. Sebagaimana?
6: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Nasional Republik Indonesia Fadli John menjelaskan Indonesia merupakan negara yang sangat kuat dari sisi kebudayaan dan pihaknya mengapresiasi komitmen Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di bidang kebudayaan dengan didirikannya Kementerian Kebudayaan pertama kali di Indonesia.
8: Kementerian Kebudayaan ini baru berusia hampir 2 tahun. Atas komitmen Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, baru pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia kita punya Kementerian Kebudayaan yang berdiri sendiri, ya, stand alone ministry gitu ya. Dan ini merupakan satu hal yang menurut saya satu komitmen besar, karena kita ini memang negara yang sangat kuat secara budaya. Boleh dibilang kita ini negara yang sebenarnya adalah super power di bidang kebudayaan.
6: Sekedar informasi, Nusantara Rising lahir dari tindak lanjut Indonesia Soft Power Paper yang diinisiasi Kadin serta pelaku industri dan berbagai pemangku kepentingan. Dari Jakarta International Convention Center, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Indonesia akan memanfaatkan kerjasama dengan Irlandia untuk memperluas akses pasar produk Indonesia ke kawasan Uni Eropa. Mahdalena melaporkan selengkapnya.
9: Tahun 2026 menandai 42 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Irlandia. Selama kurun waktu tersebut, kemitraan Indonesia dengan Irlandia terus berkembang di berbagai bidang seperti pendidikan, investasi, dan perdagangan. Tahun 2025, total nilai perdagangan Indonesia dengan Irlandia mencapai 228,6 juta dolar Amerika Serikat. Dan sepanjang Januari hingga Juli 2026, perdagangan Indonesia dengan Irlandia sudah mencapai 145,5 juta dolar. Angka tersebut belum mencerminkan semua potensi yang masih bisa dikembangkan untuk memberikan manfaat ekonomi bagi kedua negara. Hal itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi dalam keterangan pers bersama Duta Besar Irlandia untuk Indonesia Sharon Lennon di Jakarta Jumat 4 September 2026. Menurut Edi, kerjasama dengan Irlandia semakin penting mengingat saat ini Irlandia sedang mengemban mandat presidensi Dewan Uni Eropa. Irlandia, menurut Edi, bisa menjadi pintu masuk bagi produk Indonesia untuk mengakses pasar yang lebih luas di Uni Eropa. Apalagi kesepakatan kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa atau EEU CEPA sudah pada tahap akhir.
10: Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau EEU CEPA yang akan datang juga membuka peluang yang signifikan bagi Indonesia dan Irlandia. Telah mulai berlaku, 90,4% pos tarif Indonesia akan langsung mendapatkan tarif nol, sementara tambahan 8,37% pos tarif akan mendapatkan penurunan tarif secara bertahap dan fasilitas tarif rate kuota. Kami meyakini bahwa presidensi Irlandia pada Dewan Uni Eropa yang berlangsung dari 1 Juli hingga 31 Desember 2026 juga memberikan peluang yang penting untuk semakin memperkuat kerjasama ekonomi Indonesia dan Irlandia, sekaligus memperdalam keterlibatan Indonesia dengan Uni Eropa secara lebih luas.
9: Sementara itu, Duta Besar Irlandia untuk Indonesia, Sharon Lennon, mengatakan sebagai pihak yang juga mewakili presidensi Dewan Uni Eropa, momentumnya sangat tepat menjelang penandatanganan EU SEPA. Menurut Lennon, momentum ini pantas untuk dirayakan sekaligus melipat gandakan komitmen kedua negara.
11: I stand here as the representative of the presidency of the Council of the European Union for this period, and it is very proudly that we do.
9: Saya berdiri di sini juga sebagai perwakilan dari presidensi Dewan Uni Eropa, dan kami melaksanakan presidensi itu dengan bangga. Irlandia sangat serius menjalankan keanggotaan kami di Uni Eropa. Momen ini hadir di saat Uni Eropa dan Indonesia semakin dekat dengan akan ditandatanganinya perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia dan Uni Eropa. Menurut saya, ini adalah sebuah momen yang tidak hanya patut dirayakan, tetapi juga momen untuk melipatgandakan komitmen bersama. Upaya untuk memperkuat kerjasama antara Indonesia dan Irlandia diwujudkan dengan penandatanganan Letter of Intent Kerjasama Ekonomi dan Bisnis pada Jumat kemarin. Dengan penandatanganan tersebut, Indonesia dan Irlandia sudah membidik sejumlah sektor yang akan menjadi prioritas. Di antaranya teknologi digital dan kecerdasan buatan, energi terbarukan, farmasi, penerbangan, dan pembiayaan berkelanjutan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia membuka peluang penguatan kemitraan strategis kedua negara, terutama di sektor ekonomi dan investasi. Informasi selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
12: Laporan khusus. Presiden Prabowo Subianto memperkuat hubungan strategis Indonesia dan Rusia melalui kunjungannya ke Vladivostok untuk menghadiri Eastern Economic Forum atau EEF ke-11. Presiden Prabowo hadir sebagai tamu kehormatan utama dalam forum yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor serta negara-negara kawasan untuk membahas perkembangan ekonomi timur jauh Rusia. Di sela forum tersebut, Presiden Prabowo bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan bilateral yang berlangsung dalam format working lunch pada Kamis kemarin. Dalam pertemuan itu, Presiden Putin menilai intensitas pertemuan dan komunikasi langsung kedua pemimpin mencerminkan sifat strategis hubungan Rusia dan Indonesia.
13: Восточный регион России привлечено около 25 триллионов рублей.
14: Saya ingin mencatat bahwa selama 11 tahun, sekitar 25 triliun rubel investasi modal telah ditanamkan di wilayah-wilayah timur jauh Rusia. Dinamika aktivitas investasi, pertumbuhan industri, dan pembangunan di kawasan ini secara konsisten melampaui rata-rata nasional Rusia.
13: Увеличился более чем в 3 раза. Это очень хороший темп. За этими цифрами показатели.
12: Pertemuan kedua pemimpin juga membahas sejumlah peluang kerjasama ekonomi, mulai dari investasi, perdagangan, energi, perikanan hingga industri. Di sektor energi, Presiden Prabowo mengajak perusahaan asal Rusia untuk terlibat dalam pengembangan 138 blok eksplorasi energi yang telah dibuka di Indonesia. Indonesia juga tengah membahas sejumlah proyek bersama dengan kelompok usaha Rusia, termasuk pembangunan kilang dan terminal penyimpanan energi. Adapun Presiden Prabowo juga mengatakan Indonesia tetap terbuka terhadap pemanfaatan teknologi Rusia dan pengembangan proyek bersama. Meski untuk sejumlah sektor, Indonesia memiliki pasokan LNG yang cukup.
15: The Pacific Ocean touches the shores of Russia.
16: Samudra Pasifik menyentuh pantai Rusia dan pantai Indonesia. Samudra Pasifik tidak memisahkan kita, justru menghubungkan kita. Samudra Pasifik bukanlah tembok di antara kita. Samudra ini harus menjadi jalan raya bagi kedua perekonomian kita.
15: We believe in enterprise, initiative, creativity, and innovation.
12: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Ruslani mengungkapkan sejumlah kerjasama konkret yang dibahas dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Putin. Ia mengatakan Presiden Putin menawarkan kerjasama perkapalan berupa kapal berteknologi tinggi sepanjang lebih dari 102 meter untuk pengolahan langsung hasil perikanan Indonesia. Selain itu, Indonesia bersama Pupuk Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman untuk melakukan joint study terkait potensi pengembangan pabrik urea di Vladivostok. Hal ini karena lokasi Vladivostok yang menghadap kawasan Pasifik dinilai strategis karena kawasan tersebut merupakan salah satu pasar utama pupuk Indonesia. Kemudian, Indonesia dan Eurasian Economic Union juga akan segera meratifikasi perjanjian perdagangan bebas atau FTA yang diharapkan memperluas perdagangan dan investasi kedua belah pihak.
17: Ya, salah satu juga adalah untuk kerjasama di bidang perkapalan. Presiden Putin juga menawarkan untuk perkapalan yang panjangnya lebih dari 102 meter yang mutakhir untuk pengelolaan langsung ikan-ikan kita jika kita menjadi lebih baik kualitasnya. Itu juga salah satu yang dibicarakan dan dari Pak Presiden akan mengirim timnya segera untuk mempelajari. Dan yang setelah juga baru akan di FTA dengan Eurasia, dengan Indonesia juga segera diratifikasi sehingga tentunya ini akan memberikan dampak yang positif yang besar terhadap perdagangan. Jadi momentumnya sangat baik, momentumnya sangat pas sehingga ini memperluas dari segi perdagangan, kerjasama, partnership, investasi terhadap kedua negara.
12: Rangkaian agenda tersebut menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dan Rusia kini telah diarahkan pada kerjasama ekonomi yang lebih konkret. Bagi Rusia, keterlibatan Indonesia sebagai tamu kehormatan utama menegaskan posisi Jakarta sebagai salah satu mitra penting di kawasan Asia Pasifik. Sementara itu, bagi Indonesia, forum IIF menjadi pintu untuk memperkuat akses terhadap investasi, teknologi, perdagangan, dan kerjasama industri di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia, bentuk penguatan kemitraan naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Vladivostok, Rusia, bukan sekadar agenda politik. Di balik kehadiran sebagai tamu kehormatan utama Eastern Economic Forum atau IIF ke-10, ada kepentingan ekonomi yang cukup besar bagi Indonesia. Presiden Prabowo hadir atas undangan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam forum yang menjadi ruang pertemuan pemerintah, pelaku usaha, investor, dan negara-negara kawasan. Forum ini membahas pengembangan ekonomi timur jauh Rusia, sekaligus membuka peluang kerjasama ekonomi yang lebih luas. Lantas, apa kepentingan Indonesia berada di forum ekonomi tersebut? Jawabannya adalah membuka akses terhadap peluang investasi dan perdagangan baru di tengah perubahan peta ekonomi dan geopolitik Asia Pasifik. Kita tentu tidak ingin hanya menjadi pasar, tetapi juga ingin menjadi bagian dari rantai produksi dan perdagangan kawasan. Peluang itu terlihat nyata dari tren hubungan perdagangan kedua negara. Nilai perdagangan Indonesia-Rusia pada tahun 2025 lalu mencapai sekitar 4,84 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara hingga bulan Juli 2026 ini, nilainya bahkan sudah menembus sekitar 3,6 miliar dolar Amerika Serikat. Lalu, berapa besar target investasi yang dibawa Indonesia dari Rusia? Pemerintah memang belum menetapkan satu angka investasi bilateral sebagai target final. Namun, yang ditekankan adalah setiap kesepakatan harus memiliki nilai proyek, skema pembiayaan, dan tahapan pelaksanaan yang jelas. Hal yang menarik dari kunjungan tersebut adalah Presiden Vladimir Putin secara khusus menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Pernyataan ini menunjukkan tingginya posisi strategis Indonesia di tengah dinamika perubahan konfigurasi ekonomi dan geopolitik global. Tetapi posisi strategis tersebut harus mampu diterjemahkan menjadi keuntungan nyata bagi rakyat Indonesia. Diplomasi ekonomi tidak boleh berhenti pada seremoni penandatanganan nota kesepahaman atau sekedar pengumuman angka investasi di atas kertas. Indonesia membutuhkan proyek konkret yang benar-benar berjalan, membuka lapangan kerja baru, memperkuat industri nasional, serta meningkatkan ekspor dan menghadirkan alih teknologi. Oleh karena itu, kunjungan Presiden Prabowo ke Vladivostok harus menjadi momentum penting untuk mengubah kepercayaan politik menjadi kerjasama ekonomi yang terukur. Kemitraan strategis Indonesia-Rusia baru akan bermakna jika manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Sebab investasi wajib menciptakan lapangan pekerjaan, perdagangan harus memperluas pasar, dan diplomasi harus mampu menghadirkan nilai tambah bagi kemajuan perekonomian nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana kantor kepresidenan Korea Selatan belum memutuskan dan masih meninjau rencana pengerahan pasukan ke Selat Hormuz. Berdasarkan hukum Korsel, pengerahan pasukan ke luar negeri memerlukan keputusan Dewan Keamanan Nasional, pembahasan oleh Kabinet, serta persetujuan dari Majelis Nasional. Sedangkan usulan tersebut dapat diajukan ke Parlemen paling cepat pada bulan ini. Dari dunia olahraga, dua gol Alexander Isak mengantarkan Liverpool mencetak kemenangan perdana Liga Inggris pada musim ini setelah mengalahkan tuan rumah Ipswich Town dengan skor 2-0 pada Jumat malam waktu setempat atau Sabtu dini hari waktu Indonesia. Kemenangan ini membuat Liverpool menempati peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan 5 poin dari 3 pertandingan, terpaut 1 poin dari Manchester City di puncak klasemen. Selanjutnya kami ajak kembali Anda mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Brigadir Treslinda.
19: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Treslinda, silakan.
20: Dan selamat pagi pendengar Pro 3, kami akan mengupdate informasi yang selalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke arah Semanggi dan lurus mengarah ke Tebet, Manggarai masih dalam keadaan relatif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan juga terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari arah Semanggi yang akan berbelok kanan ke arah Pasar Minggu juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Ke kiri ke arah Tebet dan Manggarai juga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Hal ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan juga kita tinggalkan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Permai, Koja, Jakarta Utara. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan mengarah ke Yosudarso ataupun Tanjung Priok dalam keadaan ramai dan lancar. Kita juga melihat dari CCTV kami dominasi kendaraan angkutan barang. Ini adalah kendaraan-kendaraan yang akan mengarah ke Tanjung Priok. Kami juga mengharapkan bagi pengendara roda 2 maupun minibus yang mengikuti di belakang kendaraan bus dan juga truk-truk angkut muat agar menjaga batas blind spot, di mana blind spot ini kendaraan yang mengikuti di belakang tidak terpantau pada kaca spion sopir bus maupun truk angkut muat. Tentunya hal ini perlu diantisipasi bagi setiap pengguna jalan yang mengikuti. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Yosudarso yang akan mengarah ke Tanjung Priok sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kita beralih ke Jawa Timur, tepatnya dari Simpang Japanan Porong. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Malang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan, mengingat memang saat ini arus lalu lintas di kawasannya cukup ramai dengan dominasi kendaraan angkutan barang maupun kendaraan minibus dan juga kendaraan roda 2.
4: Untuk arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Mojokerto dan juga Malang sampai saat ini juga masih dalam keadaan relatif lancar. Dan pendengar Pro 3 yang terakhir, CCTV kita pantau dari Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata dari kedua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan kalau kita melihat ini terjadi peningkatan volume kendaraan di akhir pekan, akan terjadi hingga sore hari nanti. Kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka, mengingat memang aktivitas akhir pekan untuk kawasan wisata ini akan terjadi dominasi wisatawan. Untuk arus lalu lintas dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan mengarah ke Dewi Sartika juga sampai saat ini dalam keadaan kondusif lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian kami juga menginformasikan data RSMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 x 24 jam ini terjadi 125 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia 18 orang, 33 orang luka berat serta 127 orang luka ringan. Dari data tersebut 69% terjadi pada waktu siang hari. Kemudian kami juga menginformasikan hingga saat ini Polda Metro Jaya, maksud kami Korlantas Polri melakukan penilangan melalui ETLE ataupun Electronic Traffic Law Enforcement, di mana berdasarkan data IRSMS, angka pelanggaran lalu lintas di seluruh Indonesia ini tercatat sebanyak 5.086 pelanggaran. Dengan pelanggaran tertinggi, Polda Metro Jaya sebanyak 1.246 pelanggaran. Kemudian untuk Polda Jatim 735 pelanggaran dan Polda Jabar 621 pelanggaran. Tiga Polda ini juga menurut catatan Korlantas Polri dengan angka pelanggaran tertinggi pada hari kemarin. Ini tentunya menjadi catatan bagi para pengguna jalan agar selalu mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas, terutama tentang rambu dan marka. Untuk rambu dan marka ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 283. Mari sama-sama kita wujudkan keselamatan di jalan dengan peduli tentang keselamatan antar sesama. Ini juga membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun menurunkan fatalitas korban laka lantas. Demikian Brigadir Tras Linda melaporkan. Kembali ke Saini di studio. Silakan.
19: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: selama ele balik sili sorang we sumbang pedih ele ele kina pamang keling elong-elong ugi si bo elong mangkasara we kesiki pema di acara elong kelong letuk matu insyaallah tete 10 sili sorang. Jadi di mana pecinta elong-elong ugi si bo elong mangkasara odini matu bergabung di tapi dan kelinga jolo elong-elong agata sediesu. Engkelo nate ya kak musesa using keruk pediku udani matau ngeng rapang ini pi we mata palawa udani sabraki mata jeng pakiona bataraya nasesa udani uperengi maladeki upuriati teteki tulisi bawa yatona pasala yatona marudani itana tendribolo pirasa cinampe pediku nadapi wetuna mata jeng ale-ale. Oh, ini mata lepas sila serang di 0 arwah 5 sedi asera sedi 5 sedi arwah asera 0 sedi elong kelong.
1: Hello kelong, selamat ele cindi.
0: Iya, selamat ele toki Irfan.
1: Akhirnya bandi
0: aman terkendali.
1: Alhamdulillah, telepon jaya ulang tahunnya ele cindi.
0: Iya, terima kasih. Sehat-sehat ki. Lo gitu nah, mangkeling elong aga
1: agar ini kau ya tahun kerja ya tahun baru dani.
0: Oke, siap. Akhir-akhir salah nih Kak Irfan.
1: Angkain terus terang kerja saya malam kira kira di terang kau malam tiap malam muru ed jisre kubone.
0: Amin.
1: Amin. Angkat terus dari Dian Triyono.
0: Iya.
1: Angkat dari Rajo. Angkat sama Majid Mistito. Angkat Kerti Kalimantan. Untuk yang mana nak pernegaran dari bawah tanpa kecuali ni.
0: Iya.
1: Ya, karena polos ya mana lagi pernegaran dari bawah.
0: Amin. Ini penting.
1: Amin. Ya,
0: sama
1: ya,
0: sama-sama. Amin. Insyaallah kayak Irfan sehat-sehat kini. Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Irfan mancaji patelepo pamulang agro dendre elona o iya tona pasala iya tona maruk dani yero elo pilihana Kak Irfan disempeni jolo sirserota elong kelong
1: elong kelong. Selamat eleki Puang Imran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asri di Ulu-Ulu.
1: Iya Puang, alhamdulillah seruntuk sikit.
0: Iya seruntuk sikit alhamdulillah. Sehat-sehat macam itu.
1: Alhamdulillah sehat-sehat macam
0: itu. Alhamdulillah. Loh kita paling memang kena ngelong agak Asri.
1: Itana Tendribolo.
0: Itana Tendribolo siap. Akhirnya selain ni palek.
1: Hai, lona boleh peletukkan untuk sahabat kompi. Akhirnya selama ini mana ki, tanah podo sehat mana ki. Keluarga tak masing-masing, tanah podo dilancarkan mana ki, macam mata. Dilancarkan tapi dah leta. Amin. Mapa ketua perkataan aku, Alwidi, selama ini toki.
0: Yeah.
1: Tanah podo sehat toki, sekeluarga, namu are, dari jumlah melampin, lancar tu macam mata.
0: Amin. Ya
1: amin. Mapa ketua perkataan aku, Pajar di Pondre, Jusmang, di Penyulah Sebah Tersayana, selama ini toki, ketua Kapa Ida di Solo. Untuk yang mana-mana na, pasiling ane long kelo di Gamas Ngadi, selama ini mana ki.
0: Yeah.
1: Mana ki. Untuk Andi, saya Sri saya mengucapkan untuk RRI selamat ulang tahun yang ke-81.
0: Yeah.
1: Mudah-mudahan RRI lebih maju lagi.
0: Amin.
1: Sukses selalu ya.
0: Amin.
1: Jaya selalu di udara. Sekali di udara tetap di udara.
0: Merdeka. Merdeka. Terima ya, kasih.
1: Lepas ketemu lagi pada Puang Imradi, lepas ketemu para pelana kru-kru na RRI, memuare sehat-sehat ini, ada ringin merampe.
0: Amin.
1: Masih dilancar ke mana ini, jaman-jaman.
0: Amin.
1: Untuk ini, karena podo sehat ini, na bereki muruk melampen lancar mana ini, jaman-jaman tak, na disepung atau tidak letak, na sukses ki selalu di.
0: Terima kasih Asri, sehat-sehat.
1: Iya, sama-sama Puang, masih mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Elong kelong.
2: Hello. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Pak Nurdin.
2: Iya Ndi.
0: Iya.
2: Hello Ndi.
0: Iya.
2: Sabaraki mata jeng.
0: Sabaraka mata jeng.
2: Sabaraki mata jeng. Ngepiasto nana ulang tahun eriri.
0: Iya.
2: Mudah-mudahan barang kamu ini pada sehat-sehat.
0: Amin. Insyaallah sehat-sehat
2: amin,
0: mana.
2: Amin.
0: Toki di Panurdin.
2: Elo nau pikirin sini na anggota sejati ku pesara dari ribone mamu arifan kamu ki pada sehat-sehat di elekele. Kai Muhammad Alwi dari Barca Cipi kadi di kopi untuk ya mana nade kamu sangat. Dobro ini ada Imra mamu arifi lancar jemaatan di malam timuruta makin kuat leta amin. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nurdin di Sinjai, terima kasih. Sebelumnya ada Asri di Ulo-Ulo dan Irfan di Bune. Jadi, genini telus-telus radi. Matu pesida telepo, pura pesidi putrakangi teluelong. Elona Devita Rafa, ya tona pasala ya tona Marudani, itana tenribolo pole fitri. Adiba Bilkis si bawa sabraki matajeng pole Adi Wahyu salamaki maringkalinga.

0: bayi, manusia yang masih lemah ini sebagai penerus keturunan memiliki tempat berarti bagi orang Toraja. Maka tidak heran apabila ada seorang bayi yang meninggal, dilakukan serangkaian upacara untuk penghormatan terakhir. Seorang bayi yang belum tumbuh gigi apabila meninggal dunia akan dikuburkan dalam sebatang pohon kayu yang hidup dari jenis pohon kayu tara. Proses pelaksanaan pekuburan sejenis ini mengenal beberapa tahapan. Di antaranya, bayi yang meninggal dibalut dengan kain putih yang pernah dipakai dalam posisi keadaan di pangku. Kemudian keluarga memberi tanda pada pohon kayu yang hendak digunakan sebagai kuburan atau mak tanda kayu. Membuat lubang pun tidak boleh berhadapan dengan rumah kediamannya. Penutup kubur dibuat dari pelepah nao. Untuk membedakan strata sosialnya, karurung yang terbuat dari ijuk dibagi menjadi beberapa pasak atau tanah. 12 tanak karurung bagi tingkatan bangsawan, 8 tanak karurung bagi tingkatan menengah, 6 tanak karurung bagi tingkatan bawah. Lalu ada lagi urutan ritual makadende, yaitu membuat tali ijuk sebelum jenazah dibawa ke kuburan. Seekor babi juga dilibatkan untuk pemakam bayi ini. Babi jantan hitam tersebut disembelih di halaman rumah duka. Kemudian dibawa ke kuburan dengan diusung. Setiba di kuburan, daging babi dimasak dalam bambu. Tanpa diberi garam atau bumbu lainnya, setelah semua itu siap, mayat bayi dibawa ke kuburan.
1: Mozaik Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rari Boning kesiki di segmen kedua Sili Surang. Terima kasih Dendre, Irfan, Asri, Sibawa, Pak Nurdin, Purani, Roro Asi segmen pamulang. Nah, maka kue tepuang kijolo elong-elong aga odita pilih di tia kamu sesa using kerupa diku udani mataungeng rapang ini pi we mata palawa udani pakiona bataraya nasesa udani uperengi maladaki upuriati teteki tulisi bawa pirasa kinampe pediku nadapi wetuna matajeng ale-ale. Oh, ini materi posisi sera di 0 arwah 5 sedi, asera sedi 5 sedi, arwah sera 0 sedi. Elong kelong.
1: Elong kelong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iga tu.
1: Iya, mau Fajar puang.
0: Oh, Fajar di Pondre. Iya. Fajar lo gitu. Ma kaling elong aga.
1: Elong nah, tapi tulisi bawah,
0: Pak. Teteki tulisi bawah, masya Allah. Kegedean tegar ori lo nerodo. Oh, enggak.
1: Entah.
0: Maka aku baca Fajar dia ini di sini agak dan dia dibaca. Akhirnya selain ini, Pak Le.
1: Ya, oke. Selain untuk anggota sejatiku, tanpa kode si Asya menemuki.
0: Iya.
1: Kemana-mana nah. Paling kelingan na ilokilo.
0: Terpilih
1: Asri di ulo-ulo. Selamat si Asri paling kelingan. Ketopia Mali Wajo. Selamat si Asri kelingan. Karena pada si Asri menamaki. Untuk RRI Ibone. Selamat. Untuk RRI. Selamat ulang tahun ki.
0: Iya, amin.
1: 81. Semoga selalu di udara, tetap di hati pendengar.
0: Amin, terima kasih.
1: Untuk Bang Imran,
0: semuanya
1: rekan-rekannya, semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Semoga semakin sukses, semakin jaya di warna RRI.
0: Amin, terima kasih Fajar.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fajar di Pondre, terima kasih.

0: Elong kelong.
1: Salam aleki pengindra.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lo kita mangkring elong aga Sherly.
1: Elona malade ki upuriati.
0: Malade ki upuriati, masya Allah. Ya. Akhirnya selain ni pale.
1: Engke sabar setia, salam nilai naneki, sanak podo sehat naneki, isi bawa keluarga ta. Engke te irpan di bune, engke te asma di wajo, engke te ikrodo, sana aja di miso.
0: Iye.
1: Ya mana-mana nana, sacilingan na ilok kelo, nikan nasa ngadi, sanak podo sehat naneki. Untuk Pak Indra, lanjut tugas. Terima kasih.
0: Terima kasih, Sherly. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sherly di MT Haryono, terima kasih. Jadi, Pak Telepon ditaja di segmen keduanya. Di Nolo Arwa 5 Sedi, Asera Sedi 5 Sedi, Arwa Asera Nolo Sedi. Karena Pak Telepon disimpeni jolo. Elong kelong.
2: Elong kelong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iga tuh.
2: Wapuang ingin merangkan lupa. Matang aku mencegat tamat.
0: Iya, kerong bawa lupa.
2: Innalillahi wa innalillahi radhi.
0: Datang tu bisa sadat ikra di
2: anu di jalan anu depan tu pahlawan dulu.
0: Masya Allah. Mana kata pelayan bang keling sadat tak sia-sia mukitu pandialim.
2: Alhamdulillah sehat
0: ini madan padampek kak si tapa tapa desi. Iya agak tu elong lotang kelinga.
2: Tersedih dia dengan kelingan dia tidak mau sesa.
0: Iya, tidak mau sesa.
2: Iya, selama nanti saya jadi tabe dulu. Selama ini musim kemarau masih sesa, tak malah dinua.
0: Oh, dia nama gelowai tak?
2: Iya, ada bubung. Dia utana bubung, ku pulih biasa. Utana teh itu ya, biasa utana bubungnya pulih diawa toh.
0: Iya, pulih biasa.
2: Iya, pulih biasa ton sih. Jadi kau kemarin ni,
0: takutana. Iya, bona. Jadi, solusinya deka apa kau nak? Ira bawa sumber tak sesatunya?
2: Kebetulan ni katanya sahabat kasih rumusinya wana di Tagaro Kapang. Jadi kau punya ni wantara iya duta tak telokkan sekolah lokkan nama lalingu wekrodolona sekolah jalan di mana sekitar setengah kilo mendi tinggal tadu galo tiga kali ya sudah lumayan yang satu hari itu besok lagi
0: weh meresa-resa tuh
2: tuh jadi meresa-resa meresa tubuh meresa motor oe meresa bensinnya meresa mobil
0: weh pokoknya meresa bensinnya meresa weye mati lampu toni. Dega gegas lengkaplah sudah penderitanya Indonesia merdeka. Iya, sabar ki Pandi.
2: Iya dia, dia agak takkan diolah.
0: Dia papar sedel elola. Ya, aja dulu elo. Lo dia agak tetap diolah. Akhirnya selain ni pale.
2: Ya, kasih pak pelajar sedihnya bercerita. Elonnya pelajar kali sedihnya anggota lah sahabat sejati sekolah dari ini. Semangka kemana roh? Iya, saya mataru pada menerimanya dari enak. Salam lagi pada tu salama. Kecepatan hati ini cok. Agar tu kerja apa lagi? Lama tak jumpa. Maka teroh Yidindi Andi Imran
0: Yaki
2: selalu.
0: Amin.
2: Panjang umur.
0: Amin.
2: Aktivitas selalu lancar.
0: Amin.
2: InsyaAllah saya tidak berjanji kapan-kapan saya datang di RRI.
0: Siap, siap, siap. Jadi
2: cedendi sibuk terus kapan.
0: Iya, siap, siap, siap. InsyaAllah
2: selalu. Untuk Tersimewa Reri selamat ulang tahun yang ke-81.
0: Amin.
2: Semoga Reri semakin hasil, makin jaya terus. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pandi Alim, jadi apa yang Pandi Alim rasakan itu sebenarnya juga dirasakan oleh banyak orang sekarang. Jadi dampaknya di musim kemarau, ya, debit air menurun, makoto parodo meresa-resa cedek bensin ye. Meresa-resa cedek. Gas meresa-resa atau cedek listrik Jadi sabrak mikir bawang. Gerni telu cenampa pindah telepon di. Nasabah kena telu lupas dia, tetek tulisi bawa malah ada kupuriati si bawa teh ya kak. Musiasa selama kimering kalinga.

0: Weh, lagu-lagu galau sedih di sini sedih. Terima kasih untuk Fajar di Pondre, Sherly di Mtarion, Siopan di Alim, di Jandi Bala, Puren di Putra Kelota. Jadi engka mau pelona usin kuru pediku udani matau ngeng rapang ini pi we mata palawa udani pakiona bataraya nasesa udani uperengi pirasa cinampe pediku nadapi wetuna matajeng ale-ale. Lotoka simpai Rina Ayu di Bajoe, Karina Ayu makiri-kiri seleng untuk sahabat setia dan angkasawan-angkasawa Tereri Bone sehat selalu. Saat ini sedang dalam perjalanan menuju Makassar. Selamat kita tuh di Makassar di Karina Ayu, sehat-sehat ki, kembali dengan selamat pula. Elong-kelong.
1: Elong-kelong, selamat elek ki puan.
0: Iya, selamat elek toki.
1: Iya.
0: Iga tuh.
1: Sidang ke Polman, Pak.
0: Sidang di Polman, siap. Yeah. Aku tuh kareba tuh, Sildan.
1: Alhamdulillah, kareba sama Decembo, Pak.
0: Iya, lagi tuh mangkeling elong aga.
1: Wai mata palawa udani.
0: Wai mata palawa udani, siap. Akhirnya salam nih.
1: Akhir salam buat kelompok sejati. Tato Pabdur Rahim ko Riko Taiku Kalimantan. Kau naya mana-mana tanpa terkecuali.
0: Iya.
1: Tu pengirang lanjut tu aski sehat ki selalu.
0: Amin, terima kasih. Maiga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Elong-kelong.
2: Elong-kelong. Selamat malam Ki Bang Imran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jusman.
2: Agak tekare bapak.
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Ini tuh agak tekare ba.
2: Iya, alhamdulillah kareba made cepuang.
0: Alhamdulillah.

0: Elong nga katro tapile.
1: Elong na ano po ang udani mataungeng.
0: Udani mataungeng.
1: Iba.
0: Akire salan ni pale.
1: Elong na plato ngayon sa basatia. Selama ilay manek kita ng pohon sa manek kima seru sebuah keluarga tadi mulata.
0: Mm-hmm.
1: Kita le ka asri. Di ulo-ulo selama ilay ki.
0: Iye.
1: Di ka eki. Bilang poko.
0: Mm-hmm.
1: Kadima di pelakah untuk tersayangku ni spesial untuk tersayangku
0: asik
1: mudah-mudahan sehat selalu panjang amin. Umur dan amin. Sukses selalu
0: amin
1: iya untuk Bang Imran
0: iya
1: selama kita terus jam-jam mata telepon di satu kita terus
0: amin
1: dan langsung rutan yang kedal letak
0: amin
1: mana jam-jam mata puang
0: terima kasih iye. Terima kasih
1: terima kasih banyak puang assalamualaikum iye. Warahmatullahi wabarakatuh
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jusman di Panyula terima kasih jadi pipa telepon di tayo sila serang di 05 sedi asera sedi 5 sedi arwa sera 0 sedi elong kelong
2: elong kelong. Selamat eleki pengimbrang.
0: Selamat eleto kiri bas. Cede kiri datang apa terakhir kita mat telepon.
2: Iya iya. Elonan kuang.
0: Iya.
2: Rapa minipi.
0: Rapa minipi siap. Akhirnya selesai nih pale.
2: Elonu pelatukang untuk sahabat setiaku selama ini maneki memari pada kemana maneki saya keluarga tak.
0: Iya.
2: Ang kepala uma di pohon repan nurdi di sini jangan. Dia haji nopi sama rezeki nak sampai lagi untuk yang mana-mana ni dia agama sengadi selama ini mana matoski. Maka tu apa yang dipanggil berada?
0: Iya.
2: Selama matoski. Patut uji macam mata dan porsi yang matoski selalu keluarga.
0: Amin.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.

Memang waktu nani masih maki di acara Longkelon di so 1 tanggal 5 September 2026. Terima kasih Mega. Ide mari pura bergabung ke Dendre Irfan di Bune, Asri di Ulo-Ulo, Pak Nurin di Sinjai, Fajar di Pondre, Sherly di MT Haryono, Andi Alim di Jalan di Mala, Zidan di Polman, Sulawesi Barat, Trina Ayu di Bajoe, Sibawa Jusman di Panyula. Podo terbaru mana ki, maka toporo ini mana sili suraku, meringkelingai, tidak sempat bergabung, terima kasih. Puratni dan kelinga elong-elong ugi sibawa elong-elong mangkas di acara elong kelong. Aja terlupa matu di segmen selanjutnya engka rekan saya Eni Atna dua ki letuk matu ruwendi jadi teteki di acara penulisnya di FM RRI Bone. Ya imban batin masimang nada pacapura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salama ki apilang nyarisan diwara radio programa 4 RRI Mangkasar. Hilalan ceritana si pagalebi nyakana tulis Sunarti Tasik Malilin na parampia teater angkasa Radio Republik Indonesia Mangkasar. Sari batam malak diriku, salama.

Yanne Caritana ingin mengajarkan kepada siapapun agar tidak ada yang menilai orang lain dari kekurangannya saja, tetapi membiarkan kekurangan itu menjadi sesuatu yang indah yang dapat mempersatukan dan mengharmoniskan kehidupan masyarakat. Sari Batam Malak Biriku, Kipilang Ngerimi, cerita selengkap.

0: Dede, mana Mi tuh enak deh. Kenapa nak cepat sekali menghilang, Bella? Malasku kalau begini deh.
1: Assalamualaikum.
0: Mau apa Ki kesini? Kalau mau cari Kak Enap, hilang Mi. Tidak ku tahu Ki juga kemana perginya.
1: Yang sopan itu dek, jawab Ki dulu. Sapanku Bella, supaya hati ini tenang juga bertamu ke rumah tak.
0: Kenapa kah? Adakah masalah? Tidak ada Jito. Saya kira sama Ji kalau saya jawab salam tak dengan tidak. Pasti bicara tonji Ki.
1: Iya pale Andi. Saya sengaja datang ke sini cuma mau mengajak pergi ke masjid bersama-sama karena kebetulan ada pengajian di sana sekarang. Ayo Mi dek, sama kita pergi ke masjid. Yakin kak adek pasti gembira. Baik itu batin juga hati.
0: Dedeh, pedenya nih orang deh. Pergi Mi sendiri, ketemu Ciki itu di sana enak. Pasti karena urusan itu Mi toh, makanya cepat sekali Ki hilang. Mana lapar tomak.
1: Jadi tidak mau Ki ikut sama saya Wati?
0: Sudah tahu nanya. Pergi Miki sendiri. Mau Kak masuk makan baru tidur.

0: Ini suara ana deh, makin terpesona kak. Astagfirullah, ngapa nah sembarang mau kupikir, berdosa mas ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kak Anton.
0: Subhanallah, merdu sekali suara tadi.
1: Ih, Kak Anton, jangan mikir terlalu memuji. Terbang ke

0: Oh, minta maaf Kak. Nah, Kak Ridho, tadi saya tidak tunggu Iki.
1: Janji yang Kak kalian berdua ini. Mati minja. Dilumbai Mas Deng. Nah, lambung kiri kayak ini ya.
2: Tidak, Jentun. Tadi itu saya mau ajak adik Wati. Adik na enak, tapi tidak mau Ki.
1: Hahaha, kasihan Mi itu Deng.
0: Eh, sudah Mi. Masjid ini kawe. Jangan kau buat keributan.
2: Ipale,

0: Pergilah lo muka dulu itu sholat, jangan muka dulu di depan TV terus.
1: Nah kita, kenapa masih Tomki berdiri di sini? Pergi Tomki itu, dia Miki suruh-suruh Kak De.
0: Tapi kan saya punya tanggung jawab untuk ingatkan Ki De, saya kan kakak tak.
1: Dede, makan apa kah ini orang eh? Kenapa nih cerewet sekali? Iya Ji, pergi mak sholat.
0: Ya itu bagus, apa gunanya nonton terus, bikin sakit saja mata.

0: Assalamualaikum.
1: Eh, Dedek, kita mau deh. Enggak panas saya lagi. Pasti juga itu tamu datang, kita tonjina cari. Jadi kita mau saja yang buka kangi pintu.
2: Heh, betul-betul kali ini Wati. Capek ki berteriak nah, tidak tongkin dengar.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Oh, Anton.
0: Iya, Andi. Abang datang untuk apel.
2: Apel? Mana buah apelnya parik, Anton? Tenai buah apelnya.
0: Deh, pura-pura tong yang tidak mengerti. Kasih masuk kak dulu di rumah tak. Capek kak berdiri terus kodong.
2: Oh iya pale. Mari kita masuk. Ada yang bisa enak bantu kak Anton?
0: Wih, banyak deh enak. Salah satunya bantu kak supaya deh enak tinggal terus di hatiku. Kayak lagu-lagu cinta gitu. Yang kayak begini. Kubayangkan bila engkau datang tuk peluk bahagiakan aku. Ku serahkan seluruh hidupku menjadi penjaga hatimu.
2: Iya, sakit ke kupingku. Sudah mi deh, sudah mi kodong.
0: Denap, mau kak menyatakan sesuatu?
2: Apa sedeng? Bila Miki saja. Kesantai Miki, jangan Miki sampai kasih jatuh bebeta.
0: Oh, sorry Andi, jatuh pale bebeku, malu kak.
2: Kak Anton, ada apa kak sebenarnya?
0: Begini ya, ku suka ki, mau kak melamar.
1: Iya, apa tadi itu baru-baru naik bilang? Puih, bedena ini orang ya, mau tau ngelamar kakakku nampatin apa-apa.
2: Hus, apa kau bilang itu Wati?
1: Wey kak Ena, pikir Miki, ada kak uang naik ini orang? Tena toh, baru mau tau ngedatang-datang lamar ki. Ide deh, malu-maluin saja.
2: Wati, sekarang juga Kak Enap bilang masuk ke kamar.
1: Tapi belum pak selesai ngomong Kak Enap.
2: Kakak bilang masuk ke kamar.
1: Ih, jengkelku deh.
2: Anton, sorry nah, sikapnya adekku. Begitu memang anaknya, maklumi nah.
0: Tidak aja, itu biasa aja kurasa. Yang penting kita terima kak.
2: Begini saja Kak Anton, sebaiknya pulang Miki dulu. Lagian dalam agama lebih baik ta'aruf daripada pacaran. Banyak setan berkeliaran di luar.
3: Kakak, kenapa nak tega sekali kita tampar kak? Lihat Mini berdarah Tommy.
2: Wati, itu pelajaran untuk kamu Wati. Kenapa itu mulutmu tidak bisa sekali keluarkan kata-kata yang bagus?
1: Napa tong salahku kodong? Tidak ada gitu.
2: Itu mulutmu tidak bisa sekali direm. Harga tong kok itu orang dek. Jangan kok suka cala-calai. Ketong kok cantik sekali.
1: Tapi kan benar yang ku bilang tuh kayak enam. Seandainya tidak benar iya baru dia bisa marah.
2: Dimantungin ya anak deh. Tidak bisa sekali dikasih tahu.
1: Iya pale, tampar terus mak. Sekali bunuh kak. Sini ku ambilkan ke pisau baru bunuh kak.
2: Wati, mau kemana deh Wati.
1: Ini pisau ya tombo mak. Supaya senang ke, supaya puas ke kak enam.
2: Wati, turunkan itu pisau. Kakak bilang turunkan.
1: Teja, sakit sekali mi hatiku.
4: Astagfirullah, ngapai? Wati, lepas ki itu pisau di Stifar ki, ingat dosa.
2: Iya Wati, minta maaf kak palet deh. Lepaskan ki itu pisau, lepaskan ki kasihan.
1: Iya aja kak.
2: Minta maaf kak palet Wati nah. Janji mak, tidak kasar mak lagi sama kau deh.
1: Iya kak enak, mungkin nak yang terlalu keterlaluan mulutku. Mencitongnya juga dengan mulutku. Kenapa bisa kayak begini Kak Enap?
4: Sudah, manusia itu tidak ada yang sempurna. Semua pasti punya kekurangan. Hanya saja kalau kita tulus ingin merubah sikap buruk kita menjadi sikap yang baik, semua pasti bisa. Karena kita ini adalah makhluk Tuhan yang paling mulia. Jadi kekurangan harus kita pandang sebagai kelebihan yang dapat mendatangkan kebaikan.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.

Saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada, berjumpa lagi bersama saya Eni Adnan di program Musik dan Informasi. Untuk edisi siar tepatnya hari ini Sabtu 5 September di tahun 2026, semoga semuanya diberikan kesehatan untuk hari ini. Dan mungkin hari ini ada yang kurang sehat, semoga tetap semangat, semoga lekas diberikan kesembuhan. Dan hari ini sedikit berbeda cuacanya. Kalau kemarin-kemarin cuaca yang cukup panas untuk wilayah Kota Watampone, tapi hari ini di luar agak mendung. Apakah nanti bakalan turun hujan? Ya, kita lihat saja nanti. Semoga ya, semoga hujan segera turun, hujan yang membawa berkah, terutama untuk para petani yang sudah lama menantikan turunnya hujan supaya bisa menggarap kembali kebun, sawah, dan menghasilkan panen yang berlimpah. Amin. Di program ini kita tidak buka layanan partisipasi ya, mohon maaf, karena di program musik dan informasi ini hanya bakal bagikan informasi yang bermanfaat untuk Anda semuanya, yang semoga bisa berguna untuk kita semuanya. Dan saudara pendengar, kali ini saya akan bagikan informasi untuk Anda terkait dengan perawatan. Jadi bagaimana sih caranya kita merawat kulit agar tetap lembab di tengah musim kemarau ini, di tengah musim kekeringan. Ya, jadi ada beberapa cara agar kulit tetap lembab saat musim kemarau dan tidak membuat kita kekeringan. Jadi musim kemarau memang saat ini sangat panjang, diprediksikan terjadi di Indonesia, dan cuaca panas tentu bisa menjadi gangguan kesehatan, masalah kulit, dan tentu kita tidak mau kulit kita pecah-pecah dan kering. Jadi kulit menjadi bagian penting dalam tubuh sehingga tetap harus dijaga kesehatannya. Sebagian masalah kulit yang dapat muncul saat musim kemarau, kulit kering, wajah kusam, serta terbakar sinar matahari. Dan upaya pencegahan perlu kita lakukan agar kulit tetap sehat dan bercahaya. Jadi ada beberapa langkah-langkah yang perlu kita lakukan. Tapi kita dengarkan dulu lagu di awal kebersamaan kita, Terluka Menginginkanmu.

0: mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
1: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
2: Aku nggak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
1: Ambisensus? Apa tuh?
2: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

pendengar, kembali lagi masih bersama saya Eni di program Musik dan Informasi. Dan saudara pendengar, sebenarnya ada beberapa penyebab kulit kering. Jadi kulit kering bisa dialami oleh siapa saja, terlepas dari jenis kulit kita. Jadi kulit kering itu dapat menyebabkan rasa yang tidak nyaman seperti gatal, kemerahan, dan juga retak-retak. Nah, pendengar, ada beberapa faktor tanpa kita sadari yang bisa menyebabkan kulit menjadi kering. Jadi yang pertama yaitu kurangnya kelembapan alami. Jadi kulit tidak memiliki lapisan minyak alami dan kelembapan yang menjaga kulit tetap lembab. Faktor usia dan genetika dapat mempengaruhi produksi sebum atau minyak alami yang disebut dengan sebum, sehingga menyebabkan kulit kering. Nah, kemudian cuaca ekstrim. Cuaca kering dan dingin serta angin kencang ini dapat mengeringkan kulit dengan cepat. Sebaliknya, terlalu banyak paparan sinar matahari ini dapat menghilangkan kelembapan kulit. Nah, air mandi terlalu panas, mandi dengan air panas terlalu sering juga dapat menghilangkan minyak alami pada kulit dan mengakibatkan kekeringan. Dan sabun mengandung bahan kimia. Jadi sabun atau produk perawatan kulit yang mengandung bahan kimia keras seperti deterjen dapat mengganggu keseimbangan alami kulit. Jadi produk ini juga dapat menghilangkan kelembapan kulit kita. Kemudian penggunaan produk yang salah. Jadi menggunakan produk perawatan kulit yang tidak cocok untuk jenis kulit kita ataukah berlebihan dalam penggunaannya, ini bisa menyebabkan kulit menjadi kering. Nah, ada beberapa gejala kulit kering seperti rasa gatal, kemudian kulit kering dan kasar, kemerahan, retak-retak, ataukah pecah-pecah. Nah, kadang-kadang muncul rasa terbakar ataukah perih. Tapi jangan khawatir, karena pastinya ada tips kulit tetap lembab saat kemarau. Tapi kita dengarkan dulu pendengar lagu berikut ini. Dan untuk Anda tetap bersama kami di 91 FM RRI Bone. Main dengan Putus Saja.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

mendengar lagu dari Dewa dengan Aliando, Asal Kau Bahagia, masih kita dengarkan. Dan berikut saya akan bagikan lagi untuk Anda bagaimana sih tips menjaga kulit tetap lembab saat kemarau. Jadi, perbanyak minum air. Saat musim kemarau, cuaca panas cenderung menyebabkan tubuh mudah dehidrasi. Jadi pastikan kalau Anda cukup terhidrasi dengan minum setidaknya 8 gelas air putih sehari untuk menjaga kulit tetap terjaga. Dan Anda juga bisa memperbanyak minum air putih terutama saat sehabis beraktivitas di luar ruangan yang terkena langsung sinar matahari. Jadi selain minum air putih, Anda juga bisa mengkonsumsi makanan yang mengandung air banyak seperti buah-buahan ataukah sayuran. Kemudian pilih pelembab yang tepat. Jadi gunakan pelembab berkualitas setiap hari, terutama setelah mandi ataukah menjaga kelembapan kulit. Jadi Anda bisa memilih pelembab yang mengandung bahan-bahan seperti asam hyaluronat ataukah yang bisa menjaga kelembapan kulit. Dan selain pelembab yang bisa digunakan dalam setiap hari, pertimbangkan untuk menggunakan pelembab khusus juga di malam hari untuk memelihara kulit saat tidur. Dan ingat, oleskan pelembab secara merata pada kulit Anda, terutama pada area yang cenderung kering seperti lutut, siku, dan juga tumit. Nah, mandi air hangat. Jadi hindari mandi dengan air panas karena dapat mengeringkan kulit. Mandi air panas ini bisa menghilangkan minyak alami dalam tubuh kita sehingga bisa menyebabkan kulit mudah kering. Jadi gunakan air hangat untuk mandi dengan takaran yang pas. Jangan lupa membatasi waktu mandi agar singkat dan tidak terlalu lama. Dan jangan lupa menggunakan sabun lembut. Pilih sabun yang ringan dan bebas pewangi untuk menjaga kulit tetap lembut, menghindari pengeringan. Dan perlu diingat juga pendengar bahwa ketika Anda bisa menghindari membeli bahan sabun yang mengandung pewangi atau bahan kimia keras. Dan untuk menghindari iritasi kulit yang membuat kulit semakin kering, Anda bisa mulai mencuci tubuh dengan lembut serta membilasnya menggunakan air hangat. Ingat, jangan menggosok kulit terlalu keras apabila saat mencuci muka. Dan gunakan tabir surya. Musim kemarau identik dengan sinar matahari. Jangan meremehkan sinar matahari karena dapat merusak kulit. Jadi pendengar, sangat penting untuk melindungi kulit dari paparan langsung sinar matahari. Itu dia tips yang sudah saya bagikan untuk Anda. Semoga bermanfaat, semoga bisa diaplikasikan dengan baik. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah bersama kami. Dan pendengar, pukul 12 waktu Indonesia Tengah nanti kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Real Betis kejutkan Real Madrid dengan kemenangan tipis 1-0. Laga perdana BRI Super League musim ini langsung hadirkan drama seru. George Russell menjadi yang tercepat pada latihan bebas GP Italia. Salam olahraga, salah sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Real Betis meraih kemenangan mengejutkan atas Real Madrid dengan skor 1-0 pada pekan keempat Liga Spanyol 2026-2027. Bermain di Stadion La Cortuja di Sevilla pada dini hari waktu Indonesia Barat, Betis tampil efektif memanfaatkan peluang. Real Madrid sebenarnya mendominasi permainan sejak awal pertandingan. Los Blancos bahkan mencatat 74% penguasaan bola dalam 15 menit pertama. Arda Güler menjadi salah satu pemain Madrid yang tampil menonjol dengan beberapa kali menembus pertahanan Betis. Namun penampilan solid kiper Alvaro Vargas membuat Madrid kesulitan mencetak gol. Memasuki babak kedua, Madrid terus berusaha mencari gol pembuka. Tetapi peluang Kylian Mbappe masih belum mampu mengubah keadaan. Betis kemudian mengejutkan Madrid pada menit ke-81 melalui Troy Parrott. Ia memanfaatkan bola muntah hasil upaya Diosa dan mencetak gol lewat sundulan. Madrid sempat menyamakan kedudukan melalui sepakan voli SP, namun gol tersebut dianulir VAR karena SP berada dalam posisi offside. Drama kembali terjadi pada masa tambahan waktu. Madrid mendapat hadiah penalti setelah Nathan melakukan tackle terhadap Vinicius Junior dan Kylian Mbappe yang maju sebagai eksekutor gagal menjalankan tugasnya. Tendangannya ditepis Alvaro Vargas yang kembali menjadi penyelamat Real Betis. Hingga pertandingan berakhir, Real Betis tetap mempertahankan keunggulan 1-0 dan hasil ini membuat Madrid gagal menggusur Barcelona dari puncak klasemen dan ditempel ketat Betis di posisi ketiga.

0: Pecinta olahraga, dua gol Alexander Isak ke gawang Ipswich Town mengantar Liverpool meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Liverpool akhirnya meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini setelah menundukkan Ipswich Town dengan skor 2-0 di Portland Road dini hari tadi. Alexander Isak menjadi pahlawan dengan dua gol cepat dalam 9 menit pertama pertandingan. Isak tampil sebagai pembeda. Gol pertama memperlihatkan kekuatan dan tekniknya saat membebaskan tembakan yang tak mampu diangkau kiper Ipswich. Gol kedua bahkan lebih istimewa, kontrol tenang dan penyelesaian tembak gerakan yang berlebihan. Dua gol tersebut menjadi fondasi utama kemenangan Liverpool dan sekaligus mengubah jalannya pertandingan. Isak layak dinobatkan sebagai man of the match. Usia lagi kapten Liverpool, Virgil van Dijk, nilai penampilan yang bagus dari timnya.
2: Nah, itu penampilan yang bagus. Saya rasa kami lebih lugas di awal. Jelas itulah yang kami mau. Kami ingin menempatkan bahaya di pihak mereka. Ciptakan sedikit kekacauan, pertarungan bola kedua, dan tentunya dengan kualitas yang kita punya. Gol-gol yang hebat.
1: Senada dengan kapten gelandang Liverpool, Cody Gakpo menyebut kemenangan ini sangat dibutuhkan bagi timnya.
2: Dan menurut saya, itu adalah pertandingan yang hebat dari pihak kami hari ini. Jelas masih ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki, tetapi itu kemenangan yang sangat dibutuhkan dari kami. Dan sangat senang kami mendapatkan 3 poin. Dan senang dengan penampilannya.
1: Penampilan Isak memperlihatkan alasan Liverpool berani mengeluarkan lebih dari 100 juta euro untuk membawanya ke Anfield. Setelah musim pertamanya terganggu cedera, penampilan di Portman Road membuktikan kemampuannya dan kualitasnya. Atas kemenangan ini, Liverpool naik ke urutan kelima dengan 5 poin, sedangkan Ipswich di posisi ke-13 dengan 3 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Paris Saint-Germain kembali gagal meraih kemenangan di Ligue 1 setelah takluk dari Monaco 2-1 di Parc des Princes dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang awal musim buruk PSG bersama dengan pelatih Luis Enrique. PSG sempat unggul lebih dulu melalui Marquinhos pada menit ke-31. Gol tersebut sempat diperiksa VAR, tetapi akhirnya disahkan dan membawa PSG memimpin 1-0. Monaco kemudian bangkit pada babak kedua dan menyamakan kedudukan lewat Nazinho pada menit ke-58. Stanis Idungmu membawa Monaco berbalik unggul 2-1 pada menit ke-72. PSG sempat mencetak gol melalui Ferran Torres pada menit ke-84, namun gol tersebut dianulir karena Torres berada dalam posisi offside. Hingga laga berakhir, Monaco mampu mempertahankan keunggulan dan membawa pulang 3 poin. Dan PSG pun masih belum meraih kemenangan di Liga 1 musim ini setelah sebelumnya bermain imbang melawan Reims dan Lille.

0: Kita beralih ke balapan Formula One. George Russell menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua atau F1 GP Italia 2026 di sirkuit Monza. Pebalap Mercedes itu mencatat waktu terbaik, unggul 0,120 detik atas Charles Leclerc. Andrea Kimi Antonelli menempati posisi ketiga, diikuti oleh Lando Norris dan Lewis Hamilton. Oscar Piastri melengkapi 6 besar, sementara Max Verstappen hanya berada di posisi ke-9. Para pebalap kini bersiap menghadapi sesi kualifikasi dan balapan utama di Monza pada akhir pekan ini.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. Arema FC menang telak 4-0 atas Izen Mulang FC di laga pembuka BRI Super League musim 2026-2027 kemarin sore. Laporan selengkapnya disampaikan oleh William Nathan dari RRI Malang berikut ini.
1: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan 4 gol tanpa balas atas tim promosi Izen Mulang Kalteng FC bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore kemarin. Arema FC langsung mengambil inisiatif serangan. Johan Ahmad Farizi membuka keunggulan pada menit ke-6, disusul Diego Landis 8 menit kemudian. Arema menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol setelah Marcos Vinicius mencetak gol pada masa tambahan waktu. Pada babak kedua, Arema tetap menjaga kendali permainan. Penyerang anyar Mauro Zylstra kemudian melengkapi kemenangan menjadi 4-0 pada menit ke-85. Mauro tampil sebagai pemain pengganti dan langsung mencetak gol dari satu percobaan tembakan. Gol tersebut menjadi catatan awalnya bersama Arema FC. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai efektivitas bola mati menjadi salah satu faktor kemenangan. Variasi set piece yang disiapkan tim pelatih dinilai berhasil diterapkan dalam pertandingan.
2: He was very happy for the players to score the goals, but also that was the work behind the scenes, you know, to choose the players.
3: Dia senang para pemain bisa mencetak gol dan menghargai kerja keras dalam memilih pemain sesuai visi tim. Namun, dia mengingatkan tim agar tetap membumi karena pertandingan di turnamen ini sangat berat.
2: Because we wanted them here, so they support. That was very good, but we need to put our feet on the ground because the tournament is very hard, it's difficult, and we still have a lot of games.
1: Marcos juga mengapresiasi kontribusi Mauro meski kondisi fisiknya belum sepenuhnya pulih. Namun dia mengingatkan tim agar tidak cepat puas karena kompetisi masih panjang. Sementara itu Mauro menyebut dirinya masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan sistem permainan dan rekan-rekan barunya. Dia memperkirakan proses tersebut membutuhkan waktu sekitar 1-2 pekan. Mauro juga mulai memahami instruksi bertahan dari tim pelatih Arema. Saat kehilangan bola, tim dapat menggunakan pola 4-4-2 dengan pressing yang disesuaikan dengan karakter lawan.
4: Beberapa minggu lalu, saya harus beradaptasi tanpa dia, sistem, dan para pemain. Jadi kami saling bertanya dan berdiskusi dengan pelatih jika ada yang perlu diketahui.
1: Kemenangan atas Izen Mulang membuat Arema mengoleksi 3 poin dengan selisih gol plus 4 dan membuat Arema berada di puncak klasemen sementara. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara di laga lainnya, Bali United mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan atas PSS Sleman. Bermain di Stadion Iwayan Dipta Gianyar pada Jumat malam, Bali United menang 2-1. Bali United membuka keunggulan melalui penalti TP Yachida menjelang akhir babak pertama. Kemudian Kevin Da Silva menggandakan keunggulan Serdadu Tridatu pada menit ke-67. Bali United sempat mencetak gol ketiga pada menit ke-82 tetapi dianulir oleh VAR. Dan PSS Sleman memperkecil ketertinggalan melalui Melvin Lorenzen pada penghujung laga. Hingga pertandingan berakhir, Bali United mampu mempertahankan keunggulan 2-1 dan kemenangan ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu di laga perdana Super League.

0: Pecinta olahraga RRI, kompetisi Super League 2026-2027 resmi bergulir dengan kemenangan telak Arema FC dan 3 poin dramatis Bali United. Pekan pertama musim ini juga langsung akan menghadirkan laga-laga seru lainnya. Bagaimanakah analisa babak-babak awal Super League musim ini? Berikut kita dengarkan wawancara Luna Elia bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP berikut ini.
1: Kompetisi Super League musim 2026-2027 akhirnya resmi bergulir dan langsung menyajikan drama serta hujan gol di hari pertama kemarin. Dua laga pembuka yang sukses mencuri perhatian ada Arema FC yang tampil tanpa celah dengan mengalahkan tim promosi Isen Mulang Kalteng FC 4 gol tanpa balas. Kemudian ada Bali United yang juga harus bersusah payah nampaknya ya untuk mengamankan 3 poin penuh saat menjamu PSS Sleman dengan skor tipis 2-1. Pekan pertama Super League ini masih akan menyajikan pertandingan-pertandingan yang tidak kalah seru. Nah, seperti apa kira-kira prediksi dari jalannya babak-babak awal ya di Super League musim ini? Kita akan berbincang bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Ari DP. Bung Ari, bagaimana Anda melihat dua laga pembuka Super League musim ini? Ada Arema yang menang telak atas Isen Mulang 4-0 ya, dan kemudian ada Bali United yang menang tipis atas PSS Sleman 2-1.
2: Iya, pada dua laga pembuka Super League musim ini kita langsung disuguhi ya bagaimana kemapanan tim yang memang sudah berpengalaman di kasta tertinggi begitu. Ada Arema yang menang telak atas Isen Mulang dan Bali United yang mengalahkan PSS. Isen Mulang dan PSS ini musim ini statusnya adalah tim promosi dari Liga 2 ya. Meski kita tahu PSS itu misalnya juga sudah memiliki pengalaman bermain di Super League, tetapi terdegradasi di musim 2024 lalu gitu. Nah, namun ketika kembali lagi tampil di kaca tertinggi memang butuh adaptasi menurut saya. Ya setidaknya butuh satu atau dua pertandingan lagi buat PSS untuk bisa memperlihatkan pengalamannya bermain di Super League seperti dulu. Nah, sebaliknya Isen Mulang saya kira dengan skor yang didapat di kandang Arema cepat kemarin skornya 0-4 itu sepertinya butuh konsolidasi tim yang cepat, baik dari sektor taktik maupun strategi. Jadi pertandingan pekan kedua nanti setidak-tidaknya mereka Isen Mulang ini jangan sampai kalah lagi begitu, supaya dalam tanda kutip itu tidak ketinggalan kereta untuk bersaing. Soalnya dalam sistem kompetisi yang panjang seperti ini, kalau di pekan awal sudah sering kalah begitu ya, kedepannya akan berkubang di posisi menghindari degradasi saja gitu, sulit untuk bersaing di papan tengah atau bahkan papan atas. Kalau dari sisi Arema, kemenangan mereka saya kira wajar ya, selain mereka bermain di kandang, taktik yang digelar coach Marco Santos memang sudah matang untuk mengamankan kemenangan di pekan pertama. Begitu juga dengan Bali United, meski terus ditekan di menit-menit terakhir pertandingan oleh para pemain PSS sampai kebobolan satu gol itu ya, menurut saya performa Bali United ini masih aman begitu.
1: Ya, Bung Ari, apakah Garuda Yaksa FC sebagai tim promosi seperti halnya Isen Mulang Kalteng ini dan juga PSS Sleman juga menurut Anda bisa bernasib sama menelan kekalahan di pekan pertama ini? Garuda Yaksa nanti akan menghadapi Java United, tim reinkarnasi dari Malut United ya di pekan pertama.
2: Iya, bisa saja semua kemungkinan itu bisa terjadi ya skornya gitu. Namun kembali yang menjadi catatan saya itu adalah bermain di kasta tertinggi, berbeda atmosfernya dengan kasta kedua gitu atau Liga 2 kemarin. Nah, faktor itu yang harus diperhatikan tim pelatih dan para pemain Garuda Yaksa. Walaupun juga dalam tim Garuda Yaksa itu banyak pemain berpengalaman yang sudah sering beredar di Super League sebelumnya, hanya saja atmosfer dan tekanannya itu tetap berbeda buat tim promosi. Namun beruntung saya melihat Java United ya, yang akan dihadapi Garuda Yaksa itu akan bermain sebagai tuan rumah dan belum memiliki basis supporter yang kuat di Jawa Tengah begitu. Sehingga dukungan di lapangan tuh kelihatannya akan sedikit, tidak seperti ketika mereka masih menjadi Malut United gitu ya, main di Ternate gitu. Nah, jadi saya kira di pertandingan nanti Garuda Yaksa masih punya potensi untuk mendulang poin.
1: Pekan pertama ini juara bertahan Persib akan menghadapi PSM. Bukan tim yang mudah tentunya untuk dilewati, tetapi Persib akan bermain sebagai tuan rumah. Menurut Anda seperti apa, Bung Ari?
2: Iya, Persib tetaplah Persib ya. Selain juara bertahan dalam beberapa musim terakhir, mereka juga sangat kuat ketika bermain di depan publik sendiri. Dan kebetulan di pertandingan nanti, di pekan pertama, Persib akan menjamu PSM gitu ya sebagai tuan rumah. Nah, saya kira Bobotoh di pertandingan Persib melawan PSM nanti akan memberi dukungan maksimal seperti biasanya, sehingga mampu melucut semangat para pemain Persib gitu ya. Ini faktor di luar non teknis yang saya kira selalu menjadi modal kuat buat Persib menghadapi lawan-lawannya di Bandung gitu. Nah, kemudian dari segi teknis saya kira Igor Tolik sebagai pelatih sudah memiliki komposisi yang kuat itu untuk bisa mengamankan poin atas PSM di pertandingan pekan pertama, karena bagaimanapun pekan pertama itu memang selalu susah gitu. Tapi saya kira Persib punya persiapan yang sudah matang untuk mengamankan poin menghadapi PSM nanti. Tinggal bagaimana nanti Persib itu para pemainnya tidak banyak melakukan kesalahan sendiri saja gitu. Sebaliknya buat PSM, saya menilai peluang mereka untuk bisa membawa pulang poin dari Bandung itu masih relatif berat ya. Di luar aspek teknis, motivasi para pemain Persib untuk mencetak kemenangan di pekan pertama itu, apalagi di rumah sendiri, akan sulit dihadapi PSM. Jadi ini yang faktor-faktor ini yang saya kira saya memprediksi Persib masih layak diunggulkan untuk meraih kemenangan atas PSM di pertandingan pekan pertama ini.
1: Sementara Persija pada pekan pertama ini nanti akan bermain di Samarinda menghadapi Borneo FC. Kalau prediksi Anda seperti apa?
2: Iya betul, saya kira kita para pecinta sepak bola Indonesia ya sangat menanti bagaimana kiprah Shin Tae-yong bersama Persija gitu di pekan pertama ini menghadapi Borneo di Super League gitu. Nah, mampukah mantan pelatih timnas kita itu memberi kemenangan di pekan pertama, supaya apa? Supaya kesan positif dan ekspektasi tinggi penggemar terhadap STI itu tetap tinggi, tidak hanya penggemar Persija ya, karena kita tahu STI juga memiliki penggemar di luar Persija gitu ya, terutama saat menang timnas. Nah, citra positif STY ini ketika menangani timnas, Semarang pasti ingin melihat lagi apakah masih bisa dipertahankan ketika menangani Persija gitu ya, lengkap dengan segala pendekatannya dia terhadap pemain, terhadap supporter, kemudian juga bagaimana dia menangani tim dengan permainan-permainan yang saya kira membuat publik di ketika dia menangani timnas itu bisa senang gitu ya melihat permainannya gitu. Tapi saya kira kembali lagi bahwa Borneo dengan bermain di depan publik sendiri dan beberapa musim terakhir sebagai langganan papan atas, saya kira bukan pekerjaan yang mudah gitu buat Persija dengan squad barunya di bawah coach STY itu bisa mengamankan poin gitu. Ini yang saya kira faktor yang perlu kita cermati di pertandingan Borneo menghadapi Persija nanti.
1: Baik, terima kasih Bung Ari untuk perbincangannya dan juga analisisnya. Kita tinggal tunggu bagaimana laga-laga menarik yang akan tersaji di pekan pertama BRI Super League untuk musim ini. Selamat siang Bung Ari, salam olahraga.
2: Baik Mbak Una, terima kasih. Salam olahraga jaya selalu, selamat siang.

0: Pecatur International Master atau IM Satria Duta Cahaya berhasil mencuri kemenangan saat melawan International Master atau IM Kuong Dao pada babak ke-6 turnamen Japva Chess Festival 2026. Indra Virjiantara melaporkan.
1: Pertarungan antara pecatur International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao semakin menarik pada hari keempat turnamen Java Chess Festival 2026 yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Pada babak keempat catur standar, Satria Duta mampu bermain remis dengan Huang Dao. Satria memegang bidak hitam namun mampu mengimbangi permainan pecatur Vietnam untuk mencegah raih kemenangan. Pada babak kelima yang memainkan catur cepat, Satria harus mengakui keunggulan Huang Dao. Namun di babak ke-6, Satria mampu mencuri kemenangan dengan bidak hitam, sehingga mengumpulkan 2,5 poin, sementara Huang Dao dengan 3,5 poin. Sementara itu, Women International Master Laisa Latifah yang melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva harus mengakui keunggulan pecatur Kazakhstan itu. Xenia unggul di 3 babak yang dimainkan dengan skor total 5-1 atas Laisa. Dalam rangkaian Java Chess Festival 2026, juga berlangsung talkshow yang mengusung tema menggagas kolaborasi pembinaan catur junior Indonesia. Kemajuan catur di Indonesia diharapkan bisa dilakukan oleh berbagai pihak. Dewan Pembina PB Percasi Eka Putra Wirya memberikan apresiasi tinggi kepada Java yang dinilai konsisten membangun ekosistem catur Indonesia mulai dari level pembibitan hingga jenjang internasional selama hampir 3 dekade.
2: Ya tentunya pertama saya berterima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi buat Java, karena Java sangat konsisten dengan membangun ekosistem catur di Indonesia dari level bibit sampai level dunia. Itu yang dilakukan oleh Java. Dan kalau kita lihat juga tahun 2025, Java diakui sebagai mendapatkan penghargaan Distinguished ASEAN Sponsor dari ASEAN Chess Federation. Itu kan suatu tanda bahwa mereka juga melihat bagaimana sepak terjang Java di dunia catur Indonesia.
1: Sementara itu, R. Adsanti Alif, Vice President Head of Social Investment PT Java Comfit Indonesia mengatakan bahwa kerjasama dengan PB Percasi selama ini terjalin berkat komunikasi yang baik.
3: Selama 26 tahun, bahkan kemarin Pak Utut Adianto mengatakan bahwa bukan cuma 26 tahun, tetapi 28 tahun hubungan kami dengan Percasi kami jaga dengan baik. Artinya kami selalu semakin lama semakin ikrip gitu loh. Ya, ikrip. Jadi kalau kita nggak komunikasi gimana kita tahu gitu keberlanjutannya di mana ya, kalau nggak ada komunikasi putus hubungan selesai dong gitu.
1: Selain itu, Java bersama PB Percasi akan menggelar pemusatan latihan terpadu bertajuk Chess Camp. Sebanyak 12 pecatur muda terbaik hasil seleksi Java for Kids akan digembleng mulai 7 September hingga 16 Oktober mendatang. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat 2026. Leni Kurniawati melaporkan. Leni.
1: Ya, baik, Pernah 3 RRI, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat tahun 2026. Menurutnya, Kota Bekasi memiliki sejumlah venue bertaraf atau standar internasional dan siap digunakan pada gelaran Porprov. Ia juga menjelaskan sebagai tuan rumah, Kota Bekasi juga berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk penyediaan venue tambahan. Berikut pernyataan dari Wali Kota Bekasi, Tri Adianto.
2: Lapangan untuk pendamping sepak bola juga kita selesaikan. Masuk lapangan untuk apa namanya kita juga kerjasama dengan beberapa pihak yang kemudian nanti akan kita gunakan sebagai venue tambahan sebagai pendukung dari kegiatan.
1: Dan Wali Kota Bekasi Tri Adianto juga menegaskan saat ini ada beberapa venue yang tengah dikebut pengerjaannya mulai dari trek atletik, lapangan basket, dan sejumlah fasilitas lainnya. Bahkan ia memastikan bahwa seluruh fasilitas akan diselesaikan dalam waktu dekat sebelum gelaran Porprov dimulai. Sekedar informasi, pada Porprov kali ini Kota Bekasi bertindak sebagai tuan rumah bersama daerah lainnya seperti Kota Bogor dan Kota Depok. Dan rencananya pembukaan Porprov akan dilangsungkan di Kota Bekasi dan ditutup di Kota Bogor. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

0: Sobat TRRI, pernah kepikiran nggak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI, suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Rono Dipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.
1: Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa keturunan. Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa penerus. Ia tidak meninggalkan anak, tidak pula garis keturunan yang kelak menyebut namanya sebagai warisan darah. Namun justru disitulah letak keheningannya. Ketika tak ada anak yang mewarisi mahkota, ia memilih mewariskan sesuatu yang jauh lebih besar, sikap dan keteladanan. Ia tahu kekuasaan bisa berakhir, nama keluarga bisa terhenti, tapi nilai tidak. Tanpa keturunan, Sultan Syarif Kasim II menyerahkan seluruh kerajaannya kepada Republik Indonesia. Tidak ada kepentingan keluarga yang harus diamankan. Tidak ada warisan pribadi yang harus dipertahankan. Ia pergi tanpa meninggalkan darah, tetapi meninggalkan jejak. Jejak tentang keikhlasan, tentang keberanian melepaskan, dan tentang cinta pada negeri yang tidak diwariskan melalui nama, melainkan melalui pilihan.
2: Indonesia menyapa siang.
3: Pendengar RRI, ada informasi menarik untuk para lulusan perguruan tinggi. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI mengadakan program pemagangan nasional Angkatan 2 atau Batch 2 tahun 2026. Nah, bagi kalian yang sudah mendaftar, pastikan memenuhi persyaratan. Peserta yang dinyatakan lulus administrasi adalah lulusan perguruan tinggi dalam rentang 3 September 2025 sampai dengan 3 September 2026 dan belum pernah mengikuti program pemagangan pada angkatan sebelumnya. Proses pendaftaran peserta 3 sampai dengan 8 September 2026, seleksi administrasi 9 dan 10 September 2026, kemudian tahapan wawancara 11 dan 12 September 2026. Link pendaftaran maganghub.kemnaker.go.id. Klik lowongan tersebut, tetap ikuti informasi resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
2: Indonesia menyapa siang.
3: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda peringat Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Bersama saya Rudy Zain, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI. Siang hingga sore nanti kami telah memiliki sejumlah topik menarik yang akan kami hadirkan dan juga telah kami persiapkan. Di antaranya, geliat UMKM dan ragam kuliner Nusantara. Kemudian penanganan kasus ISPA dampak karhutla di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Rumah aman asap, kolaborasi masyarakat melindungi warga terdampak karhutla. Dan topik lain adalah update penanganan karhutla di berbagai wilayah. Anda juga dapat menanggapi topik-topik tersebut ataupun mengirimkan informasi peristiwa lainnya dan juga harga bahan pokok ke WhatsApp kami 081-399-399-888. Pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jabodetabek ataupun melalui streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Dan kita lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Siang. Kali ini kami hadir dalam Video Potensi Daerah. Dwi Sartono mengembangkan pertanian hortikultura di Jetak, Selogiri, Kabupaten Wonogiri dengan memanfaatkan lahan terbatas dan pengelolaan air secara efisien untuk menghasilkan komoditas yang bernilai ekonomi. Selain berproduksi, Dwi menjadikan kebunnya sebagai tempat edukasi dan mendorong generasi muda untuk menekuni pertanian dengan pendekatan bisnis, mulai dari teknik budidaya hingga pemasaran. Seperti apakah ceritanya? Reporter Sofia Segaf dari RRI Surakarta melaporkan.
4: Pendengar dan pemirsa RRI Net, dari lahan terbatas di Jetak Selogiri, Kabupaten Wonogiri, Dwi Sartono membuktikan pertanian hortikultura tetap menjanjikan. Ragam sayuran dan buah ini dibudidayakan dengan pengelolaan air yang efisien sekaligus menjadi ruang belajar bagi generasi muda. Berikut liputan selengkapnya.
5: Angin musim kemarau berhembus di antara tanaman cabai, tomat, bawang merah, melon hingga terong di Jetak Kepatihan, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri. Di lahan tersebut, Dwi Sartono membuktikan pertanian hortikultura tetap menjanjikan meski lahan dan air terbatas. Berangkat dari keinginannya agar generasi muda tidak meninggalkan dunia pertanian, Dwi mengembangkan budidaya hortikultura melalui BP4S Barota Tani Manunggal. Total lahan yang dikelolanya, baik milik sendiri maupun sewa, mencapai sekitar 1,2 hektar. Menurut Dwi, lahan sempit justru dapat memberikan nilai ekonomi lebih tinggi jika dikelola dengan komoditas yang tepat.
6: Sebagai generasi yang berasal dari pedesaan, tentu kami berpikir bagaimana aktivitas di pedesaan terus berlanjut. Yang pertama itu, yang kedua, bagaimana kemudian bahwa penyedia pangan itu tidak serta-merta orang tua atau petani yang sudah tua yang berbicara hanya terkait tentang tanaman pangan. Oleh karena itu, karena luasan lahan kita yang tidak begitu luas,

0: wilayah pertanian walaupun hanya dengan budidaya tanaman horti karena lahan yang sempit, dan bisa berpikir untuk lahan yang sempit itu menghasilkan nilai ekonomis yang lebih daripada tanaman pangan gitu. Toh memang hari ini alhamdulillah bahwa petani tanaman pangan mulai diperhatikan sekali oleh pemerintah dengan adanya HPP atau harga dasar tingkat petani gabah itu ya kurang lebih di 6.500, itu juga cukup luar biasa.
1: Selain produksi, kebun tersebut menjadi tempat edukasi bagi petani yang ingin belajar hortikultura. Dwi memberikan contoh langsung mulai dari teknik budidaya, perhitungan biaya, hingga pemasaran hasil panen.
2: Nah itu tadi, bagi Dwi, bertani bukan sekedar mengolah lahan, tetapi juga membangun peluang ekonomi. Ia berharap semakin banyak generasi muda yang berani terjun ke pertanian dan melihatnya sebagai bisnis masa depan. Demikian dari Kabupaten Wonogiri, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Taman Kaulinan Kota Bogor, rekreasi keluarga di tengah Kota Bogor, memiliki udara yang sejuk karena dikelilingi pepohonan rindang, wisata bagi anak-anak yang ramah lingkungan. Ermelinda Bekata melaporkan selengkapnya.

0: sekedar taman bermain biasa. Terletak di jantung kota Bogor, taman ini menawarkan pengalaman bermain yang menyenangkan dan edukatif bagi anak-anak, sekaligus menjadi ruang hijau yang menyejukkan bagi seluruh keluarga. Dengan berbagai fasilitas yang lengkap dan tertata rapi, Sempur menjadi destinasi favorit warga Bogor dan sekitarnya.
1: Baik, pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu pengunjung di Taman Kauliran Kota Bogor. Langsung saja saya ajak berbincang. Halo. Dengan siapa?
2: Buki.
1: Oke, kamu tinggal di Bogor?
2: Oh, di Bogor juga ya.
1: Tapi kalau dari rumah ke sini ke Taman Kauliran jauh nggak sih?
2: Lumayan jauh, sekitar 1 jaman.
1: Tapi kenapa pilihannya Taman Kauliran?
2: Karena banyak tempatnya, ada Taman Kauliran, ada tamannya. Jadi buat ngajak kayak keponakan itu seru.
1: Seru banget ya.
2: Oke, oke.
1: Seberapa sering sih kalau ke Taman Kauliran ini?
2: Bisa seminggu 2 kali atau seminggu sekali biasanya ngajak keponakan main ke sini.
1: Oh, oke, oke. Biasanya pada saat berkunjung ramai banget nggak?
2: Ramai banget, apalagi hari Sabtu. Orang-orang masih pada libur kan, jadi pada main ke sini. Ramai banget.
1: Oke, tapi menurut kamu dari Taman Kauliran ini semuanya udah oke? Atau mungkin masih ada pernak-pernik yang harus ditambah? Karena ini juga mungkin posisinya dekat dengan sungai kali ya, gitu. Seperti

0: takut juga ya, mungkin ada petugas satu atau dua orang itu lebih baik.
1: Oke. Terus setiap datang ke sini ini ya nggak bayar kan ya?
0: Nggak,
1: gratis ya.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Baik, terima kasih.

0: Halo?
1: Aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online. Huh?

0: moments later.
1: Eh, tahu nggak si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
2: Halo.
1: Eh, Jin, tahu nggak si

0: Kalimantan Barat. Penyaluran dilakukan melalui BPBPK Kalimantan Barat dengan 226 ribu liter air disalurkan kepada masyarakat dan fasilitas pelayanan publik. Menteri PU Dodi Hanggodo menyebut ketersediaan air merupakan kebutuhan mendasar yang harus dijaga, terutama ketika sejumlah wilayah menghadapi kekeringan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Jaringan Berita Nasional. Dinamika Olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
3: Luar biasa penampilan pembungkal. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan video potensi daerah. Informasi menarik yang disampaikan rekan-rekan reporter dari beberapa daerah di tanah air yang akan menyampaikan informasi terkait dengan potensi sebuah daerah, terutama potensi dalam hal ekonomi yang dimiliki oleh suatu daerah tersebut. Kita lanjutkan dengan informasi terkait dengan dua desa di wilayah Lombok, Nusa Tenggara Barat menjadi salah satu destinasi favorit yang tak dapat dipandang sebelah mata. Selain asri, sejumlah spot di desa Setanggor dan desa Jeruk Manis juga telah menjelma menjadi daya tarik wisatawan mancanegara. Seperti apakah ceritanya? Pradip Terhadi melaporkan selengkapnya.
5: Kabupaten Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat ternyata memiliki keunikan tersendiri karena nilai budayanya yang masih melekat. Nilai budaya yang masih sangat melekat di tengah masyarakat itu menambah daya tarik sektor pariwisata di sana. Dua desa di Lombok yaitu desa Setanggor dan desa Jeruk Manis, wilayah yang dikunjungi wisatawan mancanegara. Kepala Desa Setanggor Kamarudin menjelaskan desanya bisa dilirik oleh wisatawan internet, bahkan hasil karya kerajinan dan juga marketing homestay sudah dikenal dan kerap menerima tamu asing untuk menginap.
6: Ya, itu kalau melihat dari apa? Topografi dari data kita ya memang waktu sebenarnya kan karena kita tidak mengompet misalnya ada wilayah dusun yang jauh gitu ya sehingga butuh juga untuk jaringan tiang gitu ya untuk menjangkau dan tidak seperti perkotaan kita tinggal ya topografi kita kan.
5: Ibu Rahma pemilik home miliknya kini ramai oleh pengunjung dari luar negeri. Mereka bahkan cenderung pesan untuk menginap jangka waktu lama lewat internet. Kampung Desa Jeruk Manis sudah sangat diketahui oleh wisatawan mancanegara.
7: Sudah adanya jaringan internet?
8: Yeah, absolutely.
9: Biasanya apa kepuasannya?
8: Apa
9: selain makanannya enak gitu?
8: The first, food is so nice. The second, internet is so good. Yeah, it's help. And the third, your service. Very nice service.
10: Berarti banyak turis yang stay-nya lama nggak sih Bu di sini banyak. Untuk berhari-hari?
8: Ada yang 2 minggu.
10: Oh, oke. Okay. Biasanya
8: they will
10: turis
8: stay here for 2 weeks.
10: Dari mana aja Bu?
8: Dari Belgium.
9: Bu kalau boleh sebut di bandrol berapa Bu di sini semalam? Gitu.
8: I must be. It doesn't matter because we see the low season or high season.
5: Bagi Anda yang ingin berlibur namun tak punya ongkos banyak, tak perlu ke luar negeri. Cukup terbang ke Lombok dan tujulah Desa Jeruk Manis dan Desa Setanggor di Lombok. Nikmati wisata air terjun dan dapatkan kerajaan. kerajinan tangan serta pria indah lainnya.
11: Pemirsa, program Kampung Internet yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital ini sangat membantu para pelaku UMKM yang ada di wilayah Lombok Timur, khususnya saat ini saya berada di Desa Jeruk Manis, khususnya dalam memasarkan produk-produk yang mereka miliki. Dan selain daripada itu juga Kampung Internet telah membawa mereka kepada dunia, di mana negara-negara lain, para turis mancanegara dapat menyaksikan dan juga menikmati langsung layanan yang ada di Desa Jeruk Manis Lombok Timur ini. Selain membuka kacamata dunia bahwa dengan adanya internet, maka para pelaku UMKM di Indonesia juga dapat go internasional tentunya, karena pelayanan yang mereka berikan juga menjadi salah satu kepuasan yang dirasakan oleh para turis dari mancanegara ketika mereka homestay di kawasan Lombok Timur. Dan tentunya ini menjadi tanda bahwa internet menghubungkan para pelaku UMKM ke dunia. Dari Lombok Timur, khususnya dari Desa Jeruk Manis, Lombok Timur, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kini kami akan ajak Anda untuk melihat lebih dekat secara singkat bagaimana sebuah pusat kerajinan batik yang terdapat di Kota Jambi. Tidak hanya di Pulau Jawa, tetapi di Sumatera, khususnya di Kota Jambi, memiliki pusat kerajinan batik seperti Rumah Batik Dua Putri. Reporter RRI Jambi, Hari Samad, melaporkan.
12: Seberang Kota Jambi sebagai kawasan warga asli Jambi menjadi salah satu pusat produksi batik khas Jambi. Seberang kota yang memiliki tradisi pusat kerajinan rumahan seperti batik yang dapat ditemukan di rumah-rumah penduduk di Kelurahan Ulu Gedong dan Kelurahan Mudung Laut. Salah satunya Ibu Nafisa, pengrajin batik Rumah Dua Putri. Ia juga menjelaskan proses pusat kerajinan batik yang ditekuninya hingga saat ini.
13: Kalau awal berdirinya dulu kita berasal dari perajin biasa kan. Dulu kalau di zaman tahun 2000 ke bawah kita berasal dari perajin. Pada waktu itu batik itu belum ada yang namanya batik cap. Nah, kalau dulu memang adanya semuanya batiknya batik tulis. Nah, jadi pada zaman itu kita menjadi perajin pola membuat pola dasar batik. Jadi menulis motif-motif di atas kain. Nah, dari sana kita belajar mendesain tanpa meninggalkan ciri khas batik itu sendiri. Nah, batik Jambi itu pada dasarnya kan motifnya penuh, tapi dia satu-satu. Dalam arti kata, kalau mungkin dari bahasa lain bisa kita bahasakan ceplok-ceplok ya, kalau di orang luar mengatakan itu. Nah, kalau kita kan bisa dikatakan monoton, motifnya sama saja, cuma dia mempunyai filosofi.
12: Ia menuturkan seiring waktu terus berkembang, yang awalnya hanya beberapa corak ataupun warna batik yang dipadukan dengan cerita atau sejarah daerah Jambi. Sedang tantangan hingga saat ini, yakni pemasaran, namun menurutnya batik Jambi tetap memiliki nilai yang tinggi dengan daerah seperti di daerah Jawa.
14: Ya, pendengar dan pemirsa, tentunya kerajinan batik ini bukan hanya sekedar kerajinan, ternyata memiliki cerita ya. Salah satunya di wilayah Provinsi Jambi, di mana juga Jambi memiliki kaya sejarah, ada Sungai Batanghari dan juga ada kekayaan dari hasil pertanian seperti buah manggis. Dari Rumah Batik Dua Putri Jambi, Haris melaporkan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Indonesia menyapa siang.
4: Informasi Rumah Batik Dua Putri di seberang Kota Jambi menutup video potensi daerah untuk hari ini. Tetaplah bersama kami karena kami nanti masih akan hadir kembali dengan rangkaian informasi, kemudian topik-topik perbincangan dan tentu informasi reporter kami dari berbagai daerah di tanah air dalam Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI akan kami hadirkan. Tetaplah di Indonesia menyapa siang.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudi Zey. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi dan menghargai kolaborasi yang dilakukan masyarakat, perusahaan, dan pemerintah untuk memadamkan api. Wakil Menteri Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa upaya pemadaman yang dilakukan oleh tim gabungan dari PT Wira Karya Sakti atau WKS, Masyarakat Peduli Api, kemudian BPBD, TNI, dan Polri, serta masyarakat sekitar menjadi praktik baik yang patut dicontoh dalam penanganan karhutla khususnya di lahan gambut. Lebih lanjut pihaknya mengatakan, lahan gambut yang terbakar di Desa Parit Culum 1 memerlukan pasokan air dalam jumlah yang cukup besar. Oleh karena itu metode sekat kanal digunakan untuk mempertahankan ketersediaan air di area yang terbakar dan dalam pelaksananya PT WKS menyalurkan air dari Sungai Batanghari menuju area kebakaran menggunakan sistem estafet pompa. Pemerintah memaksimalkan potensi awan hujan di Kalimantan Barat untuk mendukung operasi modifikasi cuaca atau OMC dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Rian Suryadi melaporkan. Rian.
1: Ya, baik Rudi dan pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di kawasan Kalimantan Barat di mana memang pemerintah ini mengandalkan kekuatan pasukan darat sebagai tumpuan utama dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Barat. Dan strategi ini memang dinilai penting, terutama untuk menghadapi kebakaran yang terjadi di kawasan lahan gambut. Dan tadi pun memang saat mengunjungi kawasan Kalimantan Barat, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan penanganan karhutla di Kalimantan Barat ini dilakukan melalui operasi darat dan juga udara. Namun memang berdasarkan hasil penanganan di lapangan, pasukan darat ini memiliki peran besar dalam memadamkan kebakaran. Dan dari estimasi 800,17 hektar lahan yang terbakar, dan Satgas Darat pun telah berhasil memadamkan api di area seluas 429,90 hektar.
2: Pada waktu ini kan tidak serta-merta itu kebakaran. Kemudian kemarin dilakukan patroli baik dari darat maupun dari udara, dan estimasi yang terbakar pada 802,90.
1: Dan di ketahui juga benar bahwa memang pembelian untuk karakteristik lahan gambut ini menjadi salah satu tantangan utama dalam penanganan karhutla kali ini, di mana memang di lahan gambut ini tidak selalu dapat ditangani secara optimal hanya dengan operasi udara ataupun water bombing. Karena itu kekuatan pasukan darat tetap menjadi tumpuan utama untuk memastikan api dapat dipadamkan hingga ke sumbernya. Dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga ini mengatakan bahwa pasukan darat ini menjadi salah satu kekuatan paling efektif dalam penanganan karhutla di Kalimantan Barat kali ini. Dan dia pun meminta pengerahan personil dan peralatan dilakukan berdasarkan pemetaan yang lebih rinci. Demikian pendengar, laporan dari kawasan Singkawang, Kalimantan Barat, dan Surya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke informasi mancanegara, KBRI Yangon telah menerima penyerahan 12 warga negara Indonesia atau WNI, penerima amnesti dari otoritas Myanmar untuk difasilitasi kepulangannya ke Indonesia. Dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri, ke-12 warga negara Indonesia tersebut sebelumnya telah menjalani hukuman 1 tahun penjara atas pelanggaran keimigrasian dan keterlibatan dalam penipuan daring. Setelah menerima amnesti, KBRI Yangon juga memfasilitasi proses kepulangan para WNI setelah menyelesaikan administrasi dan menerbitkan dokumen perjalanan. Staf KBRI juga mengawal perjalanan mereka untuk memastikan proses pemulangan berjalan lancar. Pendampingan para WNI telah dilakukan sejak tim KBRI Yangon mendapatkan akses untuk menemui mereka di HPA An, negara bagian Kayin. Informasi dari dunia olahraga, pelatih Garuda Yaksa FC, Milos Jokvic mengatakan, tim asuhannya bukan tim yang memiliki peluang kecil untuk menang atau underdog saat bersaing di sebagai klub debutan dalam Super League 2026-2027. Setelah meraih gelar juara Championship 2025-2026, Garuda Yaksa FC tengah bersiap menjalani debut sebagai tim promosi dalam Super League musim 2026-2027. Lebih lanjut, Milos menjelaskan, mereka juga akan menjalani laga perdana pada Minggu 6 September mendatang dan bertanding dengan menghadapi tuan rumah Java United di Stadion Jatidiri Semarang, Jawa Tengah.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga dapat mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogramatia. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
2: Iya. Kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Woi, maju, maju, serasi, macet.
4: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas. Jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Malaysia Menyapa Siang.
1: Presiden Prabowo Subianto meminta penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan dilakukan secara tegas dan transparan. Presiden juga menekankan pentingnya transparansi dalam seluruh rangkaian penertiban. Penanganan dampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Pidi terkait sawah rusak berat menunjukkan progres sigap dan terukur. Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau PRR menjadikan wilayah ini sebagai pilot project rehabilitasi lahan pertanian yang mengalami kerusakan parah. Harga emas batangan bersertifikat antam produksi PT Aneka Tambang tercatat turun pada perdagangan hari ini. Penurunan tercatat sebesar Rp30.000 per gram dibandingkan harga sebelumnya yang mengalami kenaikan. Tiga informasi tersebut dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Baik, pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kita lanjutkan kebersamaan kita siang hari ini dalam Indonesia Menyapa. Kini kami akan ajak Anda menyimak informasi disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air yang hadir dalam Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI.
2: Warta Nusantara.
1: Lomba mewarnai resmi dimulai pada hari ini dalam rangkaian RRI Fest 2026 yang berlangsung di halaman RRI Medan. Dari RRI Medan, reporter Nisfu Fitri Sirait melaporkan selengkapnya. Fitri. Ya, terputus, kami akan coba untuk dapat tersambung kembali untuk bisa mengikuti informasi dari RRI Medan terkait dengan lomba mewarnai yang dimulai pada hari ini. Kita beralih ke informasi lainnya. Ratusan warga hari ini memadati kawasan RRI Sintang, Kalimantan Barat mengikuti senam bersama sebagai rangkaian RRI Fest 2026. Danindra Sita melaporkan. Danindra.
3: Ya, pendengar, ratusan peserta hari ini memadati Aula SMK Negeri 1 Sintang untuk mengikuti Zumba Party yang menjadi salah satu rangkaian kegiatan RRI Fest 2026 yang digelar untuk melibatkan masyarakat secara langsung. Peserta dari berbagai kalangan tampak bersemangat menikmati kegiatan yang dikemas sebagai sarana menjaga kebugaran sekaligus hiburan bagi masyarakat Sintang. Salah satu peserta asal Kecamatan Sintang, Jamiliana, mengapresiasi pelaksanaan Zumba Party RRI Fest 2026 yang digelar RRI Sintang. Menurutnya kegiatan tersebut berlangsung seru dan mampu menghadirkan suasana yang penuh semangat. Ia mengaku terkesan dengan tingginya jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan tersebut. Selain mengikuti olahraga bersama, peserta juga mendapatkan kesempatan memperoleh berbagai hadiah melalui pembagian door prize. Jamiliana berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan karena memberikan manfaat positif bagi masyarakat, khususnya dalam menjaga kesehatan dan kebugaran. Berikut pernyataan dari Jamiliana.
4: Keren, heboh. Pokoknya acaranya seru, sukses selalu untuk RRI Fest 2026. Ramai sekali, antusiasnya luar biasa sih, Kak. Semoga untuk ibu-ibu yang kota Sintang ini ya, dengan itu juga bisa lebih segar, bugar, aktif, pokoknya bahagia lah.
3: Ya, sementara itu Kepala RRI Sintang Muhammad Fauzi Nur menjelaskan pelaksanaan Zumba Party merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Radio ke-81 yang jatuh pada 11 September 2026. Fauzi menuturkan, kesuksesan kegiatan tersebut juga tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Ia mengungkapkan sebanyak 27 sponsor turut memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Zumba Party RRI Fest 2026 di Kabupaten Sintang. Selain mengikuti olahraga bersama, para peserta juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah yang telah disediakan panitia. RRI Sintang menyiapkan lebih dari 200 item hadiah untuk memeriahkan kegiatan tersebut. Dari Sintang, Kalimantan Barat, dan Indra Sita, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, lomba mewarnai resmi dimulai hari ini dalam rangkaian yang berlangsung di halaman RRI Medan. Nisfu Fitri Sirait melaporkan. Fitri.
0: Rudi, dengar rangkaian kegiatan RRI Fest Medan tahun 2026 hari ini masih tetap berlangsung di halaman LPP RRI Medan, tepatnya di Jalan Gatot Subroto. Salah satu kegiatan yang digelar adalah memang lomba mewarnai yang diikuti ratusan anak dari Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang di Provinsi Sumatera Utara. Lomba mewarnai tadi dimulai tepat pada pukul 9 WIB pagi. Memang anak-anak begitu sangat terlihat antusias.
1: Halo, Nis Fitri. Halo. Ya, pendengar, tampaknya terputus sambungan telepon kami dengan reporter Nisfu Fitri Sirait dari RRI Medan yang melaporkan lomba mewarnai resmi dimulai pada hari ini dalam rangkaian RRI Fest 2026 yang berlangsung di halaman RRI Medan. Nanti kami akan upayakan tersambung kembali untuk informasi selengkapnya terkait dengan rangkaian aktivitas RRI Fest di RRI Medan.
2: Tokoh dunia. Jika Anda menginginkan sesuatu yang belum pernah dimiliki dalam hidup, maka harus melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Didi Hausner. Warta Nusantara.
1: Ya, kami kembali menuju ke RRI Medan untuk dapat mengikuti kembali informasi disampaikan oleh Nisfu Fitri Sirait. Silakan untuk lanjutkan laporan Anda.
0: Terima kasih Rudi yang berada di Pro 3. Lomba mewarnai yang dilaksanakan RRI Medan dalam rangka kegiatan RRI PES dimulai tadi memang tepat pukul 9 pagi. Anak-anak memang menuangkan kreativitas mereka baik itu melalui gambar dan warna. Sebanyak 179 peserta mengikuti lomba berasal dari peserta didik, taman kanak-kanak atau TK hingga SD atau sekolah dasar di Kota Medan dan Deli Serdang. Untuk menentukan hasil perlombaan, panitia menghadirkan dewan juri dari Universitas Negeri Medan, Gramedia, serta unit kerja LPP RRI Medan khususnya konten media baru atau KMB. Antusiasme juga terlihat dari para orang tua yang sejak pukul 7 pagi tadi sudah mendampingi anak-anak mereka mengikuti perlombaan. Salah satunya tadi mengatakan yaitu Bapak Erwin Suseno, orang tua peserta. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Erwin Suseno dalam menanggapi keikutsertaan anaknya di RRI PES tahun ini. Pak, ini gimana Pak? Mewarnai anaknya ini Pak? Bagaimana tanggapan orang tua dengan RRI PES ini Pak?
5: Kegiatannya sangat bagus, sangat positif, anak-anak sudah excited gitu, dari pagi udah gak sabar pengen ikut lomba gitu. Semoga kedepannya RRI Medan bisa mengadakan secara rutin gitu lomba anak-anak ini, karena untuk melatih anak juga kedepannya mentalnya juga bagus ya. Ya, itu aja. Terima kasih.
0: Nadine namanya.
5: Nama lengkap Nadine Mauren.
0: Nadine Mauren.
5: Terima kasih Pak.
0: Iya. Ya, pendengar, itu tadi petikan sedikit wawancara kami dengan salah satu orang tua peserta yang anaknya bernama Nadine Nauren. Jadi, lomba mewarnai di RRI Medan ini memang sudah selesai dari sisi kompetisinya. Hanya saja, saat ini Dewan Juri masih bersidang menentukan para pemenang. Biar segera diumumkan, namun kita masih menunggu karena masih belum ada keputusan yang didapatkan karena sangkinkan banyaknya ataupun peserta. Baik, itu saja yang mungkin dapat kami sampaikan dari Medan. Nisfu Fitri Sirait, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Nisfu Fitri Sirait untuk laporan Anda di siang hari ini. Ratusan peserta di Makassar hari ini memeriahkan rangkaian RRI Fest 2026 melalui kegiatan Jalan Sehat. Aan Febriansyah melaporkan. Aan.
6: Baik, pelaksanaan RRI Fest di RRI Makassar berlangsung meriah hari ini. Hal ini dibuktikan ratusan peserta memadati halaman kantor RRI yang berada di Jalan Triburane untuk mengikuti kegiatan Jalan Sehat. Pelaksanaan RRI Fest di RRI Makassar sendiri, selain kegiatan Jalan Sehat, juga dimeriahkan oleh lomba mewarnai, dasar UMKM, dan pada hari sebelumnya juga dilakukan kegiatan aksi donor darah yang melibatkan masyarakat dan juga pegawai RRI. Kepala Stasiun RRI Makassar, Anom Andadari mengatakan jumlah peserta yang terlibat pada kegiatan ini melebihi dari ekspektasi yang telah ditetapkan. Anom Andadari sendiri mengatakan RRI Fest adalah rangkaian menuju hari radio ke-81 tahun RRI Radio Republik Indonesia.
7: Terutama jalan sehat. Yang kita targetkan hanya 300, ini adalah 400-an. Dan kepesertaan mewarnai juga itu 300 anak mewarnai pada hari ini. Dan di acara ini juga kita melibatkan UMKM yang ada. Ini luar biasa, ada 2 hari kita melakukan stand UMKM. Dan kemarin donor darah dan alhamdulillah ada 109 kantong darah yang sudah terambil. Dan dari kedataran 200-an.
6: Anom Andadari sendiri berharap melalui kegiatan RRI Fest yang meriah ini, RRI bisa tetap menjadi radio yang dapat menjadi rujukan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang mengedukasi. Dari Makassar, Aan Febriansyah, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau DP3AKB di Aceh Barat mengintensifkan penyuluhan program Bangga Kencana bagi keluarga berisiko stunting. Arif Rizalul dari RRI Melaboh melaporkan. Arif.
8: Baik pendengar, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana DP3AKB Kabupaten Aceh Barat menjalankan peningkatan kapasitas pada Kampung Keluarga Berkualitas atau Kampung KB. Kepala DP3AKB Kabupaten Aceh Barat Mulyani mengatakan bahwa program nasional yang diusung oleh Kemenduk Bangga ini ditargetkan dapat menjangkau seluruh desa di wilayah Aceh Barat. Upaya tersebut dilakukan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh serta mewujudkan tatanan keluarga yang sejahtera, aman, dan nyaman. Ada beberapa program prioritas yang dijalankan pada Kampung KB antara lain Rumah Data Kependudukan, Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, atau dan optimalisasi peran posyandu.
9: DP3AKB khususnya di bidang DP3AKB lagi menjalankan program yaitu koordinasi dan sosialisasi tentang kampung keluarga berkualitas. Yang program tersebut itu dari program Kemenduk Bangga yang bertujuan yaitu untuk di Aceh Barat semua desa diharapkan menjadi kampung keluarga yang berkualitas.
8: Selain itu penekanan utama penyuluhan pada masyarakat yaitu pada penerapan 8 fungsi keluarga sebagai pondasi dasar kehidupan bermasyarakat meliputi fungsi agama, fungsi sosial, budaya, cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, ekonomi dan fungsi pembinaan lingkungan. Penerapan kedelapan fungsi ini diharapkan dapat berjalan secara berkesinambungan mulai dari unit terkecil yaitu pada keluarga dan melalui kerjasama yang erat antara pemerintah daerah, aparatur desa dan masyarakat. Kampung keluarga berkualitas di Aceh Barat diharapkan dapat melahirkan generasi yang mandiri, sehat, serta mewujudkan keluarga berkualitas dan sejahtera di masa depan. Reporter RRI Melabuh, Arif Rizalul, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kemarau panjang dan kabut asap berdampak pada wisata Pancur Haji Sanggau di Kalimantan Barat yang terpaksa ditutup sementara akibat debit air yang mengering. Triputri Handayani melaporkan. Triputri, silakan.
10: Kemarau panjang dan kabut asap membuat wisata Pancur Haji Sanggau, Kalimantan Barat kehilangan aliran air hingga kawasan wisata tersebut terpaksa ditutup sejak 22 Agustus hingga sekarang. Kepala setempat Nuriman Riwan mengungkapkan kondisi ini tak hanya membuat Pancur Haji kehilangan aliran air, tetapi juga membuat kunjungan wisatawan turun drastis. Penutupan dilakukan sebagai langkah antisipasi karena kondisi kawasan yang kering dinilai rawan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pola juga bakal mengkhawatir kelalaian pengunjung seperti membuang puntung rokok sembarangan dapat memicu kebakaran di tengah kondisi kemarau.
11: Terjadi tutup dari tanggal 22 Agustus sampai sekarang dikarenakan air sudah tidak mengalir. Kondisi air kering sama sekali. Sama sekali tidak mengalir. Berdampak juga di kunjungan yang jauh menurun. Menjaga ya, makanya ditutup, menjaga agar tidak ada kunjungan. Masuknya dalam keadaan kering, ada yang terobok. Misalkan para pengunjung bawa terobok, menjaga hal-hal yang seperti itu.
10: Iwan menuturkan, untuk rencana pembukaan kembali wisata Pancur Aji Sanggau, pihak pengelola masih menunggu kondisi debit air kembali normal. Menurutnya pembukaan wisata akan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dan keamanan kawasan. Dari Kota Sanggau, Kalimantan Barat, Tri Putri Handayani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, demikian tadi Tri Putri Handayani melaporkan kemarau panjang dan kabut asap berdampak pada wisata Pancur Aji Sanggau di Kalimantan Barat yang terpaksa ditutup sementara akibat debit air yang mengering. Satgas Karhutla Provinsi Jambi berhasil menangkap pelaku pembakaran saat melaksanakan patroli. Tia Puspa dari RRI Jambi melaporkan. Tia.
12: Ya, terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Saya melaporkan bahwa upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan terus digencarkan Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Jambi. Patroli pada malam hari kembali membuahkan hasil setelah tim darat mengamankan seorang pria berinisial SG yang diduga tengah melakukan pembakaran lahan di kawasan Simpang Bejo RT 25 Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muara Jambi, Provinsi Jambi. Wakil Direktur Kriminal Khusus Polda Jambi AKBP Agung Basuki mengatakan pelaku diamankan setelah petugas mendapatkan informasi adanya titik api berdasarkan hasil pemantauan radar satelit dan kemudian melakukan pengecekan langsung ke lapangan. Hasil patroli di lapangan dan juga monitoring dari hasil dari radar satelit menemukan salah satu titik api yaitu di Simpang Bejo RT 25 Kecamatan Sungai Gelam. Pada saat patroli, anggota tim darat menemukan seorang berinisial SG sedang melaksanakan pembakaran lahan. Ketika itu juga Satgas segera mengamankan orang tersebut beserta barang bukti yaitu korek api. Menurut patroli, pada malam hari sengaja ditingkatkan lantaran terdapat modus pembakaran lahan yang dilakukan saat malam untuk menghindari pemantauan petugas.
11: Saya Wakil Direktur Khusus Polda Jambi menyampaikan kepada seluruh masyarakat terkait dengan kapan harus terbang yang kemarin terbang malam berhasil diamankan dari Satgas Karhutla yang dalam hasil patroli di lapangan.
1: Halo. Ya, silakan mungkin bisa dilanjutkan laporan Anda, Tia, karena pernyataan narasumber kurang baik untuk diterima. Silakan.
12: Baik. Dari hasil pemeriksaan awal, tersangka mengaku lahan yang dibakar merupakan lahan pribadi. Pembakaran tersebut dilakukan dengan tujuan membuka lahan dan kemudian digunakan untuk menanaman. Beruntung hasil tersebut berhasil diketahui dan ditangani secara cepat oleh tim Satgas Karhutla Provinsi Jambi sehingga api belum sempat meluas. AKBP Agung menambahkan, hingga saat ini jajaran Polda Jambi telah menangani 11 laporan polisi terkait kasus Karhutla dengan total 11 orang tersangka. AKBP Agung juga menghimbau masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila menemukan aktivitas pembakaran lahan dan hutan. Dari Jambi, Tia Puspa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Ayah, Ibu, kalian di mana?
14: Spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
15: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia. Nusantara.
1: Distribusi program makan bergizi gratis atau MBG di sejumlah sekolah kota Manado dilaporkan terhenti akibat adanya penonaktifan operasional sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Calvin Wuisang melaporkan selengkapnya.
16: Distribusi program makan bergizi gratis MBG di sejumlah sekolah di Kota Manado dilaporkan terhenti akibat adanya penonaktifan operasional sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang sebelumnya menjadi penyedia makanan bagi peserta didik. Menanggapi persoalan tersebut, pihak KPPG Kota Manado memastikan akan melakukan koordinasi untuk mencari solusi agar layanan pemenuhan gizi bagi para siswa dapat kembali berjalan. Kepala KPPG Manado Billy Kere mengungkapkan evaluasi terhadap operasional penyedia layanan MBG terus dilakukan guna memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai dengan standar dan ketentuan yang telah ditetapkan.
17: Untuk pengalihan tidak memungkinkan karena SPPG yang ada di wilayah Tingkul itu sudah tidak memungkinkan untuk dialihkan, sekolah-sekolah yang sempat dapat untuk dialihkan karena nanti over. Jadi kita tinggal menunggu saja untuk nantinya akan ada SPPG yang nanti dibangun. Kita menunggu arahan pusat karena sudah sempat disampaikan oleh kepala badan sendiri bahwa pada mulai bulan September ini akan ada aktivasi SPPG, baik itu SPPG yang ada di daerah terpencil ataupun aglomerasi.
16: Diketahui salah satu sekolah dasar yakni SDN 78 Manado tidak lagi mendapatkan distribusi MBG sejak Oktober 2025 lalu. Menurut Kepala Sekolah SDN 78 Manado, Ferdi Ratak, penghentian layanan akibat dapur MBG yang melayani sekolah mendapatkan sanksi akibat kondisi sanitasi.
18: Karena alasan mereka diberikan sanksi karena sanitasi dapurnya yang harus diperbaiki. Jadi sudah disampaikan kepada kami, nanti katanya setelah diperbaiki nanti akan dimulai kembali untuk MBG di SDN 78. Tapi memang korang ada satu kelompok sekolah yang memang sama-sama di sekitar sini, sekitar 4 sekolah. Tapi kenyataan sampai sekarang, ya MBG-nya sudah tidak bisa jalan lagi. Kami sudah tidak bisa mendapatkan MBG lagi.
16: KPPG Manado pun mengimbau seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program untuk tetap mengikuti standar operasional berlaku sehingga kejadian terhentinya distribusi makanan dapat diminimalisir dan manfaat program tetap dirasakan oleh para siswa. Dari Manado, Calvin Wuisang, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo meminta pemerintah pusat untuk memberikan kewenangan kepada daerah terkait pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Dari RRI Surabaya, Januar Fahmi melaporkan.
19: Pemkab Sidoarjo meminta daerah diberikan wewenang terhadap SPPG di Sidoarjo menyusul dugaan keracunan ratusan santri Ponpes Manbaul Hikam setelah mengonsumsi makanan program pemerintah tersebut. Bupati Sidoarjo Subandi menyebut terdapat 170 SPPG di Sidoarjo, namun 31 diantaranya belum mengantongi izin. Dia mengatakan jika SPPG tidak dan belum siap menjalankan program prioritas presiden tersebut, maka sebaiknya jangan dipaksakan.
20: Ini harapan kita dengan kejadian di Sidoarjo. Mari kita koreksi, mari kita benahi. Jangan program yang bagus, ya niat mulia presiden, ini dicidrai dengan orang-orang yang kira-kira tidak bertanggung jawab dalam terkait masalah program-program yang dilakukan pada hari ini. Ya, tentunya kita sebagai daerah.
19: Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa meminta seluruh SPPG melakukan evaluasi, terutama terkait proses dan waktu pengiriman makanan untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali.
4: Kita sudah dalam kondisi baik. Yang saya tanya kan apa indikasinya ke dokter? Oh, mual. Lalu pusing. Yang saya tanya kepada semua pasien, mual dan pusing sudah tidak ada. Tapi yang insya Allah sudah clear, KRS bisa pulang. Pagi ini itu bisa 24. Tiga diobservasi lagi.
19: Kofifa juga menyenguk para santri yang dirawat dan menyebut sebagian korban telah diperbolehkan pulang, namun beberapa di antaranya masih harus menjalani perawatan intensif. Dari Sidoarjo, Jawa Timur. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Solo menggelar rapat koordinasi dengan Danlanud Hadi Sumarmo Solo untuk mengerahkan bantuan personil TNI melakukan pemadaman kebakaran TPA Putri Cempo Solo yang masih terus berlanjut. Dania Rama melaporkan.

Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, mengusung operasional pemadaman tempat pemrosesan akhir atau TPA Putri Cempo bersama Komandan Hadi Sumarno, Marsma TNI, dan Dewi. Langkah cepat ini dia.

membuat bumi menjadi kotor, bumi banyak kelihatan dengan segera kita akan mendapatkan itu karena jepasi yang terbakar sepertinya cukup luas sehingga kita

0: Penggembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.
1: Kamu dengar tidak? Mulai sekarang katanya ada yang berubah.
2: Berubah apaan?
1: Yang biasanya kita campur, sekarang harus dipisah.
2: Dipisah? Apanya?
1: Ya, sampah.
2: Hah? Sampah?
1: Iya, sekarang bukan waktunya lagi asal buang.
2: Oh gitu. Terus, kalau botol plastik ini dibuang di mana?
1: Kalau botol plastik itu dimasukkan ke dalam anorganik.
2: Kalau sisa makanan?
1: Sampah sisa makanan dimasukkan ke dalam organik.
2: Kalau tisu bekas yang sudah tidak bisa dimanfaatkan?
1: Kalau itu masuk jenis sampah residu.
2: Oh, jadi beda jenis, beda tempatnya ya?
1: Betul, makanya jangan asal campur lagi ya. Sampah organik dapat diolah, sampah anorganik dapat dipilah dan dimanfaatkan kembali. Sementara residu adalah sampah yang memang sudah tidak dapat dimanfaatkan. Jadi, sebelum membuang, berhenti sebentar, lihat, pilah, baru buang.

Siapa yang tidak kenal dengan Glenn Fredly? Sekali ini saja, salah satu buah karya Glenn Fredly yang tutup usia pada 8 April 2020.

Rosa merilis ulang lagu Sekali Ini Saja sebagai penghormatan atas kepergian Glenn Fredly. Tak sendirian, Rosa menggandeng Andi Rianto agar lagu ini lebih modern dan terkesan megah. Lagu ini menjadi tanda 25 tahun Rosa berkiprah dalam industri musik Indonesia. Rosa mengungkapkan mengapa dirinya memilih lagu Sekali Ini Saja di antara banyak karya dari Glenn Fredly. Semua itu karena Rosa merasa lirik lagu ini cocok untuk dirinya. Selain itu, Rosa ingin membuat lagu ini dikenal oleh generasi selanjutnya. Meski Glenn Fredly sudah tiada, Rosa ingin karya-karya Glenn bisa dinikmati selamanya.

online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya, hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

Anda tapi bingung harus menyampaikan kemana? Misalnya jalanan berlubang, lampu jalan yang mati, sampah yang belum terangkut, atau layanan publik yang perlu diperbaiki? Nah, sekarang Anda punya ruang untuk menyampaikan semuanya melalui Halo RRI di Pro1 Makassar. Halo RRI hadir untuk menampung laporan, keluhan, masukan, hingga aspirasi.

sampaikan informasi yang benar, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, kita bisa bersama-sama mendorong pelayanan publik yang semakin baik. Yuk, ikut berpartisipasi dan jadilah bagian dari perubahan. Jangan hanya mengeluh, tapi sampaikan melalui jalur yang tepat. Saksikan dan ikuti Halo RRI tiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 1 RRI Makassar. Suara Anda kami dengarkan, aspirasi Anda.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda tokoh baca warta berita siang untuk edisi istimewa hari ulang tahun RRI ke-81 pada episode kali ini bersama dengan Dr. Haji Andi Syafril Khaidirsyam, SIPMH. Beliau merupakan Bupati Kabupaten Maros.

0: Anda akan mengikuti informasi aktual yang berhasil diliput reporter RRI Makassar di berbagai lokasi dalam Warta Berita, yang juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar dan siaran terestrial TVRI Sulawesi Selatan.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
0: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Andi Sapril Haidirsyam. Sari berita, Komisi DPRD Makassar soroti pelayanan Rumah Sakit Paramount Makassar. Bupati Maros apresiasi peran RRI di usia 81 tahun. Komisi DPRD Makassar soroti pelayanan Rumah Sakit Paramount Makassar. Informasinya bersama Hairudin Burahim.
2: Komisi DPRD Kota Makassar menyoroti persoalan pelayanan di Rumah Sakit Paramount Jalan APP Tarani Makassar yang berkaitan dengan kasus meninggalnya pasien. Ketua Komisi DPRD Makassar Arya Sari Ilham mengatakan pihaknya telah menerima surat dari kuasa hukum keluarga korban. Surat tersebut kini diproses dan akan menjadi dasar pelaksanaan rapat dengar pendapat atau RDP setelah mendapat disposisi pimpinan DPRD. Ari juga meminta Dinas Kesehatan Kota Makassar melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh pihak yang berwenang. Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan penerapan standar pelayanan, ketersediaan tenaga kesehatan, fasilitas hingga sarana pendukung di rumah sakit. Pihaknya juga sudah meminta kepada Dinas Kesehatan untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dengan melibatkan semua pihak yang berwenang. Kakak Ari sepan akrabnya ini menegaskan jika hasil pemeriksaan menemukan adanya kelalaian rumah sakit yang terbukti berkaitan dengan meninggalnya korban, pemerintah kota diminta mengambil tindakan tegas sesuai aturan. Bahkan operasional rumah sakit dinilai perlu dievaluasi, termasuk kemungkinan penghentian sementara jika ditemukan pelanggaran berat. Komisi D juga menunggu disposisi pimpinan DPRD untuk menggelar RDP dengan menghadirkan Dinas Kesehatan, pihak rumah sakit, serta keluarga korban.
3: Silakan tetap beroperasi seperti biasa, tetapi kalau ditemukan bahwa memang ini meninggalnya si korban karena kelalaian dari pihak rumah sakit, baik itu dari kesalahan perawatan maupun karena hal-hal lainnya yang memang menjadi murni kesalahan dari rumah sakit, ya kami memang tidak ada kewenangan untuk menutup, ya, karena itu adalah kewenangan dari pemerintah kota. Tetapi kami sebagai wakil rakyat dan saya sebagai ketua komisi D tentunya meminta kepada Bapak Wali Kota beserta jajaran untuk menutup sementara rumah sakit ini sampai benar-benar mereka bisa memenuhi semua aturan atau regulasi yang standar bagaimana seharusnya rumah sakit itu bisa beroperasi. Karena rumah sakit Paramount ini bukan satu kali, tapi berkali-kali nih.
2: Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan persoalan dapat diungkap secara terang dan hak masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang layak tetap terlindungi.
0: Petani di Sinjai memanfaatkan lahan bekas panen padi untuk menanam kangkung. Laporan Ayunia Nindiati.
4: Musim kemarau tidak menghentikan aktivitas petani di Desa Matun Runtelue, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai. Setelah panen padi, petani memanfaatkan lahan yang masih memiliki air untuk menanam kangkung sebagai upaya menjaga lahan tetap produktif sekaligus menghemat air. Petani setempat Hasbullah mengatakan, pilihan menanam kangkung di lahan sawah dilakukan karena penyiraman menjadi kendala saat kemarau. Menurutnya, menanam kangkung di lahan yang masih memiliki air lebih efisien dibandingkan membuat bedeng baru yang membutuhkan penyiraman lebih banyak. Lahan yang dimanfaatkan sementara ini relatif sempit. Hasbullah menyebut, kangkung cabut dapat dipanen sekitar 2 pekan, sehingga lahan bekas panen padi tetap menghasilkan di tengah musim kemarau.
5: Alasan saya menanam kangkung di sawah kan saya lihat potensinya di sawah yang mana ada airnya, makanya itu yang saya olah. Dari hasil dari kangkung cabut ini saya beli di pasar, saya tanam di sawah untuk mengefisiensi air, hemat tenaga. Palingan kan kalau kita tanam di sawah sekitar 2 mingguan sudah bisa kita panen. Nah, ini kan bekas lahan padi, padinya kan sudah kita panen. Jadi kita manfaatkan lagi ini di musim setelah panen biar produktif lah seperti itu. Sementara kita coba aja sedikit saja, lahan sempit kita manfaatkan saja.
4: Hasbullah menambahkan, untuk saat ini kangkung yang ditanam masih dimanfaatkan untuk konsumsi rumah tangga. Ia menyebut jika hasil panen meningkat, produksi akan dicoba dipasarkan untuk melihat potensi ekonominya. Langkah ini sekaligus menjadi cara petani memanfaatkan lahan sawah tada hujan di antara musim tanam ketika ketersediaan air menjadi salah satu kendala utama.
0: TPS 3R, laporan Aan Ariska.
6: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Makassar mendorong penguatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui Bank Sampah Unit dan Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle atau TPS 3R. Kepala DLH Makassar Helmi Budiman mengatakan salah satu tantangan yang masih dihadapi oleh RT, RW dan masyarakat dalam pengelolaan sampah organik termasuk keterbatasan pengetahuan dan sarana-prasarana.
7: Nah, solusinya ini sebenarnya yang paling mudah adalah kita bentuk TPS 3R yang paling banyak. Dan lebih yang paling iya lebih banyak TPS 3R, tapi ya sudah ada beberapa kecamatan yang bisa cepat menginisiasi karena kerjasama atau kolaborasi dengan pihak lain, tapi ada juga kecamatan yang sulit bergerak karena selalu kendalanya di lahan.
6: Helmi menambahkan pemerintah perlu menghadirkan solusi agar masyarakat tidak hanya bergantung pada layanan pengangkutan sampah setelah membayar retribusi. Menurutnya keberadaan TPS 3R yang lebih banyak di tingkat kecamatan dapat menjadi salah satu langkah untuk mendorong masyarakat memilah dan mengelola sampah sejak dari sumbernya.
0: Pemkab Maros raih Koperasi Award 2026. Laporan selengkapnya Suryani Arifin.
8: Kabupaten Bone telah meraih penghargaan Koperasi Award 2026. Kategori Koperasi Nayaka Mahambara. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bone, Anang Aswat Arida mengatakan, penghargaan diberikan berkat dedikasi pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi koperasi di wilayahnya. Anang menyebutkan bahwa instansinya memegang peran pembinaan terbanyak di Sulawesi Selatan yang meliputi tata kelola kelembagaan hingga pengawasan kesehatan koperasi. Berdasarkan online data system atau ODS, tercatat sebanyak 874 koperasi berada di Kabupaten Bone. Dari total tersebut, lebih dari 400 koperasi terdata aktif, sementara sekitar 385 koperasi lainnya tergolong tidak aktif.
9: Kami di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bone yang terbanyak di Sulawesi Selatan pembinaan koperasinya. Mulai dari kelembagaannya, mulai dari kesehatan koperasinya kami melakukan pengawasan. Selain itu kategori penerimaan penghargaan ini juga ada dedikasi Pak Bupatinya dalam pembangunan KDKMP. Ini tak lepas juga dari peran serta TNI. Sebenarnya bagi kami ini adalah wadah bagi kami untuk lebih terus bisa membuat koperasi yang ada di Kabupaten Bone bisa jauh lebih berkembang lagi.
8: Selain itu, penghargaan ini juga berkat komitmen Bupati Bone dalam merealisasikan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Dari target 372 KDKMP, sebanyak 66 lokasi telah rampung 100% dan 18 lokasi lainnya tengah dalam proses pembangunan yang turut melibatkan peran aktif TNI.
0: Polrestabes Makassar berantas kejahatan jalanan di Kota Makassar, dilaporkan Sarifuddin.
10: Polrestabes Makassar bersama jajaran Polsek berhasil menindak puluhan pelaku kejahatan jalanan dan dalam kurung waktu 1 bulan terakhir. Penindakan para pelaku kejahatan dilakukan Polrestabes Makassar sebagai upaya menjaga Kota Makassar senantiasa aman dan kondusif. Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana saat menggelar konferensi pers di Aula Mapodang Polrestabes Makassar kemarin menjelaskan dalam penindakan para pelaku tindak pidana terhadap kasus-kasus menonjol, rahasia geng motor hingga penanganan aksi tawuran antar kelompok di Kota Makassar. Kombes Pol Arya Perdana menyatakan Satuan Reskrim Polrestabes Makassar dan jajaran Polsek berhasil menangkap 47 orang tersangka dari 40 laporan polisi. Para pelaku tindak pidana yang ditangkap merupakan pelaku kasus kejahatan jalanan yang meresahkan warga Empat orang pelaku diantaranya masih berstatus anak di bawah umur.
11: Kita melakukan upaya-upaya tindakan-tindakan preventif. Tapi ini preventif yang sifatnya masih. Jadi ini melakukan upaya pemindahan pun terhadap orang-orang yang melakukan tawuran dan motor-motor yang melakukan rahasia semua yang melanggar lalu lintas, kita tilang, tapi juga bagi yang membawa sajen, itu akan kita tangani seperti ini.
10: Menurut Kombes Pol Arya Pardana, selain mengamankan para tersangka pelaku tindak pidana kejahatan jalanan, Polrestabes Makassar dan jajaran juga menyita sejumlah barang bukti hasil kejahatan serta alat yang digunakan para pelaku saat melakukan aksinya. Polisi berhasil mengamankan 9 unit sepeda motor, 191 senjata tajam panah busur, serta pelontarnya, parang, dan badik. Senjata tajam yang disita polisi dari hasil rahasia kelompok geng motor dan pelaku tawuran antar kelompok. Sementara barang bukti hasil curian para pelaku diantaranya tabung gas 3 kg, 1 etol, dan barang elektronik lainnya.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
0: Bupati Maros,
12: Radio Republik Indonesia,
0: apresiasi peran RRI di usia 81 tahun. Selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Kristianto melaporkan.
12: Radio Republik Indonesia RRI kena berusia 81 tahun. Keberadaan RRI dinilai masih memiliki peran penting dalam memberikan informasi yang aktual, edukatif, dan positif kepada masyarakat. Bupati Maros Andi Safril Kaidirsa menyampaikan apresiasi atas kiprah RRI yang selama ini konsisten menyajikan berbagai informasi kepada masyarakat, termasuk informasi mengenai perkembangan dan keberhasilan pembangunan di daerah. Menurut Kaidir, RRI memiliki keunggulan karena mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat hingga ke wilayah pelosok. Ia mengatakan siaran RRI juga dapat diterima masyarakat dengan baik dan jernih, sehingga informasi yang disampaikan dapat menjangkau masyarakat secara luas.
13: Alhamdulillah dengan berbagai informasi yang selama ini disajikan oleh RRI, ini membantu para pemirsa, kami semua masyarakat mendapatkan informasi yang up to date, ya, informasi yang positif, terutama informasi yang menyebarluaskan berbagai keberhasilan pembangunan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Maros. Alhamdulillah RRI sangat luar biasa membantu kami, dan RRI ini bisa menjangkau seluruh lapisan sampai ke pelosok-pelosok desa. Siaran RRI diterima dengan baik dan jernih oleh masyarakat. Oleh itu, sekali lagi terima kasih buat RRI 81 tahun mengudara. Jaya di udara. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Assalamualaikum. Kaidirsa berharap RRI terus mempertahankan eksistensinya sebagai lembaga penyiaran publik dan menjadi sumber informasi yang terpercaya di tengah derasnya arus informasi melalui media sosial.
0: Sekretaris Lurah berurusan aparat kepolisian akibat menganiaya wanita. Dilaporkan Sarifuddin.
10: Seorang oknum aparatur sipil negara ASN yang menjabat sebagai sekretaris lurah di Kecamatan Makassar, Kota Makassar, diamankan oleh pihak kepolisian setelah diduga menganiaya seorang wanita saat berada di bawah pengaruh minuman keras beralkohol. Dugaan penganiayaan dilakukan BR memicu kemarahan warga sekitar sehingga berujung pada proses evakuasi paksa terhadap sekretaris lurah tersebut dilakukan warga dan personil kepolisian. Kanit Reskrim Polsek Makassar Ibtu Suradi Samal menyatakan peristiwa penganiayaan diduga dilakukan pelaku pemukulan ketika BR mengkonsumsi minuman keras hingga mabuk di rumahnya. Dalam kondisi pengaruh minuman beralkohol, kemudian oknum ASN tersebut berbuat onar di lingkungan sekitar serta melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap seorang perempuan. Atas ulah oknum sekretaris lurah tersebut, kemudian hendak diamankan oleh warga dan petugas, namun pelaku menolak dan memberontak hingga melakukan perlawanan.
11: Kita melakukan upaya-upaya tindakan-tindakan preventif, tapi ini preventif yang sifatnya represif. Jadi itu kan melakukan upaya penindakan pun terhadap orang-orang yang melakukan tawuran dan motor-motor yang melakukan rahasia semua yang melanggar lalu lintas kita tilang, tapi juga bagi yang membawa sajen itu akan kita kami seperti itu.
10: Menurut Ibtu Suradi Samal, perbuatan oknum aparat kelurahan lelaki BR meresahkan warga dengan membuat keonaran di lingkungannya sehingga dilaporkan ke Polsek Makassar untuk menghindari perbuatan tindak pidana. Oknum sekretaris lurah tersebut menjalani pemeriksaan intensif atas dugaan penganiayaan terhadap seorang wanita.
0: Perhelatan RRI Fest 2026 turut diramaikan dengan gerakan pangan murah. Kolaborasi bersama Badan Pangan Nasional dan Dinas Ketahanan Pangan Selatan. Laporan Iin Nurfahraini.
14: Gerakan pangan murah turut meramaikan kegiatan RRI Fest 2026 yang dilaksanakan di halaman parkir kantor RRI Makassar. Gerakan pangan murah merupakan salah satu program yang rutin dilaksanakan oleh Badan Pangan Nasional dalam upaya menjaga stabilitas harga pangan di masyarakat. Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan Mutu Pangan dari Badan Pangan Nasional, Aprianto Dwi Nugroho, mengapresiasi kegiatan GPM yang turut dilaksanakan oleh RRI Makassar. Apalagi ini merupakan instrumen pemerintah di Badan Pangan Nasional dan Bulog dalam menjalankan tugas untuk stabilisasi secara langsung. Karena ini diambil dari Bulog dan supplier langsung dan sesuai arahan Kepala Bappenas agar memfasilitasi masyarakat mendapatkan pangan berkualitas.
15: Transportasinya juga didekatkan dengan masyarakat ke sentra-sentra masyarakat sehingga nanti tidak ada distribusi yang harus ditanggung katakanlah masyarakat untuk mencari ke mana transportasi ya, ke toko atau kemana, kan didekatkan lokasinya, sehingga itu juga menyebabkan harga yang dijual lebih murah, lebih diminati masyarakat, dan terkadang juga ada intervensi subsidi yang diberikan pemerintah, baik untuk distribusi maupun yang lainnya. Sehingga itu, seperti arahnya Pak Kepala Badan, GPM juga terus didorong untuk diperbanyak, untuk memberikan masyarakat pilihan pangan-pangan berkualitas yang murah untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.
14: Lebih jauh, Aprianto menilai kondisi pangan sejauh ini masih cukup aman, khususnya di Kota Makassar, setelah melakukan peninjauan langsung di beberapa lokasi. Di antaranya retail modern, pasar, dan semua masih cukup terkendali, dan semua masih di bawah head.
0: RRI Fest juga diramaikan dengan jalan santai. Sebagai rangkaian, menyambut HUT RRI yang ke-81. Laporan Senal Abidin.
16: Dalam rangkaian menyambut HUT RRI ke-81, RRI Makassar menyelenggarakan kegiatan Funwalk RRI Fest 2026 yang digelar pada Sabtu 5 September pagi tadi. Kegiatan yang diikuti ratusan peserta dari berbagai kalangan tersebut menjadi salah satu kegiatan pembuka dalam rangkaian acara menyambut Hari Radio yang jatuh pada 11 September mendatang. Kepala Stasiun RRI Makassar, Anom Andadari, yang ditemui di sela kegiatan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam menyukseskan kegiatan yang diikuti ratusan peserta dan turut dimeriahkan dengan partisipasi sejumlah tenan UMKM tersebut. Ia juga berharap dalam kegiatan RRI kedepannya, seluruh pihak dapat kembali berpartisipasi sehingga rasa kebersamaan dan kolaborasi yang telah terjalin dapat semakin baik.
17: Luar biasa, kita mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada stakeholder dan masyarakat. Kita berharap tahun-tahun depan dan kegiatan lain tentunya kita akan menggandeng mereka dan mereka kita minta untuk berpartisipasi sehingga rasa kebersamaan, kolaborasi itu akan terjalin dengan baik.
16: Sementara itu, salah satu peserta Funwalk yang juga merupakan fans RRI, Haja Andi Emi, menyampaikan apresiasinya kepada RRI yang telah melibatkan komunitas fans dalam kegiatan RRI Fest ini. Ia berharap kegiatan serupa dapat kembali digelar dengan konsep yang lebih baik dan semakin meriah di masa mendatang.
18: Bagus, karena kita juga dari RRI Pro4, fans yang RRI Pro4, KPI, kita turut ramai dalam hal ini. Mudah-mudahan kedepannya lebih bagus lagi, insya Allah.
19: Harapannya untuk kegiatan seperti
18: ini. Kedepannya insya Allah bagus daripada ini lagi.
16: Selain kegiatan Funwalk yang berlangsung sejak pagi tadi, RRI Makassar juga menyelenggarakan lomba menggambar dan mewarnai bagi anak-anak serta gerakan pangan murah dengan dukungan Dinas Ketahanan Pangan Sulawesi Selatan. Penyelenggaraan RRI Fest ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk menunjukkan eksistensi RRI di tengah masyarakat, sekaligus menguatkan peran RRI dalam menyediakan layanan informasi yang relevan, berdampak, dan menginspirasi masyarakat. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
0: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia, Makassar. Siaran kami juga dapat diakses melalui RRI Digital yang dapat di-download di Play Store dan App Store.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang mengembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapang di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan, dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia.

tapi bingung harus menyampaikan kemana? Misalnya jalanan berlubang, lampu jalan yang mati, sampah yang belum terangkut, atau layanan publik yang perlu diperbaiki? Nah, sekarang Anda punya ruang untuk menyampaikan semuanya melalui Halo RRI di Pro1 Makassar. Halo RRI hadir untuk menampung laporan, keluhan, masukan, hingga aspirasi masyarakat seputar layanan publik. Karena setiap informasi yang Anda sampaikan bisa menjadi perhatian bagi pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Yang terpenting, sampaikan informasi yang benar, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, kita bisa bersama-sama mendorong pelayanan publik yang semakin baik. Yuk, ikut berpartisipasi dan jadilah bagian dari perubahan. Jangan hanya mengeluh, tapi sampaikan melalui jalur yang tepat. Saksikan dan ikuti Halo RRI tiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 1 RRI Makassar. Suara Anda kami dengarkan, aspirasi.

0: Makassar.
1: Pro 1 RRI Makassar selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi di FM 94,4 MHz dan AM 1359 kHz, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6, dan di Endrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang menjelang sore pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Setelah kami hadirkan untuk Anda warta berita siang untuk edisi Tokoh Baca Berita jelang hari ulang tahun RRI ke-81 tahun, selanjutnya kami menyapa Anda dalam perjumpaan kita di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia di 0821 3333 9440. Silahkan Anda bergabung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Bone dimanapun Anda berada. Kita bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di edisi hari Sabtu tanggal 5 September 2026. Selamat beraktivitas dan selamat menikmati akhir pekan. Semoga saja semua dilancarkan dan dimudahkan di akhir pekan ini. Dan untuk kebersamaan kita di Pro Dangdut, pendengar, kami akan buka line interaktif di 0851-9151-8901. Anda boleh telepon untuk pilih lagu. Anda juga boleh menyapa teman-teman atau orang-orang dekat Anda. Dan pendengar, sebelum kita kembali bersama di Pro Dangdut, ada sebuah lagu terlebih dulu dari Vira Cantika Rungkat.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Kita kembali bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan pendengar, kami akan absen dulu lagu-lagu yang sudah kami siapkan di playlist hari ini di acara Pro Dangdut 5 September 2026. Bahagia itu sederhana, Cita Citata, Gita Yobi, Kopi Dangdut, Deni Caknan, Dumas, Happy Asmara, Biar Gendut Tetap Kucinta. Ada juga Lesti, Insan Biasa, Vita Alvia, Untuk Apa, Putri Berbisik, Cita Citata, Sakitnya Tuh Di Sini, Inolda Ratista, Masa Lalu, dan Sibat, Terong Dicabein. Untuk teleponnya kami buka di 0851-9151-8901. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Upi di Lapri.
2: Iya. Yeah.
1: Oke. Upi mau dengar lagu apa?
2: Lagunya Cita-cita atau yang Bahagia Itu Sederhana.
1: Oke. Lagunya untuk siapa aja nih Upi?
2: Lagunya untuk seluruh pendengar RRI Wone ya. Khususnya pencinta lagu-lagu dangdut. Mm-hmm. Yang lagi dengerin acaranya Pro Dangdut ya.
1: Iya.
2: Selamat siang semuanya, selamat berlibur yang lagi libur, yang lagi bekerja sama di bekerja, yang lagi sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Mm-hmm. Dan lagi berbahagia mudah-mudahan kebahagiaannya sepanjang masa. Dan
1: yang lagi
2: apa berontang sama teman tahun. Hmm. Begitupun untuk RRI.
1: Iya.
2: Di semuanya selamat selamat menyongsong hari ulang tahunnya ya Dirgahayu yang ke-81.
1: Iya.
2: Mudah-mudahan RRI selalu jaya di udara.
1: Amin.
2: Selalu memberikan informasi, inspirasi dan selalu memberikan hal positif kepada seluruh pendengarnya.
1: Amin.
2: Dan mudah-mudahan kualitas siaran RRI seluruh Indonesia senantiasa bagus, senantiasa terjaga, dan kita sebagai fans mendukung RRI dan bagaimana kita memberikan warna positif kepada RRI. Bagaimana kita memberikan dorongan kepada angkasa-angkasa khawatir dari
1: ya. Terima kasih.
2: Ya, sekali di udara ya.
1: Merdeka.
2: Assalamualaikum merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Upi di Lapri. Harapannya untuk RRI itu banyak ya. Semoga saja bisa diijabah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut menyapa lagi Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Fa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Irfan.
3: Kabar cantik.
1: Alhamdulillah kabar baik. Irfan gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah juga baik.
1: Alhamdulillah. Lagunya yang mana nih Irfan?
3: Sakitnya Hatiku.
1: Sakitnya Hatiku?
3: Iya.
1: Siapa yang sakit di Irfan?
3: Enggak tahu tapi yang sakit hatinya.
1: Lagunya untuk siapa?
3: Ada anggota Sejatiku, Tengkol Siaga Sekemas Maju Rumata. Ada juga Shirley di Antiono. Ada juga Ramah di Mico. Ada juga di Kalimantan.
1: Iya.
3: Semuanya panggilan berdandu. Dandu adalah kita untuk RRI Tengah Jaya ulang tahunnya 81 di Via Ulfa.
1: Iya.
3: Ya Tengah Jaya masing-masing penyiarnya.
1: Amin.
3: Selamat di dunia akhirat. Amin.
1: Amin.
3: Untuk Fia, untuk Ulfa, selamat kisar gemes maji rumah tadi tante.
1: Terima kasih.
3: Ya, terima kasih juga Ulfa. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Irfan yang ada di Bune. Dan satu penelpon lagi, kita masih tunggu di 0851-9151-8901.

0: Baik pendengar, kita lanjut menyapa penelpon berikutnya. Pro Dangdut.
1: Dangdut. Adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Asri.
1: Iya, alhamdulillah ketemu lagi ya Kak Ulfa.
0: Iya, alhamdulillah, apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik Kak Ulfa.
0: Iya, senang mendengarnya. Jadi pilih lagu yang mana nih?
1: Juga senang dengarnya Kak Ulfa.
0: Lagunya yang mana?
1: Lagunya Terong Cabai.
0: Mantap tuh.
1: Apalagi kalau aduh,
0: panas sama nasi ini. Panas cocok.
1: Iya.
0: Lagunya untuk siapa, Sri?
1: Lagunya buat sahabat Kompi. Selamat sore semuanya. Semoga lagi sehat ya. Ada Kakak Kualwi, selamat sore juga. Ada Pak Jardi pun.
0: Ya.
1: Ada juga Jusmang sama tersayangnya. Selamat sore juga. Kemudian ada Kak Paida sama putra kelilingnya di Solo. Dan untuk semuanya, pendengarnya Pro Dangdut tanpa terkecuali, ucapannya selamat sore semuanya.
0: Ya.
1: Buat RRI, selamat ulang tahun yang ke-81. Mudah-mudahan RRI lebih maju lagi dan lebih
0: Amin.
1: Baik lagi.
0: Amin.
1: Dan dicintai semua oleh pendengar.
0: Amin, terima kasih.
1: RRI sekali di udara, tetap di udara ya.
0: Iya.
1: Merdeka ya. Untuk Kak Ulfa, semoga sehat selalu. Mudah-mudahan sukses selalu, dimurahkan rezekinya dan dilancarkan aktivitasnya dan sukses selalu buat Kak Ulfa.
0: Terima kasih Amin. Banyak.
1: Ya, sama-sama Kak Ulfa. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Irfan yang ada di Bune. Dan kita akan jeda sejenak dulu kebersamaan kita pendengar. Setelah lagu Terong Dicabein, kita akan kembali bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
2: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami 91 FM RRI Bone.

0: 91 FM RRI Bone pendengar, masih di Pro Dangdut dan kita masih punya kurang lebih 14 menit ke depan untuk Pro Dangdut sebelum mengikuti dinamika olahraga sore melalui Pro 3 RRI. Dan untuk lagu yang bisa Anda pilih, ada Kopi Dangdut dari Gita Yobi, Deni Caknan, Dumas, Happy Asmara Biar Gendut Tetap Kucinta, Lesti Insan Biasa, Putri Berbisik, dan Masa Lalu dari Inul Daratista. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asma, apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik, Kak.
0: Alhamdulillah.
1: Jaga
0: kamu pak baik. Iya. Terima kasih. Asma mau dengar lagu apa?
1: Lagunya Biar Gendut Tetap Kucinta, Kak.
0: Oh gitu.
1: Iya, Kak.
0: Lagunya untuk siapa?
1: Lagunya buat sahabat Gompi, motorin semuanya. Semoga semuanya lebih sehat. Ada Kawi di Monsel.
0: Oke.
1: Ada Pajar di Pondri, ada Kak Shirley di Henti Riono bersama tersayangnya.
0: Iya. Yeah.
1: Dan Kak Paida, untuk semuanya pendengarnya Pro Dangdut tanpa terkecuali ucapannya Mas Turi semuanya. Semoga semuanya lagi sehat. Pak Riri, kami mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81. Mudah-mudahan makin maju ke depannya, mudah-mudahan Riri lebih baik lagi.
0: Amin.
1: Daripada sebelum-sebelumnya.
0: Amin.
1: Amin. Kali di udara tetap di udara. Merdeka.
0: Merdeka.
1: Ya, buat Kak Ulpas, semoga sukses selalu. Mudah-mudahan sukses selalu dimurahkan rezekinya dan dilancarkan semua aktivitasnya. Dan selalu diberlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Terima kasih.
1: Iya, Kak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Asma yang ada di Wajo. Saya masih ingin menyapa penelpon berikutnya lagi nih. Pro Dangdut.
2: Kepada Lucita.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Shirley Dianseriono.
0: Apa kabar, Ta Shirley?
2: Ya, alhamdulillah kabar baik.
0: Alhamdulillah. Lagu yang mana, Shirley?
2: Ada tadi Kopi Dangdut.
0: Kopi Dangdut ada.
2: Yang itu.
0: Lagunya untuk siapa?
2: Untuk sahabat setia, selamat sore. Semoga sehat semuanya.
0: Iya.
2: Ada Irfan di Bune, ada Asma di Wajo, ada Samadi di Miso.
0: Iya.
2: Semuanya mendengar nyampur dangdut tanpa terkecuali. Untuk Juli Ulta lanjut tugas.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Shirley yang ada di MT Haryono. Berikutnya ada penelpon lagi. Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aco.
3: Iya, Sri Ulfa, iya.
0: Apa kabar?
3: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Alhamdulillah. Lagunya yang mana nih, Pak Aco?
3: Iya, dipilihkan aja
0: deh. Oh, dipilihkan. Oke, okay, siap. Kirim salamnya untuk siapa?
3: Salam buat anggota sejatiku. Ucapannya selamat sore semua. Mudah-mudahan pada sehat bersama keluarga. Buat Sri Ulfa, sama bertugas, sehat selalu bersama keluarga.
0: Iya.
3: Assalamualaikum. Amin. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung kita dengarkan dulu biar gendut tetap kucinta dari Happy Asmara.

0: Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.
1: Tahukah kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik

0: Mendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kita akan jeda sejenak dulu kebersamaan kita di Pro Dangdut, dan kita akan ikuti penyampaian informasi dari dunia olahraga yang akan hadir untuk Anda dalam dinamika olahraga sore melalui Pro 3 RRI.
1: Bersama saya, Safira Amalia.

0: Pecinta olahraga, kami awali dinamika olahraga sore dari olahraga sepak bola. Manchester City berambisi melanjutkan tren positif mereka pada awal musim Liga Inggris 2026-2027 saat menjamu tim promosi Coventry City di Etihad Stadium malam nanti. Skuad asuhan Enzo Maresca mengawali musim ini dengan catatan impresif setelah mengamankan 2 kemenangan beruntun. Setelah bangkit mengalahkan Bournemouth 2-1 di laga pembuka, The Citizens tampil dominan dengan menggilas Crystal Palace 4-1 pekan lalu lewat Dwi Go, Ryan Cherki, dan Erling Haaland. Pelatih Sito Enzo Maresca ingin timnya fokus saat menghadapi tim promosi Coventry City jika tidak ingin kesulitan meraih kemenangan.
1: Dan terkait Coventry, ini adalah tipe pertandingan di mana kami harus memberikan perhatian penuh dan fokus total. Karena ini adalah pertandingan yang membutuhkan fokus 100%. Jika tidak, ini bisa menjadi laga yang menyulitkan.
0: Tuan rumah dipastikan tampil tanpa Jeremy Doku yang masih dibekap cedera betis. Sementara Matheus Nunes diragukan tampil akibat masalah otot. Absennya beberapa pilar membuka ruang bagi bek muda Abdulkadir Kusadov untuk mengisi posisi bek kanan. Laga ini juga menjadi panggung potensial bagi rekrutan baru Enzo Fernandez dan Iliman Diaye untuk mencatatkan debut mereka. Di lini depan, Erling Haaland kembali menjadi tumpuan utama setelah mengemas 19 gol dari 20 penampilan melawan tim-tim promosi besar di Premier League.

Pendengar RRI, Inter Milan akan menghadapi Napoli pada laga pekan ketiga Liga Italia Serie A di Giuseppe Meazza malam nanti. Nerazzurri membuka musim ini dengan dua kemenangan melawan Monza dan Cagliari. Hasil tersebut membuat mereka berada di urutan kedua dengan 6 angka. Inter ingin melanjutkan tren positif mereka, namun misi tersebut tidak akan mudah untuk Inter. La Beniamata punya rekor buruk saat melawan Napoli. Mereka tidak pernah menang dalam 5 pertemuan terakhir. Selain itu, rekor adu taktik antara pelatih kedua tim juga berpihak ke kubu Napoli. Pelatih Inter Christian Cifu belum pernah mengalahkan juru taktik Napoli, Massimiliano Allegri. Cifu dan Allegri tercatat baru 2 kali berjumpa yang terjadi pada musim lalu. Allegri kala itu masih menukangi AC Milan. Allegri mampu membawa Milan 2 kali mengalahkan Inter yang dibesut oleh Cifu dengan skor berupa 1-0 dalam derby della Madonnina. Cifu belajar dari kekalahan dari Allegri di musim lalu, ia kini sudah tahu gaya bermain dari Allegri. Pelatih asal Rumania ini tidak akan membiarkan Napoli di bawah asuhan Allegri memegang kendali laga. Cifu bakal berusaha membawa Inter mendominasi laga.

0: 波之能调，唔夜唔少得你。
1: Informasi dari tenis pendengar, petenis Spanyol Carlos Alcaraz melanjutkan misi mempertahankan gelar US Open dengan kemenangan meyakinkan atas Wu Yibing 6-3, 6-4, 6-1 pada babak ketiga di New York, Amerika Serikat hari ini. Sekaligus mempertegas bahwa dia telah kembali ke level terbaik setelah dibekap cedera. Alcaraz tidak langsung tampil sempurna saat menghadapi permainan agresif Wu, tetapi dia mampu melewati tekanan dan menemukan ritme permainan untuk memastikan kemenangan 3 set yang memperpanjang kemenangan beruntun dalam turnamen Grand Slam menjadi 17 pertandingan. Alcaraz tampil dalam US Open sebagai turnamen pertama sejak April 2026 setelah mengalami cedera pergelangan tangan kanan. Selanjutnya, Alcaraz akan menghadapi Tommy Paul pada babak keempat. Petenis Amerika Serikat tersebut lolos setelah mengalahkan Alexander Bublik dalam pertarungan 5 set 6-4, 3-6, 6-7, 6-1, 6-3 di Louis Armstrong Stadium.
2: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta olahraga tanah air, Chef The Mission CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu hari ini melakukan kunjungan untuk melihat persiapan kontingen basket putra Indonesia yang akan bertanding di Asian Games Aichi Nagoya 2026, sekaligus meninjau kesiapan atlet, pelatih, serta program pemusatan latihan yang tengah berjalan. Seperti apakah hasil dari kunjungannya? Kami sampaikan bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar, silakan.
1: Dan terlihat beberapa saat yang lalu baru saja berlangsung kunjungan yang dilakukan oleh Chef The Mission ataupun ketua kontingen dari Asian Games Tim Angkatan Asian Games Indonesia pada 2000 yang berkunjung ke salah satu pemusatan latihan atau pelatnas dari Timnas Basket Indonesia, Timnas Basket Putra Indonesia di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, di mana tadi dalam kunjungannya bersama juga dengan pendampingnya dari Ketua Umum DPP Paparbasi yaitu Budi Satrio Jiwandono, terlihat tim ataupun rombongan dari CDM Asian Games ini memantau latihan dari Timnas Basket Putra Indonesia. Dan dalam pemaparannya ataupun keterangan kepada media tadi sempat juga Ketua Umum DPP Paparbasi menyampaikan bahwa tim yang tergabung untuk Asian Games nanti ini adalah bisa disebut salah satu tim yang cukup memberikan harapan bagi timnas Indonesia atau timnas basket Indonesia, karena bagi Budi Satrio sendiri selaku Ketua Umum DPP Paparbasi menyampaikan bahwa tim yang dipanggil ataupun yang mendapatkan panggilan untuk memperkuat timnas kali ini ataupun masuk dalam pelatnas timnas basket putra Indonesia menuju Asian Games adalah tim yang tergabung dari komposisi pemain senior ataupun pemain berpengalaman serta para pemain muda. Dan menurut Jiwandono, Budi Satrio ini adalah salah satu tim yang bisa dibilang cukup ideal karena komposisinya berimbang di antara para pemain senior dan juga para pemain muda.
2: Kita tahu bahwa pergerakan tidak mudah dan tim-tim yang terhadapi
1: kebahagiaan. Dan terdengar Indonesia sendiri nantinya akan tergabung di grup bersama dengan beberapa negara kuat Asia lainnya diantaranya seperti Arab Saudi dan juga Korea Selatan. Dan dijadwalkan timnas Indonesia atau timnas basket putra Indonesia akan bertolak menuju Nagoya pada Senin mendatang atau 2 hari dari hari ini. Dan sampai saat ini dari pelatnas yang dijalani oleh timnas basket putra Indonesia kurang lebih ada sekitar 18 nama yang ikut dalam pelatnas, dan nantinya hanya ada 12 nama yang akan diumumkan sebagai daftar resmi ataupun daftar akhir dari timnas basket putra Indonesia yang akan berlaga di Asian Games. Dan Asian Games sendiri sudah jadwalkan akan berlangsung pada akhir September ini sampai dengan Oktober mendatang di Aichi dan Nagoya, Jepang. Dari Jakarta, Nira Priulitiloli, Politik RRI, terus mengobrol Indonesia.

0: Pendengar, tim Persik Kediri siap tampil all out menghadapi Dewa United pada laga pertama Super League musim 2026-2027. Laporan Ayu Citra.
1: Setelah melewati rangkaian panjang masa pramusim, Persik Kediri kini mulai menatap tantangan sebenarnya. Kini Sepatu Dan Putih mengakhiri masa persiapan dan mengarahkan seluruh perhatian untuk menghadapi Dewa United pada pertandingan pertama Super League musim 2026-2027. Menanggapi hal itu, pada hari ini pelatih Persik Kediri Marcos Renaters memastikan bahwa semua anak asuhnya telah siap menghadapi laga melawan tim Dewa United. Hal itu diperkuat karena memang selama masa pramusim, momentum ini telah memberikan banyak pelajaran bagi timnya.
2: The preparation was good.
1: Segala persiapan telah kami lewati dengan baik dan tim kami sangat siap untuk menghadapi pertandingan melawan Dewa United. Terlebih selama masa pramusim, kami sudah melihat perkembangan para pemain yang menunjukkan performa baik dan terus membaik baik dari segi fisik maupun taktik. Sementara itu, pemain dari Persik Kediri Immanuel Garcia memastikan bahwa pada laga perdana bersama Dewa United adalah hal yang sudah dinanti oleh para pemain dari Persik Kediri. Hal itu dikarenakan mereka sudah memiliki persiapan yang matang selama beberapa musim dan siap menunjukkan performa terbaik bagi penggemar sepak bola di Kediri dan sekitarnya.
2: We are
1: Kini para pemain sudah fokus pada pertandingan hari ini dan mereka siap menampilkan permainan yang terbaik sehingga bisa menghasilkan poin positif saat melawan Dewa United. Sepatu Dan Putih juga telah menunjukkan semangat bersamaan dalam mengarungi kompetisi BRI Super League 2026-2027. Upaya ini dilakukan dan menggelar doa bersama anak yatim piatu dari Panti Asuhan Muslimat NU Budi Mulia di Kediri, Soccerville. Mereka ini meyakini agenda itu menjadi momentum bagi pemain dan pelatih-pelatih untuk memanjatkan doa agar demi kelancaran serta hasil terbaik sepanjang musim.
0: Ayu Citra melaporkan.

0: Pendengar RRI, PSIM Yogyakarta merasa siap untuk menghadapi laga pekan pertama Super League di kandang sendiri, yaitu menjamu Persita Tangerang. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
1: So hopefully we can do the same as last season.
2: Setelah menutup serangkaian laga uji coba, PSIM Yogyakarta siap sepenuhnya menghadapi pekan pertama kompetisi Super League di kandang sendiri, Stadion Sultan Agung Bantul. Bagi pelatih PSIM Yogyakarta yang Paul van Gastel, ia menyatakan skuad Laskar Mataram PSIM sudah siap sepenuhnya menyambut kompetisi musim 2026-2027. Van Gastel berharap PSIM melakukan awalan yang baik dengan meraih kemenangan. Bagi kami, awal musim menjadi sangat penting, dan saya berharap bisa mengawali start seperti musim lalu, di mana kami punya awalan yang bagus, dan itu membangun kepercayaan yang besar pada diri kami. Sementara itu, Direktur Utama PSIM Yogyakarta, Liana Tasno, menegaskan pihaknya membidik target posisi 10 besar pada kompetisi Super League musim ini. Target tersebut naik jika dibandingkan musim sebelumnya yang hanya menargetkan bertahan di kasta tertinggi persepak bola nasional.
3: Harapannya ya? Ya. Ini memang pengennya kalau kemarin kan landing di 11, pengennya masuk ke 10 besar.
2: Musim ini menjadi musim kedua PSIM di kasta tertinggi persepak bola nasional setelah hampir dua dekade berada pada divisi kedua sepak bola Indonesia. PSIM pun mulai membangun kerangka skuad yang lebih kokoh untuk menyongsong kompetisi Super League musim 2026-2027. Rosyan Anwar, RRI, melaporkan.

0: Sementara itu pendengar, Persita Tangerang membawa kekuatan penuh saat menghadapi PSIM Yogyakarta di laga pembuka Super League. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: For the first game of the league because it's the same important the first
2: one. PSIM Super League musim 2026-2027 akhirnya bergulir di pekan pertama. Persita Tangerang langsung diharapkan pada ujian berat melawat ke Stadion Sultan Agung Bantul, markas PSIM Yogyakarta sore hari ini. Bagi pendekar Cisadane, ini adalah panggung perdana bagi deretan rekrutan anyar mereka. Nama-nama seperti Luquinhas, Alexander Ramalingom, Trayonen Delfino, Sutanto Tan, Wahyudi Hamisi, dan Bill Marks siap menjalani debut resmi mereka di kompetisi tertinggi tanah air. 7 pekan digunakan Persita untuk mematangkan skuad, termasuk menggelar pemusatan latihan langsung di Yogyakarta. Pelatih Persita Carlos Mena menyatakan sudah mempersiapkan permainan pertama ini dengan matang.
1: Season has been long, of course, because we had a pre-season before this first game.
3: Persiapan kita berjalan cukup panjang ya, karena ini game pertama kita.
1: We have played many friendly games against competitive teams, so
3: banyak uji coba yang sudah kita lakukan selama ini.
1: The idea was to prepare the team as best as we can to be ready for the first game of the league, because it's the same important the first one than the last one. So my team must be ready for tomorrow's game.
3: Idenya untuk mempersiapkan tim ini siap dalam game pertama sampai terakhir.
2: Ditambahkan back Persita, Yaplon Kusenov menyebut timnya siap membawa poin maksimal di kandang lawan.
4: Persiapkan cukup bagus, kita punya banyak uji coba dan latihan. Menurut saya tim kita sudah siap untuk pertandingan besok. Kita coba menganalisis lawan juga. Insya Allah besok kita akan berjuang untuk 3 poin.
2: Jika melihat rekor musim lalu, Pena sukses membawa Persita menang 2 kali atas PSIM, 4-0 di Nomik Arena dan 1-0 di Bantul pada putaran kedua. Di sisi lain, di kebutuhan rumah, PSIM memilih jalan yang lebih hati-hati. Mereka tak banyak mengubah komposisi skuad. Sejumlah nama asing musim lalu masih dipertahankan, termasuk Ezekiel Vidal yang pernah berseragam Persita, serta Ze Valente, Hermin Haljeta, dan Yusaku Yamadera. PSIM juga menyimpan amunisi baru, 5 pemain asing yang belum pernah merasakan kompetisi Indonesia turut didatangkan. Pada musim lalu, kedua tim finish bersebelahan. Persita di peringkat 10 dengan 45 poin, PSIM di peringkat 11 dengan raihan yang sama. Angka itu menunjukkan betapa tipis beda kekuatan keduanya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk menurut

0: Masih dari Super League pendengar, Borneo FC Samarinda membuka BRI Super League 2026-2027 dengan menjamu Persija Jakarta di Stadion Segiri Samarinda malam nanti. Pertandingan ini menjadi ujian awal kedua tim yang sama-sama membidik kemenangan setelah tampil sebagai tim papan atas musim lalu. Berikut laporan Ahmad Junaidi.
1: Borneo FC Samarinda akan mengawali perjalanan di BRI Super League 2026-2027 dengan menjamu Persija Jakarta Sabtu 5 September 2026 pukul 20 waktu Indonesia Tengah di Stadion Segiri Samarinda. Persija Jakarta datang dengan menyadari kekuatan Borneo FC yang musim lalu berhasil menjadi runner-up kompetisi. Pelatih Persija, Shin Tae-yong, menilai Borneo FC bukan lawan yang mudah karena kedua tim sudah beberapa kali bertemu. Borneo FC musim yang lalu adalah tim yang kuat dan kita juga pernah bertemu. Jadi mungkin sedikit mengenal, tetapi kita tetap akan memberikan 100%. Sementara itu, Kapten Persija, Rizky Ridho, juga menyadari bermain di kandang Borneo FC bukan perkara mudah. Namun Persija memilih berkonsentrasi pada persiapan internal dan berharap instruksi pelatih dapat diterapkan di lapangan.
2: Tentunya kita tahu sendiri menghadapi Borneo di kandang mereka bukan pertandingan yang mudah, tapi sekarang kita fokus ke tim kita sendiri, kita sudah mempersiapkannya dengan baik, kita juga melakukan precision sama-sama juga dengan baik. Semoga besok kita bisa menerapkan apa yang diberikan pelatih selama ini dan kami bisa membawa pulang 3 poin.
1: Persija Jakarta membawa 23 pemain ke Samarinda dan pelatih Shin Tae-yong memastikan seluruh pemain dalam kondisi baik. Dalam 10 pertemuan terakhir, Borneo FC memiliki rekor lebih baik dengan 6 kemenangan. Persija baru meraih 1 kemenangan, sedangkan 3 pertandingan lainnya berakhir imbang. Duel Borneo FC kontra Persija menjadi ujian awal kesiapan kedua tim dalam menghadapi persaingan BRI Super League 2026-2027. Dukungan publik Stadion Segiri juga diharapkan menjadi modal pesut etam untuk membuka musim dengan 3 poin. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar menarik lainnya pendengar, 4 wakil Indonesia hari ini merebutkan tiket final Indonesia Master Super 100. Bagaimana hasilnya? Reporter kami Muhammad Rokib akan melaporkan langsung dari Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak, Kalimantan Barat. Rokib, silakan.
1: Baik, Safira dan pendengar Pro 3 RRI. Gelaran bulu tangkis Politon Pontianak Indonesia Master Super 100 yang digelar di Gor Terpadu Ahmad Yani Kota Pontianak, Kalimantan Barat saat ini sudah memasuki babak semifinal. Pada semifinal ini, Indonesia hanya menyisakan 4 wakil terdiri dari tunggal putra, ganda campuran, dan ganda putra. Sementara di ganda putri dan tunggal putri, pemain Indonesia telah lebih dulu gugur di 16 besar dan perempat final. Untuk pertandingan yang saat ini sedang berlangsung yaitu antara ganda campuran Indonesia, Rehan Noval Kusarjanto bersama melatih Deva Oktaganti harus kalah dari pemain Cina Liong Fin Yi bersama Jang Jiahan lewat dua game pertandingan dengan skor 18-21, 18-21. Sementara di tunggal putri Cina Su Wenjing menang atas India Amolkar lewat dua game 21-16, 21-19. Dan pertandingan yang saat ini sedang berlangsung yaitu ganda putri sama pemain Cina merebut tiket final antara Liong Jiayong, Wang Zimeng pemain unggulan 5 melawan Yong Li Jing Sen Chiyu. Usai kalah dari Cina, melatih Oktavianti harus mengakui keunggulan pemain lawan, begitu juga melatih dan Rehan menyadari ada beberapa kesalahan yang dilakukan saat bermain menghadapi pemain Cina. Mulai dari kekurangan cepat beradaptasi melawan strategi musuh hingga banyak bola yang mati sia-sia sehingga harus mengakui kekalahan pada babak semifinal ini.
2: Ya yang pasti ya kita sama pemain Cina maupun Junior semuanya standar kualitasnya sangat bagus ya. Ini jadi satu pelajaran buat kita sebagai partner baru. Jadi di permainan tadi sih jadi catatan banget gitu loh kelemahan kita di mana.
1: Selain Rehan dan Melati yang bertanding mewakili Indonesia di semifinal Indonesia Master Super 100 ini, ada juga beberapa pemain lainnya seperti Rambitan dan Rindo di ganda putra yang akan melangsungkan pertandingan sore ini. Namun sebelum pertandingan pemain Indonesia lapangan 2 tunggal putri, pemain unggulan 4 Cina, Rachel Chen akan melawan India, Man Sising. Lanjut lapangan 1 sedang berlangsung saat ini ganda putri Chinese Taipei, Chung Yun An Ro Hosen melawan Thailand. Sedangkan ganda putra di lapangan 2 pemain Cina, Chen Yunwen melawan pemain Cina Taipei. Setelah pertandingan itu dilanjutkan di lapangan 1 ganda campuran Indonesia yaitu Dejan Ferdinandsyah Apriani Rahayu yang merupakan pemain unggulan 4 Indonesia melawan pemain Cina Ma Xing Xiang dan Qin Wenji. Kemudian tunggal putra Indonesia Dendi Triansah yang merupakan pemain unggulan 5 Indonesia berhadapan dengan Cina Sun Chao. Sedangkan pemain tunggal putra Jepang Sogo Ogawa melawan pemain unggulan 2 Cina Taipei Wang Kuowin. Saat ini sudah berlangsung pertandingan dan ribuan penonton sudah memadati kawasan Gor Terpadu Ahyani Pontianak untuk menyaksikan pertandingan semifinal yang akan memperebutkan tiket final di Indonesia Master Super 100 yang berlangsung di Gor Terpadu Ahyani Kota Pontianak. Dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Rofi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan informasi dari Pontianak tadi, maka berakhir pula dinamika olahraga sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat sore dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: berikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional, tentu sesuai dengan
3: demikian Dinamika Olahraga Sore bersama Pro 3.

0: Angkat.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Pendengar, dinamika olahraga sudah kita dengarkan. Dan di pukul 17 WITA nanti kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Sekorwil 4 dalam Gema Saripati Maju, yang juga masih akan diisi dengan beragam informasi aktual dari berbagai wilayah. Tapi sebelum itu, kami masih akan hadirkan lagu-lagu dangdut untuk menemani Anda.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar, kita cukupkan persembahan lagu-lagu dangdut di ruang dengar Anda. Dan kita akan jelang Gema Saripati Maju bersama RRI sewilayah Nusantara 4. Saya Ulfa, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalam.

0: sakit.
1: Pendengar, selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 1 di wilayah Korwil 4 dalam Gema Sari Pati Maju.

0: jadi ancaman pidana bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan itu di Indonesia sangat berat.
1: Oh baik.
0: Dengan hukuman penjara ancamannya sampai 15 tahun dan denda maksimal mencapai 10 miliar.
2: Sebenarnya bagi kami ini adalah wadah bagi kami untuk lebih terus bisa membuat koperasi yang ada di Kabupaten Bone bisa jauh lebih berkembang.
3: Artinya itu si Wawa Cantik yaitu sistem informasi WhatsApp warga Capil Amanah terintegrasi kolaboratif.
4: Pendengar pemirsa Selkorwil Nusantara 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat berjumpa lagi bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli hari ini Sabtu 5 September 2026. Kembali hadir dengan berbagai informasi Selkorwil Nusantara 4 terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana serta Toli-Toli di program Gemah Saripati Maju bersama saya Jasmine. Baiklah pendengar Sekorwil Nusantara 4, untuk informasi pertama kita menuju ke RRI Mamuju. Iya. Assalamualaikum, selamat sore. Ada rekan Dwita di sana.
5: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan Jasmir. Dan baik, pendengar dan juga pemirsa, informasi dari RRI Mamuju yaitu terkait Polda Sulawesi Barat mengingatkan masyarakat dan pelaku usaha bahwa ancaman hukuman bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan atau karhutla sangat berat. Sanksi hukuman dapat mencapai 15 tahun penjara dan denda maksimal hingga 10 miliar rupiah. Laporan selengkapnya bersama dengan rekan Muhammad Rusdiansyah.
0: Jadi ancaman pidana bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan.
6: Polisian daerah Sulawesi Barat mengingatkan masyarakat dan pelaku usaha bahwa ancaman hukuman bagi pelaku kebakaran hutan dan lahan atau karhutla sangat berat. Sanksi hukum dapat mencapai 15 tahun penjara dan denda maksimal hingga 10 miliar rupiah. Hal tersebut disampaikan Kabakwasdik Ditreskrimsus Polda Sulbar AKBP Andi Jangalolo dalam dialog interaktif di RRI. Andi Jangalolo menjelaskan jerat pidana karhutla diatur tegas dalam berbagai perundang-undangan maupun kitab undang-undang hukum pidana atau KUHP baik untuk perseorangan maupun korporasi. Aturan ini tercantum dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Kehutanan, dan Undang-Undang Perkebunan. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, aksi sengaja membakar lahan diancam pidana penjara minimal 3 tahun hingga maksimal 10 tahun, serta denda 3 miliar rupiah hingga 10 miliar rupiah. Sementara jika kebakaran terjadi akibat kelalaian, pidananya 1 hingga 3 tahun penjara dan denda hingga 3 miliar rupiah. Aturan ketat juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 78. Pelaku sengaja membakar hutan diancam hukuman penjara maksimal 15 tahun dan denda 5 miliar rupiah. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan juga melarang keras pelaku usaha membuka lahan dengan cara membakar dengan ancaman pidana 10 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Kabakwasdik Ditreskrimsus Polda Sulbar AKBP Andi Jangalolo menekankan penerapan KUHP baru juga mengancam pelaku penyebab kebakaran dengan sanksi pidana yang sangat berat.
0: Jadi ancaman pidana bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan itu di Indonesia sangat berat.
1: Oh baik.
0: Dengan hukuman penjara ancamannya sampai 15 tahun dan denda maksimal mencapai 10 miliar. Hal ini diatur secara tegas dalam beberapa undang-undang serta diatur di dalam KUHP yang baru maupun KUHP yang lama.
1: Baik.
0: Maupun KUHP yang baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menjerat pelaku perseorangan maupun korporasi. Di antaranya yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini melarang keras membuka lahan dengan cara membakar. Nah, itu tadi.
6: Lebih lanjut, Polda Sulbar mengimbau seluruh masyarakat dan pelaku usaha agar tidak memicu kebakaran hutan maupun lahan, karena penegakan hukum akan diterapkan secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
5: Baik, demikian informasi yang kami sampaikan dari RRI Mamuju, dan kami kembalikan ke rekan Jasmir di RRI Toli-Toli.
4: Baik, terima kasih Duita dari RRI Mamuju. Dan selanjutnya kita menuju ke RRI Makassar, ada Irsan Lipit. Assalamualaikum, selamat sore rekan Irsan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore.
4: Ya, untuk informasi sore hari ini, apa yang dapat Anda sampaikan dari RRI Makassar, silakan.
1: Baik, kami sampaikan dari RRI Makassar. Komisi D DPRD Makassar soroti pelayanan Rumah Sakit Paramount. Informasinya bersama Khairuddin Borahim.
7: Komisi D DPRD Kota Makassar menyoroti persoalan pelayanan di Rumah Sakit Paramount Jalan Api Petarani Makassar yang berkaitan dengan kasus meninggalnya pasien. Ketua Komisi D DPRD Makassar Arya Sari Ilham mengatakan pihaknya telah menerima surat dari kuasa hukum keluarga korban. Surat tersebut kini diproses dan akan menjadi dasar pelaksanaan rapat dengar pendapat atau RDP setelah mendapat disposisi pimpinan DPRD. Ari juga meminta Dinas Kesehatan Kota Makassar melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh pihak yang berwenang. Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan penerapan standar pelayanan, ketersediaan tenaga kesehatan, fasilitas hingga sarana pendukung di rumah sakit. Pihaknya juga sudah meminta kepada Dinas Kesehatan untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dengan melibatkan semua pihak yang berwenang. Kakak Ari sepana akrabnya ini menegaskan jika hasil pemeriksaan menemukan adanya kelalaian rumah sakit yang terbukti berkaitan dengan meninggalnya korban, pemerintah kota diminta mengambil tindakan tegas sesuai aturan. Bahkan operasional rumah sakit dinilai perlu dievaluasi, termasuk kemungkinan penghentian sementara jika ditemukan pelanggaran berat. Komisi D juga menunggu disposisi pimpinan DPRD untuk menggelar RDP dengan menghadirkan Dinas Kesehatan, pihak rumah sakit, serta keluarga korban.
8: Silakan tetap beroperasi seperti biasa, tetapi kalau ditemukan bahwa memang ini meninggalnya si korban karena kelalaian dari pihak rumah sakit, baik itu dari kesalahan perawatan maupun karena hal-hal lainnya yang memang menjadi murni kesalahan dari rumah sakit, ya kami memang tidak ada kewenangan untuk menutup, ya, karena itu adalah kewenangan dari pemerintah kota. Tetapi kami sebagai wakil rakyat dan saya sebagai ketua komisi D tentunya meminta kepada Bapak Wali Kota beserta jajaran untuk menutup sementara rumah sakit ini sampai benar-benar mereka bisa memenuhi semua aturan atau regulasi yang standar bagaimana seharusnya rumah sakit itu bisa beroperasi. Karena rumah sakit Paramount ini bukan satu kali, tapi berkali-kali nih.
7: Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan persoalan dapat diungkap secara terang dan hak masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang layak tetap terlindungi.
1: Demikianlah informasi dari RRI Makassar kami hadirkan untuk Anda. Berikutnya kembali bersama rekan penyiar.
4: Terima kasih rekan Irsan, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Pendengar pemirsa, kita menuju ke RRI Bone, ada rekan Sri Ulfa. Assalamualaikum, selamat sore Sri Ulfa.
9: Waalaikumsalam, selamat sore rekan Jasmir.
4: Silakan, informasi apa yang dapat Anda sampaikan dari RRI Bone sore hari ini?
9: Baik, dari RRI Bone, sore ini kami menyampaikan informasi Pemkab Bone Raih Koperasi Awards 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Suryani Arifin.
10: Kabupaten Bone telah meraih penghargaan Koperasi Award 2026. Kategori Koperasi Nayaka Mahambara, Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bone, Anang Aswat Arida mengatakan, penghargaan diberikan berkat dedikasi pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi koperasi di wilayahnya. Anang menyebutkan bahwa instansinya memegang peran pembinaan terbanyak di Sulawesi Selatan yang meliputi tata kelola kelembagaan hingga pengawasan kesehatan koperasi. Berdasarkan online data system atau ODS, tercatat sebanyak 874 koperasi berada di Kabupaten Bone. Dari total tersebut, lebih dari 400 koperasi terdata aktif, sementara sekitar 385 koperasi lainnya tergolong tidak aktif.
2: kami di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bone yang terbanyak di Sulawesi Selatan pembinaan koperasinya, mulai dari kelembagaannya, mulai dari kesehatan koperasinya kami melakukan pengawasan. Selain itu, kategori penerimaan penghargaan ini juga karena dedikasi Pak Bupatinya dalam pembangunan KDKMP. Ini tak lepas juga dari peran serta TNI. Sebenarnya bagi kami ini adalah wadah bagi kami untuk lebih terus bisa membuat koperasi yang ada di Kabupaten Bone bisa jauh lebih berkembang lagi.
10: Selain itu, penghargaan ini juga berkat komitmen Bupati Bone dalam merealisasikan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Dari target 372 KDKMP, sebanyak 66 lokasi telah rampung 100% dan 18 lokasi lainnya tengah dalam proses pembangunan yang turut melibatkan peran aktif TNI.
9: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari RRI Bone. Saya Sri Ulfa, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan kembali bersama rekan Jasmir di RRI Toli-Toli.
4: Terima kasih rekan Sri Ulfa. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Kita menuju dari Bau-Bau. Assalamualaikum, selamat sore.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan Jasmin.
4: Iya, selamat sore. Informasi apa yang dapat dihadirkan dari RRI Bau-Bau sore hari ini, silakan.
11: Baik, dari RRI Bau-Bau menghadirkan wawancara terkait Kementerian Pertanian siapkan bantuan bibit kelapa cepat panen hanya dalam waktu 5 tahun untuk puluhan. Dari RRI Bau-Bau menghadirkan wawancara terkait Kementerian Pertanian siapkan bantuan bibit kelapa cepat panen hanya dalam waktu 5 tahun untuk puluhan hektar lahan di Kota Bau-Bau. Dinas Pertanian Kota Bau-Bau mengajak masyarakat untuk memanfaatkan bantuan tersebut cukup dengan mendaftarkan lahan tidurnya untuk ditanami bibit kelapa tersebut. Wawancara reporter RRI Bau-Bau, Wode Nurliani, bersama Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau, Bapak Ibnu Wahid.
12: Pendengar, berkaitan dengan bantuan bibit kelapa, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau, Bapak Ibnu Wahid. Kita akan berbincang singkat terkait bantuan tersebut. Ada bantuan kelapa begitu Pak, yang jumlahnya cukup fantastis, itu bisa dijelaskan Pak seperti apa?
13: Ya, jadi bantuan ini dari Kementerian Pertanian, jadi ada kurang lebih ratusan hektar yang mereka butuhkan untuk di seluruh Indonesia sih sebenarnya. Jadi pertemuan ini kemarin kami ketemu pada saat kehadiran investor dengan Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian dan menyampaikan kepada saya bahwa ayo Kepala Dinas Pertanian, ada bantuan kurang lebih masih ada ratusan hektar untuk kelapa tanah dalam. Karena kelapa tanah dalam ini kan umurnya 5-6 tahun untuk bisa dipanen. Dan menariknya ini bukan hanya bantuan benih, tapi ada bantuan daripada pupuk, ada bantuan pupuknya, kemudian ada bantuan untuk biaya nanam. Jadi ini menarik sekali buat masyarakat di Kota Bau-Bau. Saya berharapkan karena masih banyak lahan-lahan kita yang lahan yang tidur yang memang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat. Saya mengajak masyarakat yang memiliki lahan-lahan tidur, ayo diajak keluarganya untuk menanam kelapa dan dari Dinas Pertanian akan membantu meregistrasikan ada yang namanya calon petani, calon lokasi. Karena diregistrasi di sistem di Simluhtan, sistem manajemen penyuluhan pertanian untuk kita masukkan dan Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan kelapa.
12: Oke, baik. Syarat-syaratnya Pak itu apa aja Pak?
13: Jadi syarat-syaratnya per orang itu 2 hektar. Nah, 2 hektar ini tidak mesti bentangan 2 hektar. Tapi 2 hektar ini misalnya dari keluarga kita, saya misalnya punya 500 meter. Kemudian yang satu lagi ada 500 meter, dapat 2 hektar. Cari satu orang yang memiliki KTP untuk saya registrasikan di CPCL-nya. Sehingga tapi dari 4 orang ini bisa dapat semua menanam padinya. Tapi yang terregistrasi di CPCL itu satu orang.
12: Baik. Nah, ini bantuannya dari mana sih Pak izin?
13: Bantuannya dari Kementerian Pertanian.
12: Kementerian Pertanian.
13: Nah, itu langsung nanti kalau kami sudah CPCL, itu bisa langsung. Dan kemarin itu ada beberapa orang yang sudah respon, kurasa sudah dapat sampai 20 hektar. di pertanian di Serawung itu. Dan saya mengajak juga yang masyarakat di Kota Bawo, ayo yang tanah-tanahnya yang tidak dimanfaatkan kita tanam kelapa untuk masa depan anak-anak kita, karena hari ini target Presiden Prabowo itu ada hilirisasi kelapa.
14: Oke. Okay.
13: Jadi itu menariknya, kita sudah punya pasar untuk itu.
14: Oh, siap-siap, baik.
12: Demikian wawancara kami bersama Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau berkaitan dengan bantuan bibit kelapa di Kota Bau-Bau.
11: Demikian wawancara reporter RRI Bau-Bau, WOD Nurliani bersama Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau, Bapak Ibnu Wahid, untuk Gema Saripati sore hari ini. Dan kita kembali ke RRI Toli-Toli, ada rekan Jasmine, silakan.
4: Baik, terima kasih dari RRI Bau-Bau.
15: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Gema Saripati Maju, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
4: Pendengar dan pemirsa Sekorwil Nusantara 4, kita lanjutkan lagi kebersamaan kita dan menuju ke RRI Ampana darkan Tito. Assalamualaikum, selamat sore, Tito.
16: Baik, waalaikumsalam, selamat sore rekan Jasmine.
4: Untuk informasi sore hari ini dari RRI Ampana, silakan.
16: Baik, terima kasih dari Ampana diinformasikan, energi pengabdian ASN Kemenag jadi marwah institusi.
17: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Haji Junaidin SAGMAG menegaskan pentingnya semangat dan energi pengabdian seluruh aparatur sipil negara dalam menjaga marwah Kementerian Agama. Hal tersebut disampaikan Junaidin saat menghadiri perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di kantor Kementerian Agama Kabupaten Tojo Una-Una. Menurutnya, Kementerian Agama merupakan institusi pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi sangat luas serta menyentuh berbagai aspek penting dalam kehidupan masyarakat. Tugas Kementerian Agama, kata Junaidin, tidak hanya berkaitan dengan urusan administrasi, namun juga menyangkut persoalan yang sangat prinsip dan mendasar dalam kehidupan manusia, khususnya dalam penyelenggaraan urusan keagamaan. Olehnya, ia meminta seluruh ASN Kementerian Agama tanpa terkecuali untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan semangat pengabdian.
18: Energi pengabdian kita adalah marwah dari Kementerian Agama.
17: Junaidin pun mengingatkan seluruh ASN agar memiliki energi yang kuat dalam bekerja dan tidak menjalankan tugas secara setengah-setengah. Melalui momentum peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, seluruh ASN Kementerian Agama diharapkan dapat terus memperkuat semangat pengabdian serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Rahmawati Tani melaporkan.
16: Demikian informasi untuk Gema Saripati Maju dari RRI Ampana. Yang tugas saya Tito dan juga rekan teknik Sasri Alwi Hasing. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita kembali ke RRI Toli-Toli menjumpai rekan Jasmine.
4: Terima kasih rekan Tito, selamat menjalankan aktivitas kembali. Sementara untuk informasi dari RRI Toli-Toli, pendengar, turnamen Brani Cup 2026 yang diikuti 24 tim sepak bola dari Kabupaten Toli-Toli dan Buol resmi dibuka Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid. Gubernur berharap lahirnya pemain sepak bola profesional yang dapat mengharumkan nama Sulawesi Tengah di berbagai ajang dan tingkatan. Mengenai hal itu, selengkapnya dilaporkan Ahmad Mukadas.
19: Salam olahraga, saudara. Pembukaan turnamen Berani Cup 2026 yang berlangsung di lapangan Muradi Desa Salumpaga Kecamatan Toli-Toli Utara berlangsung cukup meriah. Antusiasme masyarakat untuk menyaksikan secara langsung ajang yang baru pertama kalinya digelar di wilayah Kecamatan Toli-Toli Utara itu cukup tinggi. Apalagi pada pembukaan tersebut, panitia menyuguhkan pertandingan eksebisi yang cukup menarik antara Persito All Star menjamu Selebriti FC besutan Gubernur Anwar Hafid yang di dalamnya diisi sejumlah legenda sepak bola tanah air dan juga deretan selebriti yang menjadi incaran masyarakat hanya untuk sekedar foto bersama. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid dalam sambutannya di hadapan para undangan dan ratusan ribu masyarakat yang menyaksikan kegiatan itu mengungkapkan, Turnamen Berani Cup 2026 saat ini telah dilaksanakan di 9 kabupaten kota Sulawesi Tengah termasuk di Kabupaten Toli-Toli yang dipusatkan di Desa Salumpaga, Kecamatan Toli-Toli Utara, di mana tim yang menjadi juara di setiap kabupaten akan bertanding kembali tingkat provinsi sehingga panitia di tingkat kabupaten diharapkan dapat memilih serta menyeleksi pemain terbaik yang akan mewakili Kabupaten Toli-Toli pada Berani Cup Liga Provinsi Sulawesi Tengah yang akan datang.
20: Saya titip Berani Cup ini dijaga dengan baik, jangan sampai ternoda dengan hal-hal yang kita tidak inginkan. Hampir di kabupaten turnamen Berani Cup berjalan aman dan lancar. Semoga di Toli-Toli ini, khususnya di Salumpaga yang bersejarah ini, mudah-mudahan juga berjalan lancar. Sehingga nanti kalau ada kesempatan saya datang lagi untuk menutup kegiatan ini.
19: Sementara itu Camat Toli-Toli Utara selaku Ketua Panitia Penyelenggara Berani Cup 2026 Sulfahri dalam laporannya mengatakan, Berani Cup 2026 merupakan turnamen antar desa dan kelurahan yang diikuti 24 tim dari Kabupaten Toli-Toli dan Buol dengan tujuan sebagai wadah pembinaan atlet muda, mempererat persaudaraan serta mendorong semangat sportivitas di tengah masyarakat, di mana turnamen tersebut terlaksana berkat dukungan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa Salumpaga serta para sponsor, donatur, kerja keras seluruh panitia serta masyarakat Salumpaga. Selain itu, panitia juga menyiapkan wasit yang berlisensi, pengamanan, pelayanan kesehatan serta seluruh sarana pendukung agar turnamen Berani Cup 2026 dapat berjalan aman, tertib, profesional hingga penutupan.
21: Atas nama panitia, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan moral maupun material, khususnya kepada Gubernur Sulawesi Tengah yang telah memberikan bonus 100 juta.
19: Turnamen Berani Cup 2026 yang dilaksanakan di Desa Salumpaga, Kecamatan Toli-Toli Utara diakhiri dengan pertandingan eksebisi antara Persito All Star menjamu Celebrity FC yang dimenangkan oleh Celebrity FC dengan skor akhir 3-2 untuk kemenangan Celebrity FC.
4: Demikian tadi informasi dari RRI Toli-Toli mengenai Open Turnamen Sepak Bola Berani Cup. Kita lanjutkan menuju ke RRI Kendari. Assalamualaikum, selamat sore.
22: Iya, selamat sore rekan Jasmin.
4: Baik, untuk sore hari ini informasi apa yang dapat dihadirkan dari RRI Kendari? Silakan.
22: Baik, informasi untuk di Kebersamaan Gema Saripati Maju untuk sore hari ini dari RRI Kendari, di mana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari dalam memudahkan masyarakat mengurus dokumen kependudukan menghadirkan layanan si Wawa Cantik. Berikut laporan selengkapnya dari Heldiawati Kadir.
23: Pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terus berupaya mempermudah pelayanan administrasi kependudukan bagi seluruh warga masyarakat. Salah satu inovasi unggulan yang kini dapat dinikmati warga adalah layanan Si Wawa Cantik, sebuah terobosan yang memungkinkan masyarakat mengurus berbagai keperluan dokumen kependudukan tanpa harus datang langsung ke kantor dinas. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari, Ruliana, menjelaskan layanan ini dikembangkan dengan bertujuan memangkas birokrasi dan memberikan kemudahan akses pelayanan kepada masyarakat.
3: Inovasi dalam pelayanan publik, khususnya untuk pelayanan administrasi kependudukan, yaitu yang kami sebut Si Wawa Cantik, itu adalah pelayanan berbasis digital melalui WhatsApp. Itu artinya itu Si Wawa Cantik yaitu sistem informasi WhatsApp warga capil amanah terintegrasi kolaboratif. Jadi itu sangat mudah diakses, bisa dari rumah atau dari kebun atau dari laut, di mana saja berada, yang penting ada jaringannya.
23: Layanan yang memudahkan masyarakat dalam mengurus berbagai dokumen penting, mulai dari pembuatan kartu keluarga, kartu tanda penduduk elektronik, hingga dokumen kependudukan lainnya. Masyarakat cukup mengirimkan berkas persyaratan melalui jalur komunikasi yang telah disediakan, sehingga proses pengurusan dapat dilakukan dari rumah, tempat kerja, maupun lokasi mana saja. Selain itu, seluruh pelayanan yang diberikan juga tidak dipungut biaya apapun atau gratis, sehingga tidak memberatkan masyarakat. Dengan adanya kemudahan ini diharapkan tidak ada bagi warga yang kesulitan atau terhalang jarak dan waktu untuk mengurus dokumen kependudukannya melalui layanan Siwawa Cantik. Pemerintah berharap kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan yang lengkap dan sah semakin meningkat, sehingga setiap warga Kendari dapat tercatat dengan baik dan mendapatkan perlindungan hak kependudukan secara optimal.
22: Demikian informasi yang dapat kita hadirkan dari RRI Kendari. Saya Riko Ilham dan juga rekan operator kami Irfan. Kembali ke rekan Jasmine di RRI Toli-Toli.
4: Terima kasih rekan Riko dari RRI Kendari. Kita kembali hadirkan informasi dari RRI Toli-Toli, di mana dalam rangka memperingati Hari Lanjut Usia Nasional dan HUT Lansia Bunga Yurli ke 1 tahun 2026, puluhan lansia mengikuti berbagai lomba yang dilaksanakan di Pantai Wisata Mogu-Mogu Buol pagi tadi. Selengkapnya, Sardono melaporkan.
0: Suasana ceria penuh tawa mewarnai Pantai Wisata Mogu-Mogu Kloran Kali saat puluhan lansia yang tergabung dalam Lansia Bunga Yurli melaksanakan berbagai kegiatan dan lomba dalam rangka memperingati Hari Lanjut Usia Nasional dan Hari Ulang Tahun Lansia Bunga Yurli ke-1 tahun 2026. Ketua Lansia Bunga Yurli Kabupaten Buol, Hajah Jubaidah Dato' Amas Esos menyebut, sebagai lansia tidak berarti berhenti dengan berbagai hal-hal yang produktif dan positif minimal bagi diri sendiri agar tetap sehat dan bugar sehingga tidak terlalu merepotkan anak-anak lewat kegiatan bersama para lansia mulai senam bersama dan melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial. Lansia Bunga Yurli anggotanya tidak hanya dari pensiunan namun juga para lansia dengan berbagai latar belakang profesi mulai ibu rumah tangga hingga para penjual di pasar.
5: Harapan saya bunda-bunda lansia ini tetap sehat, semangat, mandiri, tangguh. Walaupun kita sudah lansia tapi kita tetap mandiri. Kita tidak berharap dari anak-anak kita, kita harus mandiri menyiapkan kesehatan kita.
0: Sementara itu, Lisdiani, bidang rehabilitasi sosial Dinas Sosial Kabupaten Buol memberikan apresiasi untuk kreativitas dan keaktifan para lansia di Kabupaten Buol, salah satunya lansia yang bergabung dalam Bunga Yurli. Pemberdayaan lansia menjadi salah satu program pemerintah lewat Dinas Sosial agar para lansia tetap kreatif di usia senja.
6: Menurut saya ini sangat baik, Pak, ya, kalau untuk kegiatan-kegiatan yang ada untuk para lansia. Kita selaku dinas sosial sangat mendukung untuk kegiatan-kegiatan mereka karena mereka sangat aktif, begitu juga untuk kegiatan yang setiap hari Minggu Car Free Day mereka ada untuk kita.
0: Untuk puncak acara Hari Lanjut Usia Nasional dan Hari Ulang Tahun Lansia Bunga Yurli pertama akan dilaksanakan pada Selasa 8 September 2026 di Gedung Srikandi Kelurahan Kulango yang akan dihadiri Bupati dan para lansia termasuk undangan bagi para lansia yang berada di Kabupaten Toli-Toli.
4: Pendengar dan pemirsa Sekorwil Nusantara 4, sampai kita pada informasi terakhir berupa future. Pendengar, selanjutnya akan kita ikuti paket news feature dengan topik stigma dan pendampingan psikologis korban kekerasan seksual. Selengkapnya bersama Muhammad Sidik.
8: Penanganan korban kekerasan seksual, khususnya pada anak, tidak hanya berhenti pada proses hukum. Pemulihan kondisi psikologis korban menjadi bagian penting yang membutuhkan waktu, pendampingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Aris Adileksono mengatakan, pendekatan dalam penanganan korban harus dilakukan secara rehabilitatif dan berkelanjutan.
24: Penanganannya bagaimana sesuai amanah undang-undang? Ya, pendekatannya rehabilitatif, jadi harus sampai pulih. Memang butuh waktu yang lama, butuh daya dukung baik SDM maupun anggaran yang kemudian mencukupi. Maka penting pemerintah daerah kemudian memahami ini, bahwa untuk menjaga generasi penerus ke depan ya harus mau mengalokasikan daya dukung itu, baik SDM atau anggaran, untuk bagaimana proses pendampingan, pemulihan itu betul-betul berjalan komprehensif. Ya. Trauma-trauma yang dialami para korban itu betul-betul bisa terobati, dia mampu berintegrasi secara apa, sosial ya, secara normal ya. Itu penting menjadi tolak ukurnya.
8: KPAI menilai proses pemulihan korban tidak bisa dilakukan
1: dalam waktu singkat. Diperlukan dukungan sumber daya, baik tenaga pendamping maupun anggaran, agar korban dapat pulih dan kembali beraktivitas secara normal di lingkungan sosialnya. Selain itu, korban kekerasan seksual juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, termasuk pendampingan dan pengajuan restitusi melalui lembaga perlindungan saksi dan korban. Namun di lapangan, penanganan kasus masih menghadapi tantangan. Salah satunya terkait dengan pemahaman masyarakat. Kasat Reskrim Polres Sigi AKP Siti Elminawati Hasibuan menyebut masih ada anggapan bahwa kasus kekerasan seksual dapat diselesaikan secara kekeluargaan.
2: Faktor itu karena kurang pemahaman masyarakat bahwa korban itu harus dilindungi. Korban itu tidak boleh diberikan stigma buruk. Korban itu perlu dirangkul, perlu empati. Nah, ini hal inilah yang harus dipahami oleh masyarakat, bahwa kasus kekerasan seksual yang mana korbannya adalah anak, tidak boleh ada pencabutan pada saat proses penyidikan. Karena ada kekurangan pemahaman terhadap masyarakat bahwa kasus ini bisa diselesaikan secara baik-baik, diselesaikan antar keluarga. Ini tidak boleh. Pandangan-pandangan inilah yang sebenarnya kita harus bekerjasama untuk lingkup sektoral semuanya. Kasus kekerasan terhadap korbannya adalah anak dan undang-undang juga sudah mengaturnya tidak boleh diselesaikan secara sepihak. Jadi harus lanjut ke proses peradilan.
1: Padahal dalam kasus yang melibatkan anak sebagai korban, proses hukum tidak dapat dihentikan melalui kesepakatan keluarga dan harus menempuh jalur peradilan. Kurangnya pemahaman ini berpotensi menghambat perlindungan terhadap korban, termasuk dalam memastikan keadilan dan pemulihan psikologis yang optimal. Karena itu, diperlukan kerjasama antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat dalam menangani kasus kekerasan seksual secara tepat. Sementara itu, pemerintah Kota Palu melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga menyediakan layanan perlindungan yang intensif, salah satunya melalui Rumah Aman. Kepala Seksi Bidang Perlindungan Khusus Anak DP3A Kota Palu Muhammad menjelaskan, Rumah Aman menjadi tempat perlindungan sementara bagi korban sesuai dengan kebutuhan penanganannya.
7: Karena kita Rumah Aman itu punya SOP tersendiri juga. Ya biasa 4-1 minggu. Nanti kita lihat kalau misalnya membutuhkan penanganan selanjutnya, itu bisa kita perpanjang. Kalau ternyata sudah bisa kita kembalikan ke keluarga, kita kembalikan ke keluarga. Kalau misalnya membutuhkan pengamanan lebih panjang, itu tinggal kita berkoordinasi dengan pihak keamanan, kemudian psikolog. Kalau misalnya psikolog bilang sudah bahwa si anak ini sudah bisa kita pulangkan ke keluarga, kemudian kita kembalikan ke keluarga. Karena bagaimanapun di Rumah Aman itu kita diikat dengan ketentuan-ketentuan SOP yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kalaupun bisa, kalaupun misalnya tidak, batas waktu yang diketentukan SOP biasa kita bekerja sama dengan mitra kerja kita, misalnya dari Dinsos, ya. Kemudian ada lembaga-lembaga penyedia layanan kekerasan terhadap anak juga.
1: Penempatan di Rumah Aman dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi korban, termasuk aspek keamanan dan hasil pendampingan psikolog. Setelah itu, proses pemulihan tetap dilanjutkan melalui pendampingan, baik oleh tenaga profesional maupun dukungan keluarga. Peran keluarga dinilai penting dalam membantu anak kembali pulih secara psikologis. Dengan penanganan yang tepat dan berkelanjutan, diharapkan korban dapat kembali menjalani aktivitasnya dengan baik. Pendampingan yang komprehensif dinilai menjadi kunci dalam penanganan korban kekerasan seksual, agar para korban tidak hanya mendapatkan keadilan, tetapi juga mendapatkan pemulihan psikologis yang optimal.
4: Demikian News Future di Gema Saripati Maju sore hari ini. Sebelum berpisah, kembali saya ucapkan terima kasih rekan-rekan yang sudah bertugas di Korwil Nusantara 4. Akhirnya demikian kebersamaan kita untuk Gema Saripati Maju sore hari ini. Mewakili kerabat kerja bertugas, rekan teknik ya, Kiki dan saya Jasmine menyampaikan terima kasih. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudah. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pulau Bandung milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortrijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo, Bandung.
0: Sejak itu pula ungkapan Halo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital.

0: Bro Soto dari Makassar pendengar. Arus lalu lintas di wilayah Kota Makassar di akhir pekan biasanya cukup lengang. Nah, tapi di jam-jam seperti ini biasanya jam-jam cukup padat di beberapa titik wilayah Kota Makassar. Saat ini terpantau ramai lancar. Seperti di Jalan APP Tarani ini pendengar, di sana terpantau ramai lancar didominasi oleh kendaraan roda 4. Hal yang sama juga nih terpantau di Jalan Urip Sumoharjo, di sana juga terpantau ramai lancar. Untuk Anda yang akan melalui jalan, nah ini untuk masuk ke tol nih pendengar ya, perbatasan Makassar Maros nih pendengar, di sana terpantau cukup padat dan ada kendaraan yang mogok di pintu masuk mengarah ke menuju ke ini simpang 5 pendengar. Jadi untuk Anda yang akan lewat situ mungkin lebih berhati-hati lagi. Dan arah sebaliknya dari pantauan CCTV ini Irsan lihatnya cukup ini ya, cukup padat di sana. Arah sebaliknya ini dari Maros menuju ke Makassar di pantauan CCTV terpantau cukup padat pendengar. Hal yang sama pun juga terpantau di Jalan Perintis Kemerdekaan, tepatnya di pintu 1 Unhas, di sana juga cukup padat nih dari pantauan CCTV didominasi oleh kendaraan roda 4. Untuk Anda yang akan melalui jalan tersebut mungkin harap lebih berhati-hati lagi dan diperhatikan flow lalu lintasnya. Jadi jika sudah lampu merah harap berhenti dan jangan dipaksakan. Jika lampu hijau itu baru jalan, dan kalau misalnya bukan wilayah Anda ini jangan menerobos ya pendengar ya. Karena ini dengan menerobos hal tersebut ini dapat mengganggu arus lalu lintas yang ada di sana. Selamat menikmati waktu sore hari Anda di Kota Makassar pendengar, bersama saya Irsan Saputra yang akan menemani Anda sampai jam 8 malam nanti.
1: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, terobos aja deh. Jalanan juga kosong.
2: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
1: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
2: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
1: Iya juga sih.
2: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang.
3: Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
4: Makassar, sore.

Dengar Pos 1 dimanapun Anda berada, berikutnya akan kami hadirkan untuk Anda pengajian dan terjemahan Al-Quran Surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5 yang dibacakan oleh Dr. Anda Haja Sumiati Esmiru dan terjemahannya dibacakan oleh Bapak Darlius untuk mengantar Anda mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya.

0: صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah. Dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak dia ketahuinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: marbahasi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

0: Bila kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya, paling tinggi pangkatnya, atau yang paling mewah batu nisannya."
1: Makassar sore ini.

Hadis riwayat Ahmad berkata, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.

0: Karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam.
2: Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
1: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees.
4: Nah, pertanyaan Bee Gees adalah grup musik yang lebih

0: levando o lado Berina de Laralo, o lago Nabina e Viva Nostalgia Selective.
1: Ruang Rindu, setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar. Dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tercinta ini. Mereka sangat berjuang hingga titik darah penghabisan. Perjuangan mereka tidak terlepas dari bantuan para pemuda Indonesia.

0: cewek tuh
1: kuning lagi. Aduh,
2: Den yuk.
0: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini
6: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
7: Makassar sore ini. Relax time.

0: Aldi, penggembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.
1: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: sore ini.
1: Acara ini terselenggara kerjasama RRI Makassar dan Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia Makassar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali Irsan Saputra yang bertugas di malam hari ini untuk bisa menemani Anda di malam minggu. Irsan lupa banget kalau ini hari adalah malam minggu. Tapi Irsan gak jadi lupa karena tiba-tiba langsung dihubungin untuk bisa berdiskusi, berdialog bareng dengan dokter muda yang akan menemani kita. Banyak banget nih keluhan-keluhan dari masyarakat kita ya, terutama pendengar-pendengar Pro 1 tentang panasnya suhu Makassar lebih luas di Sulawesi Selatan akhir-akhir ini. Ya 2 bulan terakhir lah. Walaupun udah ada mulai ada laporan ya, katanya ada hujan di beberapa wilayah kabupaten, tapi di kota Makassar panasnya masih Masya Allah kelihatan banget. Nah kali ini pendengar ngobrol seputar tentang panas, banyak hal yang perlu diperhatikan. Kalau pekan lalu kita ngobrol tentang musim kemarau yang ternyata bisa memicu ISPA atau infeksi saluran pernafasan atas. Nah kali ini ternyata rasa panas itu sendiri ini dapat membuat kita sakit nih pendengar. Nah cuaca panas bikin sakit. Kenali dehidrasi, heat exhaustion, dan juga heat stroke. Seperti apa sih nanti nih dialog kita? Saya ditemani bareng Naila Amalia Avandi Esket. Dia lagi ada di bidang IKM, IKK, IKP, Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia, yang sekarang lagi menempuh pendidikan dokternya atau dokter muda. Kita menyapa Nay dulu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak.
2: Bagaimana kabarnya, Nay?
3: Alhamdulillah, hari ini baik, senang juga.
2: Alhamdulillah, panas banget ya, Makassar ya.
3: Iya, benar panas nih, Kak.
2: Dua bulan terakhir nih kayaknya gak ada hujan dan aduh kayaknya panas mataharinya tuh bikin perih kulit-kulit kita.
3: Sampai rasanya kayak kepanggang ya, Kak ya.
2: Bener. Nah kalau pendengar pribadi gimana? Ngerasain hal yang sama atau enggak juga? Nah tapi yang menarik nih tentang topik kita kali ini. Nah ini musim panas ini atau cuaca yang panas ini ternyata bisa bikin sakit. Emang bisa nih?
3: Bisa, Kak. Jadi penjelasannya itu kenapa sih panas ini bisa bikin kita sakit. Nah jadi untuk teman-teman pendengar yang belum tahu, tubuh kita itu punya mekanisme dasar dimana kita itu bisa mengatur atau meregulasi suhu kita sendiri. Nah, kalau misalnya kita lagi kena panas yang terlalu lama atau suhu yang terlalu tinggi, maka mekanismenya itu kita akan mengeluarkan keringat. Nah, keringat ini dikeluarkan bersama dengan panas-panas tubuh. Nah, masalahnya kalau cuacanya ini panas sekali, kemudian kita aktivitas fisiknya berat di outdoor, maka tubuh kita itu bisa menghasilkan dan juga menerima panas yang lebih banyak. Otomatis keringat yang keluar bisa lebih banyak. Nah, kehilangan keringat ini bisa juga kehilangan cairan, kehilangan elektrolit. Kemudian kalau tidak segera diganti, inilah yang bisa disebut dengan dehidrasi.
2: Nah, berarti pengeluaran cairan yang banyak karena cuaca yang panas itu dan secara berlebihan, itulah yang akhirnya disebut dengan dehidrasi.
3: Iya, benar.
2: Jadi cuaca panasnya nggak bikin sakit atau enggak bisa memicu sakit?
3: Kalau berlebihan bisa.
2: Kalau berlebihan bisa. Oke, jadi kayak gitu nih pendengar.
3: Iya.
2: Nah, tadi sempat disebut di akhir ada dehidrasi. Dehidrasi apa tuh? Itu jenis makanan tradisional kah atau apa gitu?
3: Iya, bukan, Kak. Jadi dehidrasi itu adalah suatu kondisi tubuh kita. Nah, kondisi yang seperti apa? Kalau ada cairan yang keluar itu lebih banyak dari cairan yang masuk.
2: Oke. Okay.
3: Nah, tanda-tandanya itu seperti apa sih? Tanda-tandanya itu biasanya kita rasa haus, kemudian bibirnya kering, kemudian urin atau air buang air kecil kita itu lebih sedikit, kemudian warnanya itu pekat, kemudian kadang itu juga bisa sampai lemas, kemudian pusing, sakit kepala, apalagi kalau misalnya kita tuh lagi ada di tempat-tempat yang rasanya panas banget, kemudian kita banyak keringat, kemudian kita udah banyak keringat kan, kita lupa minum. Nah, di sini tuh biasanya terjadilah hal-hal yang gejala-gejala yang tadi saya sebutkan.
2: Oke, okay. Nah di tema tadi sempat disebutkan juga ada heat exhaustion.
3: Iya.
2: Nah, heat exhaustion itu apa?
3: Nah, jadi kalau heat exhaustion, kan pasti pertanyaannya apa sih bedanya nih dehidrasi sama heat exhaustion?
2: Benar.
3: Nah, jadi untuk dehidrasi dengan heat exhaustion itu dia tidak sama, tidak persis sama. Nah, jadi kalau dehidrasi itu kan tadi kondisi di mana cairan yang keluar itu lebih banyak daripada cairan yang masuk.
2: Yeah.
3: Nah, jadi dehidrasi ini adalah salah satu faktor yang berkontribusi ke yang namanya heat exhaustion. Nah, heat exhaustion itu kondisi lebih lanjut di mana kondisi tubuh kita ini sudah mulai kewalahan sama panas-panas yang diterima.
2: Okay.
3: Jadi paparan panasnya sudah berlebihan, kehilangan keringatnya juga sudah berlebihan, elektrolit dan garam yang keluar dari kulit juga sudah berlebihan.
2: Mm-hmm.
3: Nah, gejalanya pasti juga lebih tingkat lanjut.
2: Yeah.
3: Contohnya lemas, pusing, sakit kepala, bisa mual sehingga muntah juga, kemudian kram otot, kemudian denyut nadi tuh rasanya cepat. Kemudian kalau misalnya nih ada yang merasa seperti ini, jangan dipaksakan untuk aktivitasnya. Segera berhenti, kemudian pindah ke tempat yang lebih sejuk, istirahatkan tubuh, kemudian mendinginkan tubuh. Kemudian kalau masih sadar, masih mampu, segera minum air yang banyak.
2: Oke, okay. Nah sebelum lanjut di pertanyaan berikutnya, Irson sebenarnya penasaran. Tadi kan kalau kita ngomong tentang dehydration atau dehidrasi, itu kan definisinya adalah cairan yang keluar lebih banyak dibanding cairan yang masuk. Simpelnya kan seperti itu. Nah, udah ada tanda-tandanya tuh seperti tadi diceritakan, seperti misalnya buang air kecilnya lebih sedikit, terus juga berwarna pekat, terus juga tadi berkeringat dan sebagainya. Nah, kalau misalnya yang heat exhaustion itu seperti apa?
3: Nah, kalau heat exhaustion ya?
2: Iya, heat exhaustion itu tanda-tandanya bahwa kayaknya, wah kayaknya saya sudah level up dari dehidrasi deh ini.
3: Nah, kalau dehidrasi itu mungkin kayak sehari-hari aja tuh orang.
2: Iya benar, kadang kerasa ya.
3: Iya benar,
2: kan?
3: Yang lebih umum orang rasa ya,
2: bener,
3: Kak. Rasanya tuh tenggorokan kering, bibir-bibir rasanya kering,
2: yeah,
3: ya Kak. Nah itu terus mulai lemas, itu udah mulai tanda dehidrasi.
2: Oke. Okay.
3: Tapi kalau misalnya sudah mulai lebih lanjut, kayak rasanya udah mual banget nih Kak, pusing, lemas, berkunang-kunang nih, pandangan putih biasanya ya.
2: Oh.
3: Iya, itu udah masuk heat exhaustion itu Kak. Lebih lanjut
2: gitu.
3: Dia.
2: Jadi itu ya sama, oh berarti ini hal yang dirasakan sama adik-adik kita mungkin kalau lagi upacara zaman-zaman sekolah dulu.
3: Iya benar Kak.
2: Yang tiba-tiba, kok tiba-tiba kelayengan.
3: Benar.
2: Oh oke, okay. Jadi itu
3: bisa
2: udah.
3: Bisa jadi.
2: Kemungkinan itu mendekati ini ya, tadi heat exhaustion.
3: Iya benar.
2: Oke okay deh. Nah, tadi kan sempat disebutkan juga saat kondisi heat exhaustion, kalau misalnya memang masih mampu untuk mengkonsumsi cairan, itu segera dikonsumsi.
3: Segera.
2: Jadi memang ada potensi bahwa buat kita tidak sadarkan diri.
3: Benar Kak, benar.
2: Kok jadi, bisa sampai kayak gitu?
3: Nah, ini akan lebih lanjut lagi nih, dimana kalau misalnya sudah ada tidak sadarkan diri nih. Nah, kalau dalam bahasa kita itu medisnya kayak penurunan kesadaran.
2: Penurunan kesadaran.
3: Nah, kalau sudah ada tanda penurunan kesadaran, itu kita udah masuk yang namanya heat stroke, Kak.
2: Oke. Okay.
3: Nah, heat stroke ini dia merupakan kondisi yang udah gawat darurat.
2: Oke.
3: Okay. Nah, dimana kalau udah mulai pingsan kan, pingsan atau mulai kebingungan aja, rasanya tuh bingung,
2: udah linglung begitu ya.
3: Iya, linglung,
2: okay.
3: Benar. Itu udah kita sebut penurunan kesadaran Kak. Jadi ini udah mulai gawat darurat. Kenapa bisa? Nah, jadi tadi heat exhaustion itu berlanjut ke heat stroke.
2: Iya.
3: Itu karena
2: kenapa akhirnya bisa lebih berbahaya?
3: Nah, karena heat stroke ini tandanya itu berarti tubuh kita nih udah regulasi suhunya tuh udah mulai terganggu Kak. Udah,
2: okay.
3: Iya, udah nggak bisa meregulasi suhu lagi. Jadi dia ini udah kondisi gawat darurat. Tanda-tandanya tuh tadi saya sebutkan kayak linglung, mm-hmm. kemudian bisa sampai kejang, Kak.
2: Wow.
3: Iya, bisa sampai kejang, kemudian bisa sampai pingsan. Kemudian untuk orang yang pegang kulit kita tuh rasanya bisa sangat panas sekali. Sangat panas, kemudian biasanya dia udah berkeringat, mm-hmm. kemudian sampai udah enggak ada keringatnya lagi. Benar kayak gitu.
2: Berarti itu udah masuk heat stroke.
3: Iya, itu udah heat stroke.
2: Nah, itu apa sih yang menyebabkan hal-hal itu terjadi?
3: Nah, yang tadi saya sebutkan, mm-hmm. yang pertama cairan keluar,
2: okay.
3: lebih banyak daripada yang masuk, mm-hmm. kemudian elektrolit terganggu.
2: Elektrolit terganggu, oke.
3: Okay. Jadi, dimana keringat kita keluar, elektrolit keluar, otomatis sel-sel di dalam tubuh kita nih, Kak, dia kan membutuhkan elektrolit nih, mm-hmm. untuk menjaga keseimbangannya lah ya, istilahnya.
2: Yeah.
3: Nah, di mana ini keringat terlalu banyak keluar, mm-hmm. elektrolit keluar, otomatis di dalam tubuh juga terjadi yang namanya imbalance elektrolit,
2: okay.
3: atau gangguan keseimbangan elektrolit.
2: Yeah.
3: Nah, jadi nih istilahnya di dalam kita nih sel-sel udah kacau nih, Kak. Nah, sel-sel kacau termasuk sel-sel di otak, makanya nih terjadi penurunan kesadaran, Kak. Jadi ini udah tingkat lanjut sekali nih, Kak.
2: Oh, kalau misalnya saya kembali ke awal, kalau misalnya mungkin kita ke dehidrasi dulu deh. Mm-mm. Kalau misalnya udah ada tanda-tanda awal dari dehidrasi, mm-mm. jadi sebelum pindah ya, jadi saya mau dehidrasi dulu. Sebelum kalau udah ada tanda-tanda awalnya dari dehidrasi itu, terus juga urinnya udah mulai pekat, mm-mm. terus juga biasanya sehari kan beberapa kali ya, mm-hmm. ini kayaknya sehari 2 kali atau mungkin sudah sore kan masih 2 kali pipisnya, mm-hmm. terus udah warnanya pekat, apa yang harus dilakukan? Ini masih tahap awal dulu nih ya.
3: Masih tahap
2: kalau udah rasa lo kok pekat nih urinnya atau pipisnya warnanya pekat, terus juga baru 2 kali dari pagi nih, mm-hmm. itu bibir udah kayaknya udah mulai retak-retak manja, mm-hmm. gitu ya, udah diolesin sama tetap pelembab ini kayaknya ya. Tetap rasanya kering. Nah, itu apa yang harus dilakukan kalau di fase awal itu?
3: Nah, jadi kita kenalin dulu nih penyebabnya, Kak.
2: Mm-hmm.
3: Jadi kan dehidrasi. Nah, untuk dehidrasi ini yang paling bisa kita lakukan kalau tanda-tanda awalnya udah ada, kita mm-hmm. bisa minum air.
2: Okay.
3: Segera minum air, ini yang paling bisa kita lakukan.
2: Okay.
3: Kemudian kalau misalnya dehidrasi kita ini akibat dari panas,
2: mm-hmm.
3: nah sebisa mungkin kalau misalnya ada aktivitas yang tidak diperlukan outdoor,
2: mm-hmm.
3: mungkin kita bisa pindah ke indoor, kita cari tempat-tempat yang sejuk. Mungkin itu yang paling bisa dilakukan, Kak.
2: Oke. Okay. Mm-hmm. Nah, terus berikutnya kita bergeser ke heat exhaustion.
3: Ya,
2: nah, heat exhaustion kan berarti udah level up dari dehidrasi nih.
3: Mm-hmm.
2: Artinya keseimbangan antara elektrolit dalam tubuh ini udah mulai enggak stabil.
3: Iya, benar.
2: Nah, itu gimana kalau misalnya udah mulai terasa nih, aduh kayaknya udah dehidrasi level up nih kayaknya ini.
3: Udah dehidrasi level up.
2: Mm-hmm.
3: Nah, kalau misalnya dehidrasinya nih udah rasa-rasa linglung, udah rasa-rasa putih, pandangan putih,
2: iya,
3: ya, Kak.
2: Iya, boleh. Mulai-mulai Adi itu biasa kayak enggak enak perasaan, tak.
3: Iya,
2: banyak
3: bener.
2: Nih bintang-bintang.
3: Iya, bintang-bintang. Iya, benar-benar. Nah, sebenarnya ini kan udah kita nih udah kalau udah OTW pingsan nih.
2: Mm-hmm.
3: Lebih baik tadi saya bilang kalau bisa
2: cari
3: minum,
2: tempat berteduh.
3: Iya, cari tempat berteduh.
2: Uh-uh.
3: Kalau masih sadar segera minum,
2: uh-uh.
3: dan yang paling penting kalau udah rasa-rasa pingsan kita segera cari pertolongan ke orang terdekat.
2: Oh,
3: gitu.
2: Okay.
3: Kayak bilang kayaknya nih aku udah mulai mau pingsan nih, uh-uh. kayaknya aku abis kepanasan, kurang uh-uh. minum. Nah, itu lebih baik minta pertolongan orang terdekat.
2: Okay. Apakah ada konsumsi tersendiri enggak sih yang kayaknya kayak this is a good way untuk kondisi yang seperti itu? Kan kalau misalnya kita ngomong tentang orang tua dulu kayak uh-uh. oh anu gini kasih mie madu.
3: Oh,
2: bisa mie gitu. Segar itu.
3: Oh,
2: terus
3: iya.
2: ada yang kayak oh harus minum air kelapa ini baru enak perasaannya. Nah, itu gimana, itu benar enggak sih?
3: Nah, sebenarnya untuk cairan-cairan ini nih kan sebenarnya itu yang paling aman, mm-hmm. dan gampang ya, benar hanya air putih.
2: Air putih, oke. Okay.
3: Air putih, cuman mungkin untuk air-air lain bisa,
2: mm-hmm.
3: khusus untuk dehidrasi yang kehilangan cairan nih, Kak.
2: Iya. Yeah.
3: Sebenarnya yang paling utama itu air putih.
2: Oh, air putih.
3: Iya, benar, air putih.
2: Oke, okay. Air putih yang bisa diminum ya, pendengar ya.
3: Bener.
2: Bukan air jampe-jampe ya.
3: Iya, sebenarnya paling gampang air putih.
2: Yang paling gampang air putih, mm-hmm. itu. Terus saya balik ke heat stroke lagi deh. Ngomong tentang heat stroke tadi. Kalau misalnya udah heat stroke itu udah mendekati heat stroke, itu apakah memang udah harus tanda kutip dapat pertolongan atau masih bisa menyelamatkan diri, tanda kutip lagi.
3: Jadi kapan kita minta pertolongan gitu.
2: Yap.
3: Ya. Nah, untuk orang-orang yang gejalanya itu masih ringan kayak haus, kemudian lemas, pusing setelah ada di tempat-tempat panas, yang tadi yang saya sebutkan yang paling bisa kita lakukan adalah hentikan aktivitas, pindah ke tempat sejuk, kemudian kita minum. Nah, tapi kalau misalnya tanda-tandanya ini tadi udah kayak otw-otw pingsan, udah mulai linglung, pandangan udah mulai burem, nah itu kita harus segera panggil pertolongan, kalau bisa pertolongan medis. Kayak mungkin telepon kayak gawat daruratan gitu ya. Kemudian intinya itu jangan sampai kita paksakan ini, dimana tubuh kita ini udah gak bisa banget nih kak. Terus kita paksakan, itu sebaiknya jangan.
2: Okay. Heat stroke itu berbahaya gak sih sebenarnya? Bisa bikin lewat gak sih?
3: Sebenarnya iya kak.
2: Oh sure.
3: Ya,
2: wah.
3: Karena tadi kan saya sudah jelaskan ya, kalau heat stroke ini berarti dia udah kondisi gawat darurat, di mana dia ada penurunan kesadaran. Nah, penurunan kesadaran itu kak, dia merupakan tanda-tanda kalau sel-sel otak kita nih udah nggak dapat suplai-suplai cairan, suplai-suplai oksigen, istilahnya suplai nutrisi lah. Jadi pasti kakak dan teman-teman bisa bayangin kan, otak kita nih yang mengatur segala yang ada di tubuh kita ya.
2: Betul.
3: Jadi kalau dia kurang suplai nutrisi pasti udah mulai gawat. Itu pasti udah mulai penurunan kesadaran, udah mulai, itu udah gawat banget lah kak istilahnya.
2: Oh oke, dan kalau misalnya udah ditemukan tanda-tanda yang tadi di awal kita udah ceritakan, seperti kayak tubuhnya panas.
3: Iya, benar.
2: Terus tadinya berkeringat tiba-tiba langsung hilang keringatnya. Itu bukan membaik, tapi karena udah habis cairannya.
3: Benar, benar.
2: Karena udah heat stroke, jadi udah harus dibawa ke pertolongan pertama. Kalau bisa masuk IDG, IGD bisa masuk IGD tuh.
3: Iya, bisa.
2: Oke, oke, oke. Nah, siapa saja yang akhirnya kayaknya beresiko untuk bisa masuk ke fase ini, dari dehidrasi terus ke heat exhaustion terus juga masuk ke heat stroke, itu apa, siapa sih yang kayaknya potensinya besar banget?
3: Nah, jadi untuk orang-orang yang resikonya besar banget untuk dehidrasi hingga ke heat stroke ini, pastinya orang-orang yang aktivitas outdoornya banyak ya kak.
2: Iya.
3: Nah, jadi orang-orang yang terpapar panas dalam waktu lama, kemudian aktivitas fisiknya berat, kemudian kayak contohnya itu kayak orang-orang yang kerja di tambang mungkin ya kayak orang-orang yang kerja kuli, itu kan kerjanya panas-panasan, aktivitasnya berat. Nah, selain itu juga ada orang-orang yang bahkan dia nggak terbiasa sama kondisi panas, tiba-tiba dia harus ada di kondisi panas, itu juga orang-orang yang beresiko. Kemudian ada kelompok-kelompok seperti lansia sama anak-anak, ini kan istilahnya tubuhnya masih, kalau lansia lebih rentan, anak-anak juga lebih rentan daripada kita-kita yang masih dewasa dan fit.
2: Okay. Nah, jadi bisa dibilang buat ini kan kalau di bulan Agustus September ini kan udah mulai panen nih di beberapa wilayah. Udah mulai panen, dan biasanya kan panen dari pagi sampai siang tuh ya. Panen, habis panen tuh ada yang gebukin gabah lagi, terus ada yang menjemur gabah juga. Berarti teman-teman kita ini potensinya tinggi dong ya, untuk terserang heat stroke itu.
3: Benar kak.
2: Oke. Nah, jadi pendengar, kalau misalnya memang kebetulan lagi musim panen di sana, terus juga di tempat tak memang lagi sering kena cahaya matahari lebih tinggi, jadi perhatikan ke air minum tak, ini paling pertama ya.
3: Iya, air minum.
2: Air minumnya itu harus diperhatikan. Jadi air minum itu sangat penting untuk menjaga kualitas cairan dalam tubuh dan juga keseimbangan cairan sama tubuh. Tapi emang berapa banyak sih minum? Segalon-segalon boleh gak sehari?
3: Gak bisa kak.
2: Gak boleh?
3: Iya, gak boleh
2: jadi,
3: juga.
2: Jadi harusnya gimana dong yang tepatnya?
3: Nah, jadi sebenarnya untuk orang-orang, ini pasti banyak yang nanya berapa banyak air yang dibutuhkan. Nah, jadi sebenarnya kalau mau pasnya itu tergantung dari berat badan kita. Nah, tapi sebenarnya untuk ukuran rata-rata aja, kalau mau gampangnya nih 1,5 sampai 2 liter, rata-rata itu udah cukup lah.
2: Oke, jadi kurang ya, rata-ratanya di sekitar 2 liter air.
3: Iya,
2: ya.
3: Iya, 2 liter setiap
2: 2 liter hari. Air minum pendengar ya. Benar. Ini yang memang dari air minum. Ini beda lagi kalau sudah kayak seruput kuah bakso dan kuah coto, beda.
3: Iya, beda dong.
2: Beda ya.
3: Beda. Iya, ini juga Kak. Jadi
2: iya, apa tuh?
3: Semakin berat badannya, semakin berat itu kebutuhan airnya itu lebih banyak.
2: Terima kasih udah mengingatkan saya ya. Saya tahu pesan ini kamu arahkan pribadi
3: enggak
2: untuk saya.
3: Loh,
2: apakah ini balasan gara-gara saya memaksa Anda masuk ke ruangan ini?
3: Oh enggak dong. Enggak
2: oh iya benar. Jadi buat yang badannya besar juga kayak Irsan di luar sana, jadi memang enggak apa-apa, maksud saya otomatis yang di luar sana juga, yang memang saya yakin banyak teman-teman Irsan di luar sana. Jadi memang kebutuhan air putihnya lebih banyak.
3: Iya, lebih banyak.
2: Oke deh, jadi Irsan makin tahu juga ya kalau begitu caranya. Nah, ngomong lebih lanjut lagi, bagaimana agar kita bisa terhindar, terutama aduh kodom Makassar kayak satu orang dua matahari, bukan bisa satu.
3: Udah panas banget,
2: panas sekali ya, nih. Kayaknya kalau kita pakai baju basah sampai di kantor sudah kering.
3: Benar.
2: Itu gimana sih cara untuk bisa menghindari hal itu agar tidak tertimpa ke kita?
3: Nah, jadi untuk mencegah kondisi-kondisi tadi itu sebenarnya ya cukup sederhana ya. Yang pertama itu kalau kita udah rasa nih udah panas banget, jangan kita tunggu berkeringat langsung minum. Kita harus cukup minum. Kita harus ingat berapa kebutuhan air kita. Harus rajin minum secara berkala. Kemudian yang kedua, sebisa mungkin pakai pakaian yang ringan dan nyaman ya Kak. Kayak misalnya bahan-bahan linen, bahan-bahan katun atau katun itu kan lebih tipis. Jadi istilahnya kulit kita ini lebih bernafas Kak. Karena kalau baju-baju tebel itu kan kayak panas kita tuh terperangkap di dalam, keringat terperangkap di dalam, jadi kayak rasanya panas aja terus.
2: Jadi seperti itu.
3: Iya, kemudian yang selanjutnya, kalau misalnya kita terpaksa nih ada aktivitas panas di luar, kita harus ingat-ingat juga, oh aku ini udah terlalu lama nih di luar nih, terlalu berat aktivitasnya. Sesekali lah kita pindah ke tempat sejuk. Kemudian nanti kalau misalnya udah mulai sejuk badannya, boleh dilanjutkan. Tapi untuk teman-teman yang misalnya nggak apa-apa nih, nggak ada aktivitas di luar ya, sebisa mungkin dihindarin aja. Gitu. Nah, yang paling penting terakhir nih Kak, kita harus kenali nih kondisi tubuh kita sendiri. Apakah aku kuat nih di panas-panas yang kayak gini? Berapa lama sih aku kuat? Apakah aku udah mulai ada tanda-tanda nih? Nah, itu kita yang paling penting harus kenali kondisi tubuh kita.
2: Nah, kalau ngomong tentang, tadi kan sempat dijelasin juga bahwa elektrolit itu adalah bagaimana kandungan garam dalam tubuh juga kan?
3: Iya, benar.
2: Nah, kalau misalnya ada yang ngide nih kayaknya mulai dehidrasi dan udah mulai level up juga atau heat exhaustion, ngide kayaknya air putih kucampurin garam itu kayaknya oke deh, karena menambah garam kan logikanya gitu ya. Garam saya banyak keluar, ya udah masukin aja nih air garam ke tubuh saya. Bisa seperti itu enggak?
3: Sebenarnya ini kalau garam itu tergantung lagi Kak. Kita enggak bisa bilang bisa atau tidak, karena pasti kan kita lihat juga takarannya ya. Ya, terus kandungan garamnya. Jadi yang paling aman sebenarnya bisa teman-teman lakuin tuh ya air putih.
2: Air putih aja. Nah, kalau elektrolit berarti oralit bisa dong.
3: Oralit, untuk oralit itu sebenarnya lebih ke buat diare sih Kak.
2: Jadi gak boleh
3: jadi,
2: juga.
3: Jadi karena kan dehidrasi ini untuk cairan-cairan itu tuh kayak kadang tuh ada imbalance-imbalance di dalam yang kita gak tahu nih Kak,
2: tahu
3: kurangnya apa.
2: Iya, benar-benar.
3: Elektrolit kan di dalam tubuh banyak banget.
2: Bukan
3: ya,
2: hanya garam aja.
3: Iya benar, bukan hanya garam aja. Kemudian bisa juga ada orang yang cuman kurang gula, hipoglikemi namanya.
2: Iya,
3: jadi kan kita nih bingung kan. Jadi
2: berarti
3: untuk
2: kompleks banget ya sebenarnya
3: kompleks
2: kondisinya.
3: Sebenarnya
2: ya,
3: kehilangan cairan itu kompleks Kak. Jadi yang paling bisa dilakukan ya minum air putih. Begitu, minum air putih.
2: Minum air putih. Nah, itu tadi pendengar ya. Jadi memang itu hal yang paling simpel yang bisa dilakukan jika mungkin sudah ada tanda-tanda, terutama untuk kita yang kerjanya di luar ruangan, yang terpapar cahaya matahari terus-menerus. Kalau mulai dirasa-rasa terlalu lama, istirahat mikir dulu. Duduk di bawah pohon kah, ya, di bawah dibawa kolong-kolong rumah ya, untuk rumah untuk yang rumah-rumah panggung. Nanti ke saat sudah mulai dingin badannya, enak lagi dirasa, sudah minum 2 gelas air putih mungkin, nah sudah boleh beraktivitas kembali.
3: Iya benar.
2: Jadi begitu, memang di kondisi yang sekarang kita yang harus rajin-rajin jaga kondisi tak pendengar ya. Jadi karena tidak ada yang tahu, ternyata hanya gara-gara malas ki minum, gara-gara dia bilang tak kalah memang selesai. Dikasih selesai mini panennya, ternyata ini menjadi gangguan kesehatan. Buat Anda nih yang gabung lewat line telepon, dari tadi udah banyak banget nih telepon, kamu harus tahu ya. Udah berdering terus nih teleponnya kita dari tadi. Tapi mohon maaf Irsan gak bisa angkat teleponnya dulu ya. Nanti deh ya lain-lain waktu kita coba ngobrol-ngobrol lagi. Atau mungkin kalau mau bertanya bisa lewat WhatsApp aja. Nanti di WhatsAppnya Irsan tanyain deh narasumbernya ya. Karena untuk interaktifnya kita tahan dulu untuk saat ini nih pendengar. Terakhir, karena udah lewat berapa nih? Udah lewat 27 menit dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Gak kerasa udah hampir 30 menit nih kita ngobrol. Yang Irsan penasaran dengan kondisi yang ada sekarang, suhunya udah panas, terus juga tanda-tanda hujan belum kelihatan gitu. Apa yang bisa seorang Nai berikan kepada teman-teman di luar sana, kepada pendengar-pendengar di luar sana, mungkin ini bisa jadi wejangan atau paling tidak bisa jadi ada insight tambahan positif nih dari seorang Nai untuk masyarakat di luar sana.
3: Jadi kalau dari saya itu Kak, pesannya mungkin jangan anggap panas ini cuman rasa-rasa gak nyaman biasa yang bisa bikin kulit gosong ya. Jadi kita harus tahu nih, panas nih banyak banget efeknya di tubuh kita. Jadi kita harus kenalin nih dimana tubuh kita tuh udah kasih sinyal-sinyal gak baik ketika tubuh-tubuh kita nih udah rasanya udah kewalahan sama panas. Kemudian sebaiknya kita dengerin sinyalnya. Kemudian pastikan kebutuhan cairannya terpenuhi. Kemudian kasih tubuh kita waktu untuk istirahat. Kemudian jangan paksain aktivitas kalau memang udah ada tanda-tandanya. Kemudian yang paling penting, kita kenali nih tanda-tanda heat stroke. Kemudian tanda-tanda dehidrasi, heat exhaustion, karena ini bisa leading to kegawat daruratan yang membutuhkan pertolongan segera.
2: Oke deh. Jadi gitu ya mendengar ya. Jadi perhatikan ke air putih tak, jangan kianggap remeh itu dehidrasi. Karena jangan sampai haus mi kita rasa tapi masih ditahan-tahan gara-gara malas ki. Kan ada tuh yang malas, aduh malas kak kencing-kencing kak nanti.
3: Nah itu bisa masalah lain lagi tuh.
2: Iya kan, malas kak minum, wah ini justru lebih gawat nanti
3: iya,
2: tuh.
3: Iya benar.
2: Jadi itu bisa, wah bisa lari kemana-mana kalau benar, gitulah ya. Ya oke, terima kasih banyak Nai, udah menemani Irsan kurang lebih 30 menit perjumpaan kita. Udah nemenin saya juga, terima kasih banyak juga buat teman-teman yang udah nemenin Nai. Ya. Kok bisa kamu sih Nai yang ditunjuk, kenapa bukan yang teman-teman yang lain?
3: Kenapa ya? Kayaknya untuk hal-hal kayak gini nih udah, mereka udah percaya aja insya Allah Kak.
2: Oh udah percaya?
3: Udah kayak buat ngobrol-ngobrol gitu sama orang, teman-teman insya Allah udah percaya.
2: Untung saya orang.
3: Alhamdulillah ya Kak.
2: Alhamdulillah. Nah terima kasih banyak ya, lancar-lancar banyak terus stasenya, lancar-lancar amin. Juga untuk teman-teman yang ada di luar, semoga amin. Bisa beres semuanya.
3: Iya.
2: Terus stase-stase mayornya bisa terlewati dengan mudah, gampang luncur.
3: Amin. Ya Allah amin.
2: Tanpa ada keluhan-keluhan apapun.
3: Amin.
2: Kita pamit undur diri kalau gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Acara ini terselenggara kerjasama RRI Makassar dan Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia Makassar.
0: Jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital.

0: Itulah gambaran lirik Halo Bandung milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortwie di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo Bandung.
0: Sejak itu pula ungkapan Halo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.
2: Pak, nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak. Rangga, kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
3: Belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan, yang ada nanti anakmu stunting.
2: Hah? Ganteng?
3: Stunting.
2: Apa itu stunting?
4: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya belum terbentuk sempurna, sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.

0: Star sore ini.
1: MHz Pro 1 dari Makassar. Pendengar, tadi telah kami hadirkan dialog Kiprah Indonesia, Kiprah Sulsel ya, yang baru saja Anda dengarkan bersama dengan dokter muda yang lagi koas saat ini ya, belajar untuk menjadi seorang dokter, juga telah mengedukasi kita bahayanya suhu panas akhir-akhir ini, pendengar ya. Mari kita lindungi diri kita dan juga keluarga kita agar bisa terhindar dari hal-hal negatif dampak dari musim panas ini. Terima kasih untuk yang telah mendengarkan. Tepat di pukul 20 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan untuk Anda Warta Berita dari Pro 3 RRI. Tapi sebelum itu masih ada rangkaian lagu yang akan Irsan hadirkan untuk Anda. Tak ada yang bisa dari Anda and the Backbone.

0: informasi dan inspirasi.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami hadirkan dengan Dewata Berita dari Pro 3 RRI.
2: Sehingga debit air yang akan turun semakin deras. Dalam waktu dekat akan didatangkan lagi satu pesawat untuk membantu pelaksanaan OMC. Dengan didatangkannya satu pesawat lagi, maka sudah ada 3 pesawat yang akan membantu pelaksanaan OMC, yaitu pesawat Kasa A2117 milik TNI AU, pesawat Grand Caravan 208B milik BNPB, dan penambahan satu pesawat lagi.
3: Mungkin tidak ada, kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam, dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan. Ada beberapa tim pendahulu. Tentu saja karena datang alutsista, itu akan dilakukan tim pendahulu melaksanakan pengecekan sudah koordinasi dengan Danlanut. Untuk airnya saja, di mana ngambil airnya sudah ditentukan. Nanti rinciannya tanya ke Damar. Ya.
2: Sementara itu, Danlanut Spadio Marsma TNI Sidik Setiono menambahkan pelaksanaan OMC selama ini dinilai sangat efektif dalam menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Kalbar. Karena untuk penyemaian garam ini dilakukan sampai malam hari. Karena untuk pelaksanaan OMC itu dilakukan pada sore dan malam hari.
4: Kemudian secara teknis di belakang kita ini pesawat Kasa yang selama ini mendukung kegiatan OMC yang relatif hampir sampai malam terus, dan pelaksanaannya karena memang potensi dari awan yang bisa dilaksanakan OMC itu hampir di sore dan malam hari. Dan alhamdulillah kemarin sore sampai malam hari ini alam juga mendukung terjadi hujan, dan kita mensupport dengan secara keilmuan dengan teknologi modifikasi cuaca ini bisa lebih masif lagi untuk terjadi hujan.
2: Danlanut menjelaskan untuk mendukung penanganan karhutla saat ini sudah ada 2 pesawat untuk mendukung OMC dan 6 pesawat untuk mendukung waterbombing. Marsma TNI Sidik Setiono menjelaskan saat ini negara Jepang sudah mengirimkan tim survei untuk memberikan dukungan terkait armada udara yang akan diperbantukan di wilayah Kalbar. Dalam hal ini TNI AU melalui Lanut Spadio akan mensinergikan dengan pesawat yang ada di Lanut Spadio. Rino Kartono, Wilhelmus melaporkan.
5: Parti setinya kita bisa usahakan bisa. Kalau untuk kru.
6: Adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah hingga sepekan ke depan, sehingga pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut Palangkaraya berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan modifikasi cuaca guna mengurangi dampak karhutla saat ini. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
7: Terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai,
8: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut Palangkaraya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah, mengingat adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah untuk beberapa hari ke depan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendukung dan berkoordinasi dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai upaya membantu meningkatkan potensi turunnya hujan di wilayah yang membutuhkan. Eksekutif General Manager EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan koordinasi tersebut dilakukan bersama instansi terkait mengingat kondisi cuaca dan meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan dapat berdampak terhadap kualitas udara serta aktivitas penerbangan di Bandara Cilik Riut. Pihak Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut juga lanjut Imade Darmawan memastikan aspek keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan tetap menjadi perhatian utama selama pelaksanaan penanganan karhutla dan kabut asap.
7: Kita melakukan pemantauannya sesuai dengan pukul 10.00 untuk mengetahui perkembangan cuaca, kemudian apakah tim modifikasi cuaca ini bisa terbang, karena memang leading sektornya saat ini adalah dari teman-teman BMKG yang akan memberikan informasi terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai, sehingga mudah-mudahan bisa ada hasilnya, bisa turun hujan, karena harapan kami seperti itu. Dan kami pun juga sudah melakukan koordinasi dengan BNPB juga sudah, BPBD juga sudah, kemudian sekarang ada operator baru namanya PT Rekayasa Atmosfer Indonesia yang melakukan modifikasi cuaca di Bandara Udara Cilikriwut atas perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup bekerjasama dengan BMKG Pusat.
8: Sementara itu, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya Lian Andriani menyebut potensi terjadinya hujan di Kalimantan Tengah dari tanggal 3 hingga 8 September mendatang, sehingga memungkinkan adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan, sehingga masyarakat perlu mewaspadai dampak dari hujan lokal disertai angin kencang nantinya.
9: Dan cuaca satu minggu ke depan untuk tanggal 3-4 September ini ada potensi hujan ringan namun hanya di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara yaitu wilayah Kabupaten Murung Raya. Kemudian untuk tanggal 5-6 September itu juga ada potensi hujan ringan itu di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara dan timur seperti wilayah Kabupaten Murung Raya, Kapuas bagian utara, kemudian wilayah Barito Utara, Barito Selatan bagian utara, itu ada potensi hujan ringan. Sedangkan untuk tanggal 7 dan 8 September itu potensi hujan ringan maupun hujan lokal itu berpotensi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
8: Melalui sinergi lintas instansi, operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat membantu mengurangi resiko meluasnya karhutla sekaligus menekan dampak kabut asap yang berpotensi mengganggu masyarakat dan transportasi udara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
6: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyoroti peluang pengembangan ekspor bagi industri pakan Indonesia yang memiliki pasar besar. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita besar.
11: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut industri pakan Indonesia memiliki pasar yang besar, termasuk peluang untuk pengembangan ekspor. Ia mencatat nilai industri pakan mencapai 1,2 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan ekspornya baru 8,66 juta dolar Amerika Serikat.
10: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita besar. Tadi Bapak menyampaikan kita sudah membuat banyak perjanjian dagang dengan negara lain termasuk dengan EU. Tadi Pak Indra juga bilang bulan depan ekspor ke Bangladesh dan Australia, Pak ya. Kamboja dan Australia. Setelah itu nanti ke EU.
11: Sementara itu, co-founder dan chief marketing officer Evo Group Dimas Baskoro mengatakan, Indonesia tidak hanya harus menjadi pasar, tetapi juga mampu menjadi produsen produk berkualitas yang bersaing di pasar global.
12: Kehadiran SPV merupakan wujud nyata komitmen kami untuk terus menghadirkan inovasi produk lokal dengan kualitas internasional. Hal ini sejalan dengan slogan kami, Pak Menteri, kucing boleh impor, tetapi makanannya harus lokal.
11: Adapun Evo Group kemudian memperkenalkan Cats Favor dengan nutrisi berstandar internasional. Luncuran Cats Favor berlangsung pada hari ini di Kabupaten Tangerang, Banten. Kegiatan tersebut berlangsung di dalam area Indonesia International Pet Expo atau IIPE 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BHS mengatakan sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
13: Sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat meliputi 32 PAUD, 81 SD dan 16 SMP. Program ini dinilai membantu mempercepat perbaikan sarana pendidikan di daerah. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BHS mengatakan program tersebut menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Salah satunya SMP Negeri 4 Sidoarjo yang mendapat perbaikan bangunan dan tambahan ruang kelas
14: yang ada. Jadi ini bukti bahwa pemerintah pusat sangat perhatian. Terus juga saya juga ingin melihat di beberapa ya ada SD, SMP, SMA, SMA juga akan saya cek di Sidoarjo. Termasuk juga smartboard di Sidoarjo. itu digelontor 1.500 smartphone.
13: Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo, Neti Lastiningsih, menyambut positif program tersebut karena kebutuhan rehabilitasi sekolah belum seluruhnya dapat dipenuhi oleh APBD, yang menyebut bantuan pemerintah pusat sangat membantu memenuhi kebutuhan perbaikan sekolah.
15: Mensupport dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah ada kegiatan Revit seperti ini sangat membantu, karena terus terang dari APBD pun itu belum bisa memenuhi seluruhnya kerusakan-kerusakan atau rehab berat dan juga termasuk RKB. Jadi ini dengan adanya Revit dari pemerintah pusat ini luar biasa.
13: Neti meminta seluruh satuan pendidikan untuk memperbarui Dapodik, terutama kondisi sarana dan prasarana. Data tersebut menjadi dasar pemerintah pusat dalam menentukan penerima program revitalisasi berikutnya, sehingga diharapkan semakin banyak sekolah di Sidoarjo yang dapat bantuan tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
6: Masih dari Surabaya, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia menegaskan komitmen Kementerian Agama untuk terus memperkuat sumber daya manusia dalam tata kelola pesantren dan kesadaran lingkungan. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
16: Kementerian Agama Republik Indonesia mendorong seluruh satuan pendidikan keagamaan maupun pondok pesantren untuk memperkuat sumber daya manusia dalam mendorong kesadaran lingkungan. Hal tersebut disampaikan Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag RI Basanak Said saat membuka gelaran Muktamar keempat Yaibat di Surabaya Sabtu siang. Basanak mengatakan kondisi lingkungan yang semakin mengkhawatirkan perlu menjadi perhatian bersama. Dengan kesadaran yang tinggi, diharapkan dapat mengatasi persoalan lingkungan.
17: Sekarang lagi ada kebakaran hutan, nah tentu kemudian di masa yang seperti ini tentu kemudian peran-perannya masyarakat sangat ditunggu untuk kemudian menjaga alam. Di Islam itu kan suharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydinas. Jangan murka kepada Tuhan, jangan menyalahkan alam, tapi harus kita mengintrospeksi diri bahwa sungguhnya kita adalah perusak alam. Maka untuk menjadi sejahtera, maka kita harus yang memelihara alam ini.
16: Sementara itu, Yusuf Ibrahim, Ketua Pelaksana Muktamar Yaibat mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya fokus pada dakwah, namun juga pemberdayaan sumber manusia dalam penguatan kepedulian sosial.
18: Muktamar keempat ini didahului tahun 2020. Kita punya program mengkrit desa ramah bumi, jadi kawasan tapi punya program unggulan. Yaitu program unggulannya program minim sampah. Yang kedua program pilah sampah. Jadi karakter pertama itu bagaimana caranya minim sampah dulu. Kalau masih ada sampah, baru pilah sampah. Lagunya sampah bahasa ini komposting. Baru yang keempat itu desa sehat. Sehat jasmaninya, sehat rohaninya. Yang kelima, hutan desa. Hobi menanam. Jadi zaman Yaibat ini hobi menanam, harus ditanamkan.
16: Melalui upaya tersebut, ia berharap Yaibat dapat berperan membentuk SDM unggul dan bermanfaat bagi seluruh umat beragama. Faris Yarbo melaporkan.
6: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
19: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 6 September 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Aceh, di Selat Malaka, Jambi, di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Laut Flores, Laut Arafuru, Papua Selatan, Maluku, dan di Sulawesi Utara. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, di Teluk Thailand, di Laut Cina Selatan, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Terdapat juga potensi udara kabur di Banda Aceh, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kupang, Mamuju, Ambon, Sorong, Nabire, dan Jayapura. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfuz atau Gus Kikin. Hal itu mencuat dalam pertemuan antara Dubes Arab Saudi Faisal Abdullah Amodi dengan Gus Kikin pada Jumat malam di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: Kalau hari ini tidak ada pembahasan yang khusus, jadi pembahasan
2: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin. Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan Gus Kikin dengan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah Amudi Jumat malam di kediaman Duta Besar Faisal di Jakarta. Gus Kikin mengatakan pertemuan dengan Duta Besar Faisal merupakan bagian dari hubungan yang telah lama terjalin. Menurutnya, PBNU terbuka terhadap kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk bersama Arab Saudi. Hubungan yang selama ini telah terjalin baik dengan Arab Saudi menurutnya akan terus ditingkatkan ke depan.
1: Ini hari pertama saya masuk di kantor PBNU dari pagi, kemudian kita berkomunikasi dan saya diundang, dan memang sudah lama kami kenal. NU itu selalu terbuka untuk kerjasama. Saudi juga mungkin nanti yang lain juga. Tapi hubungan yang sudah baik dengan Saudi ini akan kita tingkatkan juga.
2: Sementara itu Duta Besar Faisal mengatakan pertemuan Jumat malam juga merupakan bentuk ucapan selamat kepada Gus Kikin atas kepemimpinannya sebagai Ketua Umum PBNU yang baru.
3: Ini adalah ucapan selamat kepada Ketua PBNU yang baru, dan kami berdoa semoga Ketua Umum PBNU Gus Kikin diberikan kesuksesan, keberhasilan di dalam memimpin PBNU. Kerajaan Arab Saudi sebagai negara Muslim dan dua tanah suci ada di sana, sudah tentu punya hubungan yang sangat bagus dengan semua ormas-ormas Islam.
2: Adapun Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin terpilih sebagai Ketua PBNU periode 2026-2031 pada Senin 31 Agustus 2026, yaitu dalam Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pebasket muda Derek Michael Zaviero menyebut tampil di Asian Games adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli. Niar. Ya, kami masih menunggu sambungan telepon bersama dengan Niar Abdul Litiloli yang sedianya melaporkan. Pebasket muda Derek Michael Zaviero menyebut tampil di Asian Games adalah mimpi yang menjadi kenyataan, dan informasinya akan langsung disampaikan rekan kami Niar Abdul Litiloli. Dan sudah tersambung bersama dengan Niar, silakan Niar.
4: Pendengar, pemain timnas basket putra Indonesia Derek Michael Zaviero mengaku sangat antusias menyambut kesempatan tampil pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Ajang olahraga terbesar Asia tersebut menjadi pengalaman pertama bagi Derek setelah sebelumnya belum berkesempatan memperkuat Indonesia di Asian Games. Derek mengatakan tampil di Asian Games merupakan salah satu impiannya sejak kecil. Ia bahkan mengingat ketika masih duduk di bangku SMA di mana dirinya datang ke Gelora Bung Karno untuk menyaksikan atmosfer Asian Games di Jakarta. Dan menurut Derek, pengalaman tersebut membuat dirinya termotivasi untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia pada ajang Asian Games tahun ini.
5: Dan pendengar, Derek sendiri merupakan bagian dari timnas basket Indonesia yang hari ini berkesempatan mendapatkan kunjungan dari CDM atau Chef de Mission timnas ataupun kontingen Indonesia yang akan bertarung di Asian Games, yaitu Todorova Pasaribu yang ikut mengunjungi pelatnas basket Indonesia. Erik Michael sendiri merupakan pemain timnas basket putra Indonesia yang saat ini berkarir bersama klub asal Jepang, Saga Balloners. Sebelumnya Derek sempat berkarir di Liga Basket Mahasiswa Amerika Serikat yaitu NCAA Division 1 bersama kampusnya Grand Canyon. Pendengar, timnas basket putra Indonesia sendiri tergabung di bersama Jepang, Korea Selatan dan juga Arab Saudi di Grup A. Asian Games sendiri akan berlangsung di Aichi dan Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Dari Jakarta, Nira Pelitilolipal di KRRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Kembali lagi dari kawasan hiburan nomor 3 Makassar, Anda bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi di kebersamaan kita akhir pekan Anda, tepatnya Sabtu 5 September 2026. Itu tadi saya Arfan Yusri mengawal kebersamaan kita di rangkaian acara Makassar malam ini. Untuk Anda pendengar di manapun Anda berada, selamat bergabung. Kita menyapa ruang dengar Anda di kesempatan malam hari ini. Saat lagi akan hadir program Mimbar Agama Konghucu dengan pembahasan terkait menjalankan kebenaran dengan bijaksana, yang bisa Anda dengarkan di 94,4 FM Pro 1 Makassar melalui aplikasi RRI Digital, dan juga bisa Anda tonton di kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar. Dan kesempatan malam hari ini akan dihantarkan oleh Ibu Dr. Erwiani SPKJ ya, atau Chiao Seng ya, Dr. Erwiani SPKJ ya, yang akan hadir sesaat lagi. Jadi Anda bisa dengar dan juga bisa ditonton melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar. Selamat mendengarkan.

Baik, selamat malam para pendengar RRI Pro 1 Makassar 94,4 FM. Senang sekali pada malam hari ini, di malam minggu ini, kita bisa berjumpa kembali di ruang dengar dalam mimbar agama Konghucu. Dan tema pada malam hari ini sangat menarik ya, menjalankan kebenaran dengan bijaksana. Nah, kalau kita melihat tema ini kontennya sangat positif ya. Jadi pada malam hari ini kita berusaha agar kita membina diri, mengupgrade diri kita agar kita bisa menjalankan kebenaran dengan bijaksana. Terlebih dahulu terimalah salam peneguhan iman kita di dalam agama Konghucu. Hanya pada kebajikanlah Tian Tuhan berkenan. Salam kebajikan, Wei Te Tong Tian, Xian Yu Ite Sancai. Baik, pada malam hari ini menjalankan kebenaran dengan bijaksana ya. Konten yang ada pada tema pada malam hari ini ada dua ya pokok yang utama, yaitu kebenaran dan bijaksana atau kebijaksanaan. Yang mana kalau kita mencermati ya, kebenaran dan kebijaksanaan ini merupakan dua dari lima kebajikan atau wuchang yang ada di dalam ajaran agama Konghucu kita. Wuchang yaitu cinta kasih, kebenaran, ya, susila, bijaksana, dan dapat dipercaya. Nah, pada malam hari ini kita akan meninjau bagaimana kita menjalankan kebenaran dengan kebijaksanaan. Karena kita tahu betul ya, sebagai insan beriman, umat rujau, bahwa kita harus senantiasa meneliti hakikat tiap perkara, ya, sebagaimana yang diajarkan di dalam agama kita. Nah, kebenaran ini adalah sesuatu hal yang sangat baik, ya. Di dalamnya terkandung tata aturan, ya, untuk membuat kita bisa hidup dengan baik dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, ya, mengatur bagaimana kebenaran antara orang tua dan anak, ya, antara saudara, ya. Kemudian yang terutama ini kalau kita berbicara dalam tatanan negara, ini tidak jauh-jauh dari yang namanya hukum, ya. Gitu. Nah, tentu saja kalau kita bicara mengenai kebenaran, ya, ini harus disikapi dengan komponen kebajikan yang lainnya, yaitu dengan cinta kasih, ya, dengan kebijaksanaan dan dengan kesusilaan. Nah, saya ingat ada satu kisah yang sangat menarik ya pada masa Nabi Kongzi. Ini teman-teman pendengar mungkin pernah ada yang membaca itu kisah 8 kali 3 sama dengan 23. Nah, loh, ini salah judul atau apa ini ya? Jadi 8 kali 3 sama dengan 23. Ya. Jadi kisahnya seperti ini. Pada masa dahulu ya, di mana Nabi Kongzi atau Confucius itu hidup, beliau ini memiliki seorang murid ya, namanya Yan Hui. Nah, Yan Hui ini adalah salah satu murid Nabi yang cerdas ya. Kemudian salah satu murid kesayangan Nabi ya, karena kecerdasan dan kebaikannya. Nah, pada suatu hari Yan Hui ini sedang berjalan-jalan di pasar. Ya, pada saat berjalan di pasar akhirnya Yan Hui melihat ada satu tempat ya yang tampaknya lebih ramai daripada tempat yang lainnya. Nah, akhirnya Yan Hui datang untuk mendekati tempat itu. Nah, di sana Yan Hui akhirnya melihat bahwa oh, ternyata di sana ada perdebatan ya antara penjual dan pembeli. Nah, apa yang diperdebatkan? Menurut penjual, 8 kali 3 adalah 24. Nah, sedangkan si pembeli ngotot bahwa 8 kali 3 pokoknya 23 gitu. Nah, akhirnya datanglah Yan Hui ke sana sebagai orang yang mengetahui kebenaran ya, orang yang terpelajar. Akhirnya beliau niatnya adalah untuk menengahi perdebatan itu. Akhirnya datanglah Yan Hui ke sana dan menyatakan kepada penjual, tidak usah kita berdebat ya, pokoknya kita sama-sama sudah tahu 8 kali 3 itu 24. Wah, mendengar ini pembeli ini menjadi marah, tersinggung. Loh, kata siapa? 8 kali 3 ini 23. Ini Anda tidak perlu datang ke sini mengungkapkan hal-hal yang menurut Anda benar ya, karena kebenarannya 8 kali 3 adalah 23 gitu. Jadi pembelinya ini ngotot juga, 8 kali 3 tetap 23. Akhirnya pembelinya bilang kembali, "Kalau memang kau merasa benar, ayo kita
ketemu dengan Nabi Kongzi, dengan Confucius, ya, yang mana beliau dikenal sebagai seorang yang sangat cerdas, ya, arif, bijaksana, dan orang yang berpendidikan lah, ya, yang disegani menjadi teladan bagi masyarakat. Akhirnya Yan Hui mengatakan, oke, okay, baik. Yan Hui dengan yakin, ya, karena tahu bahwa Nabi Kongzi ini pasti ya sudah akan bilang 8 kali 3 sampai dengan 24 gitu. Akhirnya oke, okay, baik. Kalau gitu kita akan pergi menghadap Nabi Kongzi dan nanti kita akan sampaikan kepada beliau terkait perkara ini. Gitu. Akhirnya pembeli bilang, "Oke, okay, supaya kau tidak mangkir, ya. Kita bikin taruhan deh. Ya, kalau 8 kali 3 adalah 24. Silakan ini kepalaku, silakan ambil," gitu kata-katanya. Waduh. Sampai segitunya, ya. Akhirnya, tapi bagaimana kalau 8 kali 3 sampai dengan 23? Gitu. Akhirnya Yan Hui bilang, "Oke, okay, kalau 8 kali 3 sampai dengan 23, silakan ambil topiku." Jadi ini topi pada waktu itu adalah lambang jabatan, ya, lambang kehormatan. Nah, yang mana kan Yan Hui ini dikenal sebagai orang yang terpandang dan terpelajar. Jadi bilang, "Silakan ambil topiku. Kalau memang Anda mengatakan 8 kali 3 sampai dengan 23." Gitu. Oke, okay, ya aja sudah deal. Ayo kalau gitu kita ketemu dengan Nabi Kongzi. Akhirnya pembeli dan Yan Hui datang kemudian menemui Nabi Kongzi dan menjelaskan tentang duduk persoalan yang menjadi perdebatan di antara mereka. Akhirnya Nabi mendengar itu mengatakan kepada Yan Hui, "Yan Hui, sudahlah. Tidak perlu diperdebatkan lagi, ya. Guru tahu kalian datang ke sini untuk perkara ini, perkara yang sepele ini. 8 kali 3 sudah tentu 23, Yan Hui." Waduh, kaget sih Yan Hui ini. Waduh, kenapa justru ini guru yang sangat cerdas, terpelajar dan menjadi guru saya, kok ini kata-katanya 8 kali 3 sampai dengan 23 ya? Akhirnya Yan Hui mengatakan, "Guru, 8 kali 3 harusnya 24. Nabi Kongzi bilang, "Tidak, Yan Hui, 8 kali 3 23. Sudah, kasih topinya kepada pembeli ini." Waduh, ini pembelinya langsung puas. Waduh, berarti saya benar ini sudah dapat topinya Yan Hui ini, lambang kecerdasannya Yan Hui ini, ya, lambang terpandangnya beliau. Sudah. Akhirnya pembelinya berlalu, Yan Hui langsung bertanya pada Nabi Kongzi, "Guru, bukankah memang betul 8 kali 3 24? Gurunya bilang, "Yan Hui, sudahlah. Ya, jangan diperpanjang lagi, tidak usah diperdebatkan lagi," gitu. Jadi akhirnya Yan Hui ini merasa, apakah guruku ini sudah pikun kah? Ataukah saya sudah tidak layak lagi untuk berguru kepada beliau? Akhirnya Yan Hui menyampaikan, "Guru, saya izin cuti dulu dari belajar kepada guru." Itu jadi segala perasaan ini berkecamuk, ya, di dalam diri Yan Hui. Ada rasa kecewa, ya, karena rasa malu, ya, rasa marah. Akhirnya beliau bilang, "Akhirnya saya minta cuti, guru." Ya, akhirnya Nabi Kongzi bilang, "Oke, okay, silakan beristirahat dulu dari belajarnya, ya, nanti pada saat segala urusanmu sudah selesai, silakan boleh mencari saya kalau memang mau belajar lagi." Nah, tetapi ingat, ya, sebelum berlalu, ingat dua pesan saya. Yang pertama, kalau hujan deras, jangan berdiri di bawah pohon. Yang kedua, jangan membunuh. Ya, jadi dua pesan yang diberikan oleh Nabi Kongzi kepada Yan Hui sebelum Yan Hui meninggalkan tempat itu. Akhirnya Yan Hui berpamitan dan pergi meninggalkan tempat itu. Nah, dalam perjalanan pulang, ternyata benar, turunlah hujan deras. Nah, ini Yan Hui kaget, "Waduh, hujan deras ini, cari di mana tempat berteduh? Di sebelah sana terlihat ada pohon." Akhirnya, "Oke, okay, saya akan berteduh di situ, di bawah pohon itu." Tapi pas sudah mendekat, Yan Hui akhirnya ingat, "Wah, Nabi Kongzi sempat berpesan pada saya, ya, jangan berteduh di bawah pohon pada saat hujan deras." Ya, akhirnya Yan Hui mengikuti, ya, pesan dari gurunya itu, dan Yan Hui berlalu jalan meninggalkan pohon itu, tidak jadi

istrinya sudah dalam keadaan terlelap, sudah tidur. Akhirnya Yen Huyang pulang dalam keadaan marah, ya, kecewa, kemudian sudah kehujanan, akhirnya masuk ke rumah, kemudian kaget ya melihat, oh ternyata siapa ini yang tidur di sebelah istri saya. Jadi istrinya berbaring di tempat tidur, tetapi ada orang di sebelahnya, gitu kan. Wah, siapa ini yang berbaring di tempat saya biasa tidur? Nah, siapa ini? Tidak kelihatan karena tertutup selimut. Nah, Yen Huyang akhirnya emosi, siapa ini berani-beraninya tidur di tempat tidurku, di sebelah istriku? Akhirnya Yen Hui yang kebetulan pada saat itu membawa pedang, ya, akhirnya mengeluarkan pedangnya dan mau mengayunkan pedang itu kepada orang yang berbaring di balik selimut itu. Tetapi sebelum mengayunkan, teringat kembali pesan dari gurunya, ya, teringat lagi pesan dari Nabi Kongcu bahwa jangan membunuh. Akhirnya niatnya diurungkan, pedangnya diambil, disimpan kembali. Tetapi karena masih penasaran, akhirnya Yen Hui mendekat dan membuka selimutnya. Dan apa yang terlihat di sana? Ternyata yang berbaring di sebelah istrinya adalah adik istrinya. Waduh, akhirnya Yen Hui kaget. Waduh, ternyata adiknya istriku ini yang baring di sebelah sini. Wah, hampir saja saya melakukan kesalahan, ya. Hampir saja membuat orang lain cedera. Padahal ini tidak seharusnya saya mencederai dia karena dia adalah adik istri saya yang baring di sebelah istri saya, gitu. Akhirnya Yen Hui merenung, ya, wah, oh, dua kejadian pada hari ini, ya, ini sesuai dengan pesan Nabi Kongce. Ya, yang pertama dilarang jangan berteduh di bawah pohon, dan ternyata betul pohon itu akhirnya tersambar petir dan tumbang, gitu. Yang kedua, jangan membunuh. Wah, hampir saja Yen Hui mencederai adik dari istrinya. Akhirnya malam itu Yen Hui beristirahat dan besok paginya bergegas untuk menemui Nabi Kongce. Saat menemui Nabi Kongce, langsung Yen Hui meminta maaf dan sekaligus berterima kasih atas saran, nasihat, pesan dari guru yang berhasil meluputkan Yen Hui dari tindakan-tindakan yang merugikan baik dirinya sendiri maupun keluarganya. Akhirnya Yen Hui mengatakan, guru, saya minta maaf atas sikap saya kemarin, ya, saya marah, akhirnya saya meninggalkan guru dan tidak mau belajar lagi. Akhirnya Nabi Kongce merespon dengan tenang dan bijaksana. Beliau mengatakan bahwa, saya tahu Yen Hui, kemarin sesungguhnya bukan karena mau cuti ada urusan sehingga kamu berhenti tidak mau belajar lagi dari saya. Tetapi mungkin kemarin kamu merasa bahwa saya ini sudah tidak layak sebagai gurumu, ya. Terus akhirnya Yen Hui bertanya, iya, tapi guru bagaimana bisa meramalkan nih kemarin bahwa kalau saya berteduh di situ bisa saja saya kena luka gitu, ya, bisa saja celaka waktu itu dan bisa saja saya juga membunuh adik dari istri saya. Bagaimana Nabi Kongcu ini bisa meramalkan peristiwa ini? Akhirnya Nabi berkata, kemarin udara sangat panas, ya, biasanya kalau udaranya sudah sangat panas seperti itu tidak lama lagi akan turun hujan. Dan ternyata memang benar, turunlah hujan deras bahkan disertai dengan petir yang menyambar. Kemudian yang kedua, kemarin kamu meninggalkan tempat ini dalam keadaan yang sangat marah, suasana hati, emosimu yang sangat tidak stabil. Dan kemarin kamu membawa pedang di tanganmu. Makanya guru mengingatkan jangan membunuh, karena bisa saja kamu melakukan hal yang mencederai orang lain. Akhirnya Nabi Kongce kembali melanjutkan, kemarin perkara 8x3 sama dengan 23 itu adalah hal yang tidak perlu diperdebatkan. Kenapa? Guru tahu kamu adalah murid yang cerdas dan kita semua sama-sama tahu bahwa 8x3 sama dengan 24. Tetapi apa yang terjadi kemarin, kalau guru membenarkan 8x3 sama dengan 24 dan ternyata mengorbankan satu nyawa. Akhirnya Yen Hui tersadar, apalah artinya topimu yang diserahkan kepadanya dibandingkan dia yang karena keyakinannya itu harus berhenti

kehilangan nyawa, akan banyak yang berduka karenanya. Akhirnya Yen Hui di situ tersadar dan menyadari kekeliruannya bahwa kebenaran yang ia perjuangkan ternyata adalah kebenaran yang bersifat kaku, ya. Dan dari kisah ini kita bisa belajar banyak, ya. Seringkali kita melihat bahwa kebenaran itu sesuatu hal yang harus kekeh, kuat, kokoh, dipertahankan sekuat tenaga dengan segenap jiwa dan raga. Padahal sejatinya kebenaran diciptakan, ya, aturan, tata krama itu diciptakan untuk menimbulkan suatu keteraturan atau harmonisasi di dalam masyarakat. Saya ingin mengutip satu ayat dari kitab Mengce, ya. Di sini disebutkan dalam kitab Mengce bab 6a ayat 10, di sini disebutkan Mengce berkata, jiwa kebajikan adalah rumah aman bagi manusia, dan kebenaran atau yi adalah jalan lurus bagi manusia. Sungguh amat menyedihkan membiarkan rumah aman itu kosong tidak ditempati, dan membiarkan jalan lurus itu terlantar tidak dilalui. Kemudian dilanjutkan, ada ayat lagi yang sangat relate, ya, sangat berhubungan, ya, dengan tema kita pada malam hari ini, dari kitab Lun Yi atau Sabda Suci bab 4 ayat 10. Di sini disebutkan Nabi Kongzi bersabda, seorang cinzi atau susilawan di dalam mengandalkan dunia tidak berpihak membenarkan secara membabi buta, dan tidak pula menolak secara a priori. Nah, ia senantiasa berpihak kepada kebenaran dan bertindak sesuai dengan situasi yang tepat atau cong. Jadi kita ingat ketika kita misalnya berada di kelenteng, ya, atau di litang atau di tempat ibadah, itu biasa kita lihat ada genta, ya, ya, atau logo matakin, ya, logo makin itu disimbolkan dengan genta, ya, di mana di sana ada logonya itu Congsu, ya, Satya dan Tepa Selira. Nah, ini diharapkan ini menjadi reminder bagi kita semua dalam menjalankan kehidupan kita, kebajikan di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita mau meninjau, ya, mengenai bagaimana kita mau menjadi pejuang kebenaran, ya, tentu saja kita sangat diharapkan senantiasa memperjuangkan hal-hal yang baik dan benar. Tetapi dalam memperjuangkan, ya, kita tidak menjadi pejuang kebenaran yang kaku, ya. Artinya apa? Janganlah karena kita mempertahankan kebenaran yang kita yakini sebagai sesuatu yang benar, akhirnya ini membuat tatanan atau keharmonisan yang ada di sekitar kita itu menjadi terganggu, ya. Jadi kita diharapkan untuk menjadi pembawa kebajikan yang menyejukkan, tepat sasaran, iya, tetapi terutama menjalankan kebenaran ini juga dengan mengingat bahwa ada harmonisasi di dalam masyarakat yang perlu diatur, perlu dijaga, dan juga perlu dilandasi dengan cinta kasih. Nah, kalau kita melihat kisah tadi, ya, apa jadinya kalau kita berada pada situasi itu pun dan kita menjadi seperti Yen Hui, dan kita misalnya membenarkan, ya, membenarkan dengan kekeh sesuatu yang ternyata bisa menimbulkan dampak negatif pada orang lain. Nah, Nabi Kongce mengajarkan kita untuk senantiasa berada di titik tengah, ya, dalam keadaan kita merasa benar, ya, tidak serta-merta langsung mengecilkan orang lain, ya, tidak serta-merta menganggap orang lain itu semuanya salah. Sebagai contoh misalnya dalam kehidupan sehari-hari, ya, saya ingat saya kebetulan berprofesi sebagai dokter, ya, sebagai psikiater, dan saya ingat ada satu pasien saya yang kebetulan itu pikun. Dia datang dibawa oleh anaknya. Nah, di mana ini pasien ini dia meyakini
hari yang salah. Contoh misalnya hari ini adalah hari Sabtu, ya. Tetapi menurut pasien hari ini adalah hari Jumat. Dan hal ini yang senantiasa menimbulkan perdebatan antara pasien dan keluarganya mengenai hari apa hari ini. Dan ini betul-betul kisah nyata, ya. Di depan saya tanya, "Pak, hari ini hari apa?" Ya, kebetulan waktu itu dia datang kepada saya itu pada waktu hari Rabu. "Mau dokter, ini hari Selasa, dokter. Hari Selasa hari ini." Padahal keluarganya bilang, "Bukan, Pak, bukan. Ini hari Rabu, makanya Bapak ketemu dokter di hari Rabu." "Ah, tidak, dokter, hari ini hari Selasa." Akhirnya anak-anaknya ini dengan kekeh menyalahkan bapak ini selalu seperti itu. "Ini hari-hari Selasa. Yang kemarin juga bapak bela-belaan mau pergi ke masjid padahal bukan hari Jumat." Kebetulan pasien itu adalah beragama Islam, ya, kebetulan betul beliau Muslim. "Ya, hari bukan hari Jumat itu, harinya bukan hari Jumat, Pak. Harinya hari Sabtu," gitu. Dan akhirnya perdebatan ini, ya, kerasnya anak si bapak ini mempertahankan kebenaran akhirnya membuat bapak ini jadi sedih. Dan dia langsung menangis di sana. "Jangan marahin bapak, Nak. Jangan marahin bapak. Bapak tahu ini hari-hari Selasa," masih kekeh juga. Tapi apalah gunanya, ya, kita mempertahankan. Entahlah hari ini Selasa, hari Senin, hari Rabu, yang kita sakiti adalah orang yang ada di depan kita ketika kita mempertahankan kebenaran itu. "Ya, so kalau memang hari ini hari Selasa, terus kenapa?" Ya, biarkanlah bapak meyakini itu. Yang penting kita sebagai pendampingnya, sebagai keluarga, memberikan bantuan kepada bapak sesuai dengan harinya, ya. Contoh misalnya hari Rabu harus berolahraga, ya, pada hari itu ayo kita jadwalkan bapak sesuai dengan harinya, tanpa perlu bapak ini diperdebatkan harinya hari Selasa kah, hari Rabu kah, hari Senin atau hari apapun, ya. Karena jadinya bapak jadi sedih, ya, dan merasa akhirnya mengatakan, "Saya memang selalu dimarah-marahi dokter sama anakku. Anakku ini mungkin sudah tidak sayang sama saya. Mungkin karena saya sudah tua, Mi, saya merepotkan, Mi. Itu saya sudah menjadi beban untuk dia." Dan akhirnya dia bilang, "Saya kadang-kadang dokter jadinya tidak semangat lagi untuk hidup karena ini." Wah. Akhirnya saya minta, "Bapak, oke, bapak baik, silakan tunggu di luar, ya. Saya bicarakan kepada anaknya." Dan ini juga berlaku menjadi sisi reflektif untuk kita. Ya, bagaimana ketika kita memperjuangkan sesuatu yang kita kekeh kita yakini benar, tetapi akhirnya itu menjadi sesuatu yang tanda kutip ini menjadi salah. Menjadi salah karena menyakiti orang lain, menimbulkan perpecahan, ya, menimbulkan bahkan kehilangan semangat, harapan hidup, motivasi untuk orang lain. Maka tidak apa-apa, ya, kita menjalankan kebenaran, mengupayakan kebenaran, tetapi ingat, kita perlu menjalankan kebenaran dengan bijaksana dan juga dengan cinta kasih. Dengan renyi, li, cesin, semuanya dalam tatanan yang harmonis. Ya, dan materi pada malam hari ini tentu menjadi reminder, ya. Ketika saya berbagi kepada para pendengar, tentu saja kita juga sama-sama belajar, ya, bagaimana dalam keseharian kita belajar untuk tetap pada titik tengah sempurna. Dalam keadaan marah tidak terlalu marah, ya, dalam keadaan sedih tidak terlalu sedih, dalam keadaan kekeh mempertahankan kebenaran juga tidak berlebihan. Dan semoga sharing pada malam hari ini bisa senantiasa mengingatkan kita bahwa kebajikan yang bercahaya itu dimulai dari hati yang tulus, yang penuh cinta kasih, yang senantiasa bisa melihat orang lain dalam kebaikannya masing-masing. Dan semoga kita menjadi insan yang semakin hari semakin bertumbuh dalam kebijaksanaan dan kebajikan. Baik para pendengar RRI Pro 1 Makassar, semoga kita kelak bisa mengupgrade diri kita menjadi versi terbaik dari diri kita yang bermanfaat untuk sesama. Akhir kata, terimalah salam kebajikan. Di dalam agama Konghucu, hanya pada kebajikanlah Tien Tuhan berkenan. Wei Te Tong Tien, San Chai.

jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Baik, pendengar, walaupun Anda berada, kembali kami hadir dulu program drama radio di ruang dengar Anda berjudul Swasembada Pangan dari Dapur Kos, ya. Ini adalah produksi dari RRI Makassar. Kami hadirkan, dan sebentar setelah drama radio, jangan lewatkan ngobrol bareng komunitas yang akan hadir menyapa ruang dengar Anda.
1: Adek, kamu udah makan belum?
2: Belum sih.
1: Kita makan yuk.
2: Gimana ya?
1: Ada apa sih dengan kamu, Ade?
2: Duh, mau masak buat makan siang, tapi pusing banget. Harga beras sama bahan pokok lagi naik-naik dikit lagi. Dompet langsung terasa getarannya.
1: Makanya, itu esensi dari arah kebijakan ketahanan nasional kita sekarang. Lewat program swasembada pangan di Astacita. Tujuannya jelas, agar negara kita mandiri secara suplai, sehingga stok beras aman di dalam negeri dan tidak rentan terhadap gejolak pasar global.
3: Oh, yang kemarin sempat dibahas di berbagai kanal informasi publik ya? Supaya kita tidak memiliki ketergantungan yang tinggi pada impor komoditas pangan di luar negeri.
1: Nah, tepat sekali. Agar stabilitas ekonomi domestik kita tetap terjaga untuk jangka yang panjang.
3: Iya sih, tetanggaku yang mengelola usaha pasok kebutuhan pokok juga bilang begitu. Katanya, kalau produktivitas petani lokal optimal, volume pasukan di pasar tradisional jadi melimpah, dan harga ecerannya juga lebih rasional.
2: Wah, betul juga ya. Makanya intervensi kebijakan pemerintah sangat krusial. Mulai dari rehabilitasi jaringan irigasi sekunder dan primer hingga mekanisasi pertanian. Ini pasti agar petani terlindungi dari resiko kegagalan panen akibat anomali cuaca.
1: Tepat banget. Rantai pasokan agribisnis harus tetap terintegrasi dengan baik. Dari sentral produksi pertanian hingga titik distribusi di kota, supaya efisiensinya tercapai.
2: Tapi sampai sekarang aku masih bingung deh. Harga bahan pokok semua pada naik.
3: Nah kayaknya kita memang harus dukung produk lokal deh. Misalnya kita mau beli sayur, langsung datang ke petani lokal saja. Di pinggir kampung kita kan banyak kebun sayur.
1: Terus kalau kita mau makan telur, ya tinggal datang aja ke peternak lokal.
2: Oh gitu ya. Tapi kita kan jauh dari itu semua. Kita kan lagi kuliah nih di kota. Mana ada kebun yang bisa kita datangi atau peternak lokal untuk berburu telur? Semua kan serba dibeli di kota.
3: Tenang saja, stok kiriman bahan pokok dari rumahku masih ada kok. Dan semuanya diambil dari petani lokal.
2: Oh ya?
3: Iya dong. Keluargaku juga menanam sayur kok. Selain itu, ada juga peternakan telur di kampung. Jadi aman deh untuk stok sayur dan telurku.
2: Wow, jadi kita nggak perlu beli dong.
1: Iya, sekalian. Itu artinya kita juga mendukung produk lokal. Dan yang paling penting, uang kita nggak keluar.
3: Wow, bisa rugi saya.
1: Tenang, tenang. Nanti kita patungan kok.
3: Benar ya, nanti stokku habis.
1: Iya, benar.
2: Ya udah kalau begitu. Daripada kita terjebak dalam situasi makroekonomi yang terlalu luas, gimana kalau kita implementasikan secara real? Mending kita patungan saja untuk menyiapkan menu makan siang bersama di rumahku sore ini.
3: Ide yang bagus. Kebetulan aku lagi bawa cadangan bawang merah nih, hasil produksi keluarga di kampung.
1: Baiklah. Aku bertanggung jawab pada penyediaan protein hewani dan komoditas pendukungnya. Tentu saja kita prioritaskan produk dari peternak lokal kita.
3: Ternyata, diskusi mengenai ketahanan pangan tidak selalu harus kaku dan teoretis seperti di ruang seminar kan? Intinya, bagaimana ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas pangan di tingkat rumah tangga dapat terjamin.
1: Betul banget. Dan fondasi utamanya tentu berawal dari apresiasi dan keberpihakan kita terhadap kesejahteraan para petani yang mengelola lahan.
2: Oleh karena itu, kesadaran berkonsumsi secara bijak dan bangga menggunakan produk dalam negeri adalah bentuk partisipasi aktif kita sebagai generasi muda.
3: Aromanya sudah sangat menggugah selera. Tak sabar nih menanti hidangan yang matang.
1: Sempurna. Jika kebutuhan dasar dan stabilitas pangan terjaga, tentu kualitas hidup dan produktivitas kita juga akan meningkat.
2: Nah, udah siap nih. Yuk kita siapkan perlengkapan makannya. Apresiasi setinggi-tingginya untuk para petani Indonesia yang menjaga kedaulatan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI di Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama

0: malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah. Hanya di 94,4 FM, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Yeah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar serta pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada, dimanapun siaran kami dapat Anda dengar atau tonton ya malam hari ini. Kembali lagi saya Arfan Yusri menyapa ruang dengaran dari program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Seperti biasa juga hadir narasumber-narasumber yang bisa menginspirasi kita semua dengan hal-hal positif ya, yang tentunya menarik untuk kita ulas di setiap kesempatannya. Termasuk malam hari ini saya sudah kedatangan narasumber-narasumber yang keren, hebat nih, dari teman-teman Marine Buddies ya. Oke. Yang nanti kita akan ngobrol soal hari pariwisata dunia ya, atau World Tourism Day ya, sebentar lagi nih akan dirayakan begitu ya. Tapi kita akan langsung saja dulu menyapa teman-teman kita yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Makassar. Yang pertama langsung saja dulu kita ke foundernya nih ya, di teman-teman di Marine Buddies ini ada yang pertama Junedi Jabar ya.
2: Halo Kak.
1: Apa kabar ini?
2: Alhamdulillah baik Kak. Karwan gimana? Baik.
1: Alhamdulillah, menyenangkan hari ini. Menyenangkan karena ketemu kalian ini. Tadinya saya agak ngantuk, gue dapatnya.
2: Wis.
1: Dapatnya informasi soal ini saya tertarik begitu ya. Oke. Kemudian dikawal oleh masing-masing members ini ya. Ada Andi Nurul Rizky Anissa ya. Oke, okay. Gimana kabar nih?
3: Alhamdulillah
1: baik, baik ya, sehat ya. Mas, ini kali kedua.
2: Kalau JJ teman-teman yang, baru JJ pertama, pertama.
1: Oke. Okay. Kemudian, kalau Andi Nurul tadi benar-benar member ya?
3: Iya.
1: Member dalam hal keanggotaan aja ini.
2: Betul. Pengurus.
1: Pengurus aja ya. Oke. Okay. Tidak sendiri, ada Magmira juga nih, member ya. Oke. Okay. Sehat juga ya.
3: Alhamdulillah.
1: First time?
3: Iya, pertama sini. Kali.
1: Alhamdulillah. Berarti masih aja nanti yang bawa pengalaman baru ya. Oke, okay, kita ngobrol malam ini menuju World Day Tourism Day.
2: Betul. Ya.
1: Nah, mungkin dijelaskan dulu deh. Saya karena saya baru pertama nih ketemu sama teman-teman dari Marine Buddies ya. Marine Buddies ini apa sih sebenarnya, Je?
2: Iya, jadi Marine Buddies ini salah satu komunitas nirlaba atau memang komunitas yang bergerak tanpa adanya pendanaan sama sekali dari siapapun. Tapi kita memiliki yayasan yang dimana itu kita dinaungi oleh WWF Indonesia. Nah, begitu.
1: Dinaungi jadi, oleh
2: WWF sendiri, betul. Sendiri aja ya. Nah, okay. Kalau Marine Buddies ini ada di beberapa kota, termasuk di kota Makassar sendiri. Fokusnya memang kita adalah konservasi dan pelestarian dan pemberdayaan masyarakat pesisir. Dan program ini nanti berkaitan dengan ketiga unsur itu tadi. Jadi konservasi, pelestarian, dan pemberdayaan gitu.
1: Berarti ini kayak chapter ya?
2: Betul.
1: Chapter Makassar.
2: Betul.
1: Yang ada di kawasan timur, yang Makassar ya.
2: Betul Kak.
1: Itu tahun berapa dipilih Makassar ada?
2: Kalau Makassar sendiri pertama kali muncul itu di 2015 kalau nggak salah. Kalau nggak salah ingat.
1: Benar. Jalan 11 tahun ya.
2: Betul Kak. Wow. Betul.
1: JJ terus yang pegang.
2: Enggak. Iya. Saya juga mau ralat sedikit mungkin, bukan founder sebenarnya.
1: Apa itu?
2: Mungkin kalau founder terlalu wah ya.
1: Terlalu wah ya.
2: Iya. Apa saya nih? Cuma saya koordinator sedikit. Koordinator kota.
1: Oh, koordinator kota namanya.
2: Betul Kak.
1: Iya. Oke.
2: Okay. Iya.
1: Koordinator kota.
2: Koordinator kota.
1: Okay. Sejak kapan terpilih koordinator kota?
2: Akhir 2020 dan baru mulai itu di 2021.
1: Betul. Tapi sebelumnya memang sejak 2015-an sudah gabung?
2: Belum Kak. Belum. Justru saya bergabung itu di salah satu komunitas Yang sama juga dengan dinaungi oleh WWF, itu namanya Earth Tower.
1: Earth Tower.
2: Betul.
1: Yang
2: iya.
1: Pemadaman apa?
2: Listrik itu.
1: Listrik itu ya?
2: Nah, biasanya ya? Makassar Gelap.
1: Iya, Makassar Gelap. Iya, nah.
2: Jadi saya pertama kali berkomunitas itu di situ.
1: Kemudian?
2: Kemudian, ditarik. Ya. Entahlah, mungkin karena dianggap rajin mungkin ya kelihatan. Wih. Di komunitas tersebut. Akhirnya menjadi salah satu kandidat untuk pemilihan koordinator kota dari Marin Baris. Karena kebetulan di 2020 itu memang Marin Baris tidak bergerak sama sekali saat itu. Karena
1: sempat vakum.
2: Iya, sempat ada koordinatornya di 2019 tapi vakum berarti karena itu. Ada kegiatan di luar kota, di kota Makassar, jadi memang terhenti sejenak gitu. Akhirnya di 2020 itu kita dikumpulkan dengan beberapa kandidat yang lainnya dan ternyata saya lah yang kepilih. Itu pun kepilihnya bukan dibilang koordinator kota tapi mau enggak jadi ketua panitia ceritanya saat itu. Jadi ceritanya di kandang pasa
1: gitu. Di kandang Makassar
2: iya.
1: Gitu. Calon tunggal.
2: Iya, betul.
1: Supaya tidak menolak dijadikan ketua panitia.
2: Betul. Terus tiba-tiba dihubungi sama dari pusat katanya Kak JJ sekarang ya jadi koordinator kota di Makassar.
1: Koordinator kota.
2: Saya kan bingung. Tiba-tiba jadi koordinator kota padahal disampaikan sama volunteer lama itu bilang cuma ketua panitia.
1: Ketua panitia. Gitu.
2: Sampai sekarang lah.
1: Alhamdulillah ya. Berarti masih betah artinya ya.
2: Alhamdulillah sangat
1: masih
2: betah.
1: Bisa konsen ya. Oke. Nah, kemudian kalau teman-teman ini ada Andi Nurul sendiri, kalau Andi Nurul gabung di Marin Badis ini kapan?
3: Mulai ikut kegiatannya Kak dari tahun lalu.
1: Ikut awalnya kegiatan itu, dulu ya?
3: Iya, cuma jadi volunteer.
1: Di salah satu.
3: Iya, terus tahun ini dipanggil jadi panitia kegiatan World Ocean Day kemarin. Setelah itu baru direkrut sama Kak JJ.
1: Oh gitu ya. Oh jadi melihat Kak JJ lihat track recordnya orang nih ya. Yang mana bisa nih langsung nih dipantau masih.
2: Sebenarnya lebih ke kandang pasa juga sih. Iya ngajak-ngajak gitu.
1: Gitu ya. Mumpung ada momentum.
2: Betul.
1: Bisa dijadiin alasan ya.
2: Nah.
1: Tapi memang sebelumnya Nurul ikut juga di komunitas-komunitas yang concern begini bidang gini.
3: Baru ini Kak.
1: Baru kali ini.
3: Komunitas yang lain itu bergerak di lebih ke pendidikan. Begitu.
1: Ya. Terus apa tantangannya di Marin Badis?
3: Tantangan maksudnya ini Kak.
1: Ya, kayak tantangannya mungkin ditantang ada kegiatannya mungkin lebih eksplor kemana gitu ya. Ada hal baru yang Anda dapatkan di sini, makanya enak, makanya enteng aja masuk gitu.
3: Dari Marin Badis itu saya baru pertama kali terjun langsung di kegiatan alam-alam begitu Kak.
1: Iya. Langsung jatuh cinta karena
3: iya.
1: Langsung bersentuhan dengan alam ya. Tapi gak takut gelap ya. Gak maksudnya kan harus ada di alam terbuka gitu. Dan masalahnya mungkin agak ini baru Anda hadapi gitu.
2: Mungkin karena anaknya suka basah-basahan di laut. Dan Marin Badis kan sering di laut gitu mungkin. Dia sering ikut gitu.
1: Oke. Berteman harus berteman sama ini ya, ikan, makhluk laut.
2: Betul. Gitu. Namanya kan Marin Badis. Teman laut.
1: Teman laut. Ya. Oke, okay. Ada juga Makfira sama?
4: Iya, sama.
1: Senasib sama Nurul.
4: Kalau saya Kak masuk sendiri.
1: Masuk
4: saya
1: sendiri.
4: Iya. Kayak
1: menawarkan diri.
4: Iya.
1: Wah, ke Mas JJ info. Atau lewat teman?
4: Awalnya itu dapat info dari teman. Kata teman itu ada open recruit buat jadi anggota. Terus kebetulan lagi kayak kosong banget nih, kosong banget. Tidak ada kegiatan kayak unit kegiatan mahasiswa enggak ikut-ikut gituan. Terus tiba-tiba dapat info dari teman ngajak, tiba-tiba habis wawancara keterima.
1: Langsung.
4: Alhamdulillah senang sekali.
1: Karena paksa juga.
4: Tidak.
2: Kali ini tidak.
1: Kali ini tidak.
2: Memang dari kemauannya mereka yang mau join gitu. Jadi kemarin kita memang karena menganggap kayaknya kita butuh beberapa personil untuk bantu-bantu di kepengurusan. Akhirnya kita buka oprek kemarin, open recruitment.
1: Okay. Berapa orang yang kejaring nih?
2: Kita cuma ambil 7 orang dari
1: sedikit ya?
2: Puluhan orang yang mendaftar. Karena memang kita butuhnya yang benar-benar bisa komitmen. Walaupun sebenarnya kita komunitas kan sukarela ya.
1: Iya, iya.
2: Jadi suka kita tidak rela. Betul. Jadi kita tidak terlalu menguntingkan apakah mereka bisa stay secara langsung atau tidak. Tapi bagaimana mereka bisa berkomunikasi dengan teman-teman yang lain. Walaupun harus jauh ataupun secara daring mungkin untuk membantu. Itu sih kemarin kita membutuhkan.
1: Berarti kalau boleh saya mungkin simpulkan, mungkin kalau Marin Badis ini begitu banyak program juga ya artinya ya. Dari turunan WWF gitu ya, dari ini ada program nasionalnya berjalan setiap tahun, itu ada jadwal ya?
2: Ada kak, ada. Jadi sebenarnya World Tourism Day ini salah satu program turunan dari Marine Fisher, dari WWF. Jadi ada divisinya itu soal Marine Fisher. Biasanya di tiap tahunnya itu ada beberapa kategori program di beberapa bulan tertentu. Jadi salah satunya di World Tourism Day ini kan di September 27 September ini.
1: 27.
2: Itu perayaan hari pariwisata sedunia. Nah, salah satunya ini sebenarnya.
1: Nah, tapi yang lagi dipersiapkan juga oleh teman-teman di Makassar ya.
2: Makassar. Hanya saja untuk tahun ini kami belum ada info dari WWF sendiri. Tapi karena memang teman-teman sudah punya plan dari awal, dan ini sebenarnya program lanjutan di tahun lalu kak sebenarnya. Itu programnya hampir sama dengan ini, tapi di bulan yang berbeda kemarin. Di lokasi yang sama juga, di Lanjukang.
1: Jadi rencananya di Pulau Lanjukang.
2: Betul, di Pulau Lanjukang. Jadi ceritanya memang kayak lanjutan dari program sebelumnya kak, gitu.
1: Ya, karena dia nggak mungkin belum selesai ya.
2: Betul.
1: Belum maksimal.
2: Iya. Ya.
1: Tapi pasti ada yang berbeda kan?
2: Betul.
1: Kalau kemarin apa?
2: Kalau kemarin kita lebih fokus bagaimana kita mengeksplor Pulau Lanjukang itu, bukan cuma ekspor saja, tapi kita buat kegiatan yang positif seperti beach clean up, pelepasan penyu, dan belajar tentang sejarah di Pulau Lanjukang. Jadi itu yang kita coba ekspor kemarin di tahun lalu.
1: Nah, tahun ini?
2: Tahun ini
1: akan lebih ke mana?
2: Akan lebih seru karena akan lebih banyak pengalaman-pengalaman lapangan yang kita lakukan seperti observasi, di mana kita akan melihat lebih dekat masyarakatnya. Kalau tahun lalu kan kita lebih prioritaskan teman-teman sendiri dari peserta. Tapi kali ini kita bakalan lebih dekat dengan masyarakatnya.
1: Oh gitu.
2: Gitu. Jadi melihat situasi di sana, apa permasalahan ataupun dampak-dampak yang mungkin bisa kita angkat di sebuah forum ataupun diskusi di pemerintahan tersendiri. Dengan mengambil tema ini kan World Tourism Day salah satunya, karena saya rasa pariwisata ini salah satu sektor yang sangat penting di pembangunan Kota Makassar sendiri. Kita kan terkenal dengan lautnya, kita punya 11 pulau dan salah satunya pulau terdepan kalau orang-orang dari luar Makassar menyebutnya itu Lanjukang. Itu destinasi wisata lautnya itu sungguh-sungguh luar biasa kak.
1: Jadi Lanjukang itu masuk wilayah Makassar.
2: Betul, masih masuk.
1: Berapa jam ini sih
2: perjalanan? Dia kurang lebih 3 sampai 3,5 jam kak.
1: 3,5 jam.
2: Betul. Itu kalau kapal biasa. Kalau speedboat mungkin sejam 2 jam. Soalnya paling depan lah.
1: Paling depan.
2: Betul.
1: Luar biasa perjuangannya kalian itu.
2: Iya.
1: Dan di sana memang apa namanya, ada problem gitu ya pastinya. Iya,
2: pasti.
1: Dari data yang JJ mungkin pegang, gitu.
2: Iya.
1: Apa sih yang perlu sehingga menjadi prioritas di sana?
2: Betul. Jadi tahun lalu kan kita datang ke sana melihat situasi yang memang kita lihat di sana memang masyarakat di sana itu cuma bergantung menjadi nelayan sendiri, sedangkan nelayan ini bakalan ada musimnya, dimana kan laut itu ada musim barat, ada musim timur. Yeah. Dimana kalau musim barat ya bakalan sulit untuk mendapatkan ikan dan segala macam. Nah, Tapi ada potensi-potensi yang kita lihat yang seharusnya mereka bisa manfaatkan dan juga mereka berdayakan sendiri. Tapi itu tidak kami dapatkan kemarin waktu tahun lalu, pada saat pertama kali datang ke sana. Sehingga di tahun ini yang kami coba mau dorong. Jadi destinasi wisata di sana, wisata bahari, itu seringkali private sector yang menjadi peran penting di sana, tapi tidak melibatkan warga lokal di sana. Seperti itu. Seperti yang kita lihat biasa kan, kalau kita ikut trip mungkin, yeah, itu gue targetnya kan dari mereka, bukan dari rata-rata, bukan dari masyarakat lokal di sana. Sedangkan yang kami rasa yang seharusnya menjadi target kan orang-orang yang di sana, karena mereka yang lebih tahu demografi pulau mereka gitu. Dan mungkin adalah cerita-cerita sejarah yang mungkin mereka bisa sharing ke wisatawan gitu. Tapi kami memang tidak begitu melihat bahwa itu diberdayakan masyarakat lokal di sana gitu. Ini yang kami coba mau dorong seperti itu. Jadi makanya kenapa tahun ini kita coba kolaborasi bersama private sector, terus kita coba dorong apakah mereka, masyarakat di sana itu bisa diberdayakan untuk sektor itu gitu.
1: Artinya mereka ini tidak terdampak ya.
2: Betul.
1: Artinya makin banyak wisatawan kok mereka nggak dapat ininya, iya, ya.
2: Mungkin terdampak tapi sangat minim lah ceritanya. Iya. Mungkin dari kalau 100% mungkin mereka cuma dapat 5-10% dampak dari trip-trip itu mungkin.
1: Iya. Tapi kalau dari potensi mereka, ya, bisa. Maksudnya kalau jaja lihat mungkin, wah kalau mah ini mah bisa warga lokal gitu.
2: Kalau potensi itu kan sebenarnya tinggal kita bagaimana gali dari orang-orang tersebut. Nah, dan sebenarnya pada saat kami diskusi dengan beberapa masyarakat di sana, kami melihat ada potensi di beberapa orang dari masyarakat lokal di sana. Termasuk mungkin ada salah satu nama yang selalu saya ingat, yaitu Denjala. Denjala ini generasi keempat yang sudah hidup di sana. Iya. Itu yang punya informasi luas lah soal pulaunya dia. Itu dia punya sejarah yang mereka pegang sampai saat ini. Jadi saya rasa dengan kita mungkin dorong mereka untuk bisa lebih mandiri menjadi target ataupun mengelola pariwisatanya mereka, kami harap mereka bisa berdaya di situ. Sehingga di program kali ini kita membuat salah satu program yang dimana kita akan menyasar ke masyarakat untuk peningkatan kapasitas.
1: Itu. Peningkatan kapasitas.
2: Kapasitas, betul. Jadi kita mungkin akan berkolaborasi bersama private sector dengan tujuan bagaimana orang-orang di sana itu bisa menjadi salah satu target ataupun membantu private sector sebagai target lokal lah ceritanya. Seperti itu. Jadi mereka bisa terdampak dari trip-trip yang ada seperti itu.
1: Tapi kalau potensi dari sumber daya manusia khususnya generasi mudanya di sana tertarik nggak untuk join?
2: Kalau saya melihat itu sangat tertarik karena salah satu nama juga yang saya ingat namanya Kak Anas, itu menjadi salah satu anak muda yang fokus terhadap konservasi yang ada di sana. Jadi di sana itu ada pusat konservasi penyu, bayi-bayi penyu, di mana itu menjadi bisa jadi salah satu destinasi wisata yang wisatawan bisa rasakan dengan pelepasan tukik di sana. Nah itu kan bisa mereka garap dengan cara trip ataupun eksplorasi Pulau Lanjukang gitu. Itu yang kami lihat di sana. Jadi kami cukup tertantang lah untuk membantu dan juga mendorong anak-anak muda yang di sana. Itu.
1: Artinya tadi kan ada anak keresahan Anda adalah private sector ini,
2: yeah,
1: ya, yang mengeksplor lokasi ini tanpa
5: merasakan apa, memberikan impact yang besar bagi betul masyarakat lokal. Berarti Marin Badis ini menjembatani ini nih.
2: Betul.
5: Ya. Apa sudah ada obrolan-obrolan sebelumnya akan program ini? Kan tidak serta-merta Anda langsung pertemukan tanpa ada ujuk-ujuk ini dulu kan?
2: Betul.
5: Celah mana nih saya masuk nih?
2: Yeah. Dulu kita sempat diskusi sama Dinjala dan Kak Anas ini di kegiatan tahun lalu. Dan memang dari apa yang dia sampaikan itu turut andil dalam pemberdayaan masyarakat mereka. Jadi memang salah satu program yang kita bawa ke sana ini merujuk dari hasil diskusi tersebut. Walaupun sebenarnya lebih banyak kependidikan sebenarnya kemarin yang mereka bahas. Tapi kali ini kita mau coba lebih dorong dulu terhadap potensi dari wisata bahari mereka gitu. Jadi sebenarnya ada
5: ya. Tapi bukan berarti antara masyarakat dan private development tadi itu ada apa ya, ada kebuntuan informasi kah atau komunikasi sehingga Marin Badis harus menengahi? Tidak juga ya?
2: Tidak juga ya. Ini pure memang salah satunya karena kami melihat kurangnya impact yang mereka rasakan dari wisata gitu, wisata bahari.
5: Iya, iya. Dan itu salah satu mungkin ya.
2: Iya, betul.
5: Dari pulau-pulau yang eksotis yang kita miliki gitu ya.
2: Betul.
5: Yang dikelola secara private itu tadi. Masih banyak pulau-pulau menarik lainnya yang belum tersentuh, yang belum bisa memanfaatkan masyarakat lokal juga yang bisa ini. Mudah-mudahan bisa jadi nanti role model ya.
2: Amin.
5: Iya. Bisa diterapkan, tapi betul, butuh perjuangan lagi nih karena masih butuh waktu. Tapi momentumnya cocok ya.
2: Betul.
5: Di momentum bagaimana tanggal 27 nanti ya.
2: Betul, Kak.
5: Terus Sunday. Nah, keterlibatan teman-teman ini selain Kak JJ ada Nurul tadi. Seperti apa nih Nurul ngambil perannya untuk tanggal 27 nanti nih? Atau event berikutnya ini?
3: Untuk saya, Kak, peran saya di kegiatan ini tuh membantu dalam administrasi dan keuangannya.
5: Oh, oke. Okay. Yeah. Manajer keuangannya.
3: Itu.
5: Nah, kalau untuk kegiatan seperti ini, itu memang kucuran dananya dari ini. Karena ini kan dirlaba ya?
2: Iya.
5: Atau cari resource yang lain nih?
2: Cari resource.
5: Resource. Oh,
2: iya. Ya, dari sponsor.
5: Oh,
2: dan bantuan. Kalau tahun lalu itu kita dibantu dengan Dinas Pariwisata juga.
5: Ah, okay.
2: Sampai tahun ini semoga dibantu lagi karena memang kita sangat butuh bantuan dari pariwisata itu sendiri sebenarnya.
5: Iya, karena kan.
2: Iya.
5: Sesuai dengan
2: programnya. Iya, turisme harusnya dibantu sama Dispar kan gitu.
5: Tentu bagaimana mengkomunikasinya. Jadi
2: iya.
5: Nurul tidak terbebani sih dengan
3: alhamdulillah enjoy sih, Kak.
5: Enjoy ya?
3: Iya.
5: Oh, di bawah happy aja. Ada enggak ada yang penting kumpul ya, bukan? Kegiatannya pasti aman lah ya kalau Nurul yang pegang ini.
2: Amin.
5: Kalau pasti dipercayakan sama Mas JJ ini ya. Oke, selain Nurul tadi Mak Fira. Kalau Mak Fira sendiri di kegiatan ini ngambil peran apa nih?
4: Kalau saya sih, Kak, sebagai apa ya, sebagai penghubung antar sponsor dan Marin Badis sendiri.
5: Nara hubungnya sponsor.
4: Iya. Sponsor sih.
5: Berarti ini bagian marketing ininya ya keluar.
2: Iya. PR-nya.
5: PR ya. Benar. Bagaimana Anda mengkomunikasikan itu ke apa namanya? Pihak ketiga atau pihak kedua yang diajak bekerja sama ini meyakinkan mereka bahwa kami punya program yang bermanfaat nih.
4: Kalau dari saya tuh, Kak, kayak kemarin kan disuruh bawa proposal ke salah satu sponsorship. Saya tuh bawanya sendiri. Terus sebelum kesana saya sudah cari tahu dulu apa yang mau saya lakukan ke sana. Terus habis itu sampainya di sana, saya langsung masuk terus bertanya dengan orang-orang di sana, bilang, Kak, ini bagian yang kirim-kirim surat gini di mana ya? Terus dikasih tahu nanti. Habis itu katanya suratnya itu kayak di titip, ya di
5: masih ya, dititip dulu.
4: Masih dititip dulu. Belum langsung bicara dengan itunya.
5: Mungkin kali pertama ya ini.
4: Iya.
5: Si Makfira nih,
4: iya,
5: bidang ini.
4: Iya.
5: Oh, kirain.
4: Pertama kali.
5: Nah, itulah negaranya ya.
2: Ini dapat pengalaman langsung juga.
4: Iya, ya, betul sekali. Dapat pengalaman.
5: Tapi emangnya enggak tidak ada ini ya. Masih artinya mungkin masih random ya.
2: Iya, benar, Kak. Kita siapapun yang mau masuk ke program ini itu kami sangat welcome. Jadi memang kemarin kita sebar proposal itu sangat-sangat random. Masuk ke PLN, masuk ke bank, masuk ke instansi-instansi. Bahkan brand-brand lokal pun kita juga ajak.
5: Ajak
2: gitu. Untuk kayak Yota.
5: Support ya, gitu. Support. Ya,
2: betul.
5: Ya misalnya kan, ya biasanya yang disasar kan untuk berkelanjutan seperti ini, biasanya ada CSR gitu. Ya. Dari perusahaan-perusahaan itu kan yang memang dialokasikannya ke situ biasanya.
2: Betul.
5: Ke alam lingkungan bisa ini. Tapi ya bagaimana kita berupaya ya, ikhtiarnya gitu ya.
2: Iya.
5: Oke, jadi sebentar lagi nih, berarti hampir 2 pekan aja nih persiapannya kalian.
2: Iya, kurang lebih. Tinggal 2 pekan lah.
5: Sudah berapa persen nih?
2: Sejauh ini untuk persiapan baru sampai di angka 70%.
5: 70%. Persiapan. 70%.
2: Iya. Karena kami juga sudah memikirkan hal-hal yang paling terburuk lah dari persiapan ini. Kalau misalnya tidak sampai dalam sebelum satu pekan sebelum kegiatan, itu kita bakalan coba plan lain. Dimana seperti tahun lalu itu kita buka field trip, Kak, gitu. Jadi orang-orang yang mau ikut itu ada TM ataupun
5: kontribusi.
2: Tapi itu pun kembali biaya yang mereka keluarkan itu kembali ke mereka sendiri, seperti merchandise, produk yang mereka dapatkan dari sponsor yang kami ajak kerjasama, terus konsumsinya dan juga tempat tinggal. Jadi mereka cuma datang bawa diri dan baju ganti itu. Itu yang kita coba plan B-kan kalau semisal dari persiapan ini yang kita lakukan tidak sesuai dengan ekspektasi gitu.
5: Oke. Nah, dari upaya-upaya kalian kan bagaimana juga menggaungkan nih ya bahwa sustainable tourism ya.
2: Betul.
5: Bagaimana keberlanjutan, tantangannya bagaimana alam dan budaya lokal ini bisa selamatkan. Nah, selain lanjutkan, kita fokusnya ke lanjutkan ya. Lanjutkan. Kemudian tadi beberapa termasuk pemerintah diharapkan nanti bisa ini.
2: Benar.
5: Emang selama ini enggak, belum ada yang menggandeng misalnya dari provinsi atau kota Makassar sendiri begitu yang memang sudah menjalin MOU dengan Marine Body sendiri.
2: Kalau
5: untuk selalu dilibatkan atau gimana?
2: Ya, kalau untuk MOU sebenarnya kami karena basisnya kami adalah komunitas, dan komunitas kan lebih fleksibel, tidak terlalu berfokus dengan MOU ataupun segala macam hal yang administrasi seperti itu. Jadi kami memang lebih pendekatan secara langsung oleh beberapa pihak, termasuk salah satunya mungkin Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup ini menjadi salah satu instansi yang mungkin kami selalu bekerja sama. Gitu. Jadi kemarin waktu di bulan Februari hari Peduli Sampah Nasional kami bekerja sama, kami yang menginisiasi untuk program aksi bersih-bersih, akhirnya berkolaborasi bersama mereka. Dan beberapa tahun belakangan ini DLH memang selalu mengajak kami apapun program yang mereka lakukan, termasuk di Jelajah Sampah kemarin. Jadi Jelajah Sampah kami menjadi salah satu community partner dan juga volunteer-volunteer yang mereka buat program seperti itu. Hmm. Jadi lebih ke gitu sih kak, soal bentuk kerjasamanya. Jadi memang kita tidak terlalu fokus dalam MOU ataupun administrasi seperti itu.
5: Hmm. Tapi selalu siap-siap, siap sedia untuk bekerja sama gitu ya. Tapi kalau dari lihat dari program kerjanya kalian kan dari top down ya, dari atas arahannya. Apa berarti setiap program itu memang harus Marine Buddy sendiri yang terjun tanpa melibatkan kolaborasi dengan komunitas-komunitas lain yang mungkin punya visi misi sama?
2: Ya. Kalau
5: memang fokus ke Marine Buddy saja dulu yang bikin.
2: Sebenarnya kita sempat beberapa kali berkolaborasi, termasuk di tahun 2024.

0: dari Marine Body sendiri.
1: Ya. Berapa dan hari itu?
0: Kita rencananya 3 hari 2 malam, Kak.
1: 3 hari 2 malam.
0: Kalau tahun lalu kan cuma 2 hari 1 malam. Gitu. Kali ini itu lumayan lebih lama dari tahun lalu. Gitu. Ada 1 hari tambahan lah. Karena kami rasa kalau 2 hari 1 malam itu kemarin sangat-sangat padat lah kegiatan yang kita lakukan. Gitu.
1: Nah, yang penting juga di masyarakat di sana ini so welcome ya.
0: Betul. Welcome ya. Di sana masyarakatnya sangat-sangat terbuka oleh komunitas ataupun anak-anak muda yang mau berkunjung ke sana. Kak, gitu. Termasuk Marine Buddies kemarin sangat-sangat diterima, bahkan diajak ikut acara nikahan.
1: Hey.
0: Orang di sana kemarin. Tapi karena biaya kapal, biaya kapal memang sangat-sangat mahal untuk ke sana. Kemarin kita saja itu ada di angka 3 jutaan untuk sekali menggunakan berangkat. Kapal berangkat.
1: Pulang berangkat aja tuh.
0: Pulang pergi.
1: Oh, pulang.
0: Pulang pergi. Nanti kami kemarin charter kemarin.
1: Oh. Iya.
0: Okay. Tapi kalau biasanya kapal-kapal speedboat itu biasanya 2 jutaan untuk sekali ke sana.
1: Sekali.
0: Gitu.
1: Lain pulangnya.
0: Sudah sama pulang
1: kan? Oh, sudah sama PP.
0: Iya, biasanya.
1: Tapi kan enggak muat ya.
0: Betul.
1: Kalau bawa kru 17 gitu. Iya. Pasti ada juga apa equipment lain ya.
0: Betul. Pendukung. Jadi, tadi kan saya sempat mention bahwa memberdayakan.
1: Nah, yeah.
0: Ini salah satunya kami charter kapal dari salah satu warga di sana.
1: Oh, jadi, gitu.
0: Ya, jadi kita charter 1 hari dan wire-nya langsung ke mereka. Jadi tidak ada pihak kedua, pihak ketiga yang kami untuk menjalin penyewaan ini seperti itu. Jadi langsung sama masyarakatnya.
1: Oke. Okay. Magfira dan Andi Nurul memang enggak takut ya perjalanan-perjalanan lintas laut seperti ini?
2: Kebetulan ini bakalan jadi pengalaman pertama.
1: Oh, begitu.
2: Iya. Jadi lumayan berani.
1: Berani apa berani? Berani ya? Harus berani dong.
0: Berani.
1: Ada kayak JJ.
0: Kan teman laut.
1: Woi.
0: Pasti dilindungi sama laut.
1: Amin. Sama. Nurul juga.
3: Ini pengalaman pertama jadi sangat excited begitu.
1: Excited.
3: Iya. Yeah. Karena di sana bukan hanya datang menikmati pulau saja, tapi kita akan belajar di sana belajar dan bertemu dengan penyu-penyu di sana. Itu paling saya mau datangi di sana.
1: Ya. Kalau Nurul ini backgroundnya apa sih? Mahasiswa?
3: Mahasiswa.
1: Mahasiswa. Keilmuan? Jurusan apa?
3: Jurusan administrasi bisnis.
1: Administrasi bisnis. Wah, bisa
0: makanya,
1: nih.
0: Makanya tadi kan
1: keuangan.
0: Jadi keuangan memang.
1: Bagaimana melihat potensi bisnis?
0: Betul.
1: Di sana ya, bisa di
0: digarap ya.
1: Digarap. Iya. Kalau Magfira apa background pendidikan?
2: Saya salah satu mahasiswa teknik.
1: Justru teknik ya? Yeah. Bukan teknik kelautan.
2: Teknik kelautan.
1: Ah, cocok.
2: Kebetulan jadi selaras.
1: Selaras, sih cocok nih. Jadi kali pertama sudah dapat ini, nanti bisa dilepas sendiri nih.
2: Betul. Oh,
1: jadi ya. Jadi ke pulau yang paling jauh lagi.
0: Paling jauh lagi. Padahal biasanya kan orang kalau mau nyebrang yang paling dekat dulu, iya, baru paling jauh. Ini makanya langsung paling jauh.
1: Langsung tantangannya ya. Tapi kalau saya sempat lihat di IG-nya. Beberapa field trip seperti itu ya sudah dilakukan. Hmm. Beberapa kegiatan termasuk mungkin di seputaran kota untuk edukasi.
0: Betul.
1: Apa ya, sekolah-sekolah ya.
0: Betul.
1: Gitu ya, sampai menggunakan kapal pinisi.
0: Betul.
1: Gitu ya, di situ.
0: Jadi,
1: itu memang konsep dari Marine Buddies atau memang apa nih?
0: Nah, kalau kemarin itu
1: atau yang training C, B gitu.
0: Kemarin kita diajak.
1: Oh, diajak.
0: Iya,
1: sebagai
0: diajak,
1: ini.
0: Salah satu komunitas partner.
1: Kenapa sih penting bagi generasi sekarang ini mengenal kepariwisataan kita ini? Ada apakah ada ke ini ada agak malas atau mungkin?
0: Mungkin karena pertama mungkin dari program nasional sendiri kan lagi mendorong ekonomi biru juga.
1: Yeah.
0: Nah, sedang

0: kita ini kan negara kepulauan. Potensi dari laut sendiri itu lumayan cukup besar. Bahkan Indonesia ini 108 ribu kilometer itu garis pantainya. Dan dari potensi itu sebenarnya tantangannya sangat besar berada di anak muda. Apakah anak muda bisa menjadi penggarap atau hanya penonton saja? Itu ini yang kami coba mau dorong, bagaimana anak muda itu berperan penting dalam peningkatan ekonomi biru kita, seperti itu. Ini yang kami coba mau dorong. Bahkan saya sendiri pun sangat tertarik dengan ekonomi biru, walaupun saya bukan berada di wilayah yang membahas soal itu sebenarnya. Saya anak akuntan sebenarnya. Jadi tidak ada kaitannya sama laut sebenarnya. Tapi karena saya memang senang dengan laut, ya akhirnya saya terjun dari 2021 itu.
1: Why not ya?
0: Iya.
1: Kan semuanya berawal dari ininya ya, kecintaannya kita. Kalau udah kerjanya dengan tulus dari hati, ya pasti kan. Mau apapun background Anda, satu ini pasti dapat lah.
0: Apalagi kalau kita senang di situ, bakalan menikmati pekerjaan itu.
1: Benar. Wah. Jadi tanggal 27 nih ya?
0: 27. Nah, kegiatannya sebenarnya tanggal 25 sampai 27.
1: 25 sampai 27. Betul. Apa-apa itu 3 hari 2 malam ya.
0: Betul, 3 hari 2 malam.
1: Nah, kemudian apa nih yang JJ dan kawan-kawan pengen share kepada masyarakat untuk support Marine Buddies seperti apa?
0: Mungkin mereka bisa ikut secara langsung melihat bagaimana teman-teman Marine Buddies ini bekerja dalam pemberdayaan dan konservasi dan pelestarian. Sehingga saya tuh selalu gini, Kak, saya lebih tertarik memperlihatkan orang lain daripada saya harus mengajak secara langsung gitu. Jadi dengan saya memperlihatkan apa yang saya kerjakan, saya harap orang-orang bisa melihat bahwa oh ternyata Marine Buddies itu seperti ini, kerjanya mereka itu seperti ini, sehingga terdoktrin lah lewat apa yang saya lakukan gitu. Jadi kalau misalnya saya bukan tipe orang yang bilang ayo masuk ke sini, tapi saya tipe orang yang memperlihatkan dulu apa yang saya mau buat seperti itu. Makanya saya harapnya orang-orang itu bisa melirik Marine Buddies sebagai salah satu komunitas ataupun wadah anak muda untuk bisa berkontribusi untuk lingkungan termasuk lautan seperti itu.
1: Laut ya. Paling kalau bukan ibaratnya mungkin pepatahnya orang dulu, kalau bukan sekarang kapan lagi ya?
0: Betul.
1: Kalau bukan kita siapa lagi nih?
0: Betul. Itu itu yang saya coba perlihatkan ke orang-orang seperti itu.
1: Iya. Kamu bisa melihat dari media sosial saja ini keindahan pulau-pulaunya kita. Tapi kamu tidak pernah menyentuh pasir putih yang secara real ya itu ya. Betul. Yang ada misalnya itu juga yang ada di ini masih belum ini.
0: Termasuk untuk merawat laut sendiri kan?
1: Betul.
0: Itu sangat-sangat sulit sebenarnya. Bahkan anak-anak muda sendiri itu daya minatnya sangat minim. Jadi memang di sosial media kita perlihatkan bagaimana Marine Buddies itu berkontribusi di bidang itu seperti itu.
1: Oke. Nah, kalaupun mungkin dari masyarakat atau mungkin teman-teman di luar sana yang pengen support begitu, apa yang kemana mereka nih bisa konfirmasi ke Marine Buddies?
0: Iya, itu bisa langsung menghubungi Instagram kami @margutmks atau bisa langsung email marinebuddies_mks @gmail.com. Gitu.
1: Paling mudahnya ke Instagram ya.
0: Margut MKS. Pakai D, bukan T. Kalau Margut T kan dikira orang yang di masjid.
1: Oh iya. Marbut.
0: Singkatan
1: MARBUD. Baris gitu ya. Oke, jadi ditunggu nih partisipasinya ya sampai tanggal sebelum 25 ya.
0: Iya. Kita mungkin bakalan buka di tanggal berapa?
2: 13 atau 14.
1: Oke,
0: itu jadi ada waktu sekitar sepekan dibukakan untuk mereka yang mau ikut secara langsung. Kita bakalan buka gitu.
1: Gitu, yang mau ikut dalam artian apa nih? Ikut partisipasi, ikut terjun kah atau?
0: Iya, ikut berpartisipasi di kegiatan tersebut.
1: Jadi konteks aja di situ ya.
0: Iya.
1: Nanti akan dijawab tentunya.
0: Betul.
1: Siapa yang jawab? JJ itu?
0: Ada adminnya.
1: Ada adminnya.
0: Ada adminnya.
1: Yang jelas bukan Nurul dan Magfira ya, bukan.
0: Betul.
1: Ya? Karena masing-masing sibuk di bidangnya.
0: Betul.
1: Semangat terus ini Magfira. Ya.
2: Iya.
1: Membangun relasi itu memang belum enggak semudah membalik telapak tangan ya. Dan mudah-mudahan juga Nurul ini dengan hitung-hitungannya bisa bikin kosnya makin ini makin makin kecil, makin kecil dengan sedikit negosiasi dan juga ide-ide brilian ya.
0: Kami berharapnya bisa mengajak orang-orang itu dengan free, tapi
1: free, ya.
0: Ya kembali lagi dengan ekspektasi yang kami punya itu tidak bisa kami jamin seperti itu. Jadi memang ada beberapa plan-plan yang harus kami lakukan seperti itu. Dan itu pun kami yakin 100% bahwa apa yang kami tawarkan itu sangat worth it untuk mereka sendiri gitu.
1: Ya, yakinlah bahwa niat baik, orang baik akan dipertemukan juga dengan orang-orang baik nantinya.
0: Amin.
1: Someday pasti ada yang akan menyambut dengan gembira nih kegiatan-kegiatan kalian.
0: Amin.
1: Oke, pesannya dulu deh. Mungkin JJ atau Magfira atau Nurul ini yang
0: dari cewek dulu lah.
1: Ah, dari cewek dulu.
0: Iya.
1: Apa nih pesannya untuk kita semua nih untuk mencintai laut dan alam ini?
2: Kalau dari saya itu Kak, kan kita kan saya masih terbilang muda.
1: Muda kok.
2: Masih muda. Saya itu sebagai pemuda mulai sekarang itu mulailah ke kesana kemari berkelana, karena apa yang langkah kecil yang kita lakukan itu sekarang mungkin di masa depan bahkan bisa jadi bermanfaat untuk masa depan kita sendiri. Terus saya juga ingin mengajak teman-teman untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan kita ini, Marine Buddies di Pulau Lajukan nanti. Jadi itu dulu aja dari saya, Kak.
1: Itu ya. Banyak ini.
2: Iya.
1: Oke, kalau Nurul?
3: Kalau dari saya, karena kegiatan kita nanti ini berkaitan dengan pariwisata, jadi saya mau ajak teman-teman untuk berwisata itu bukan hanya tentang hanya datang dan pulang begitu saja, tapi kita tetap menjaga apa yang ada di sana. Jadi ayo teman-teman, kami tunggu di Pulau Lanjukang.
1: Oke. Ditunggu untuk join sama Marine Buddies ya.
3: Iya.
1: Oke deh. Kak JJ, sebagai closingnya apa nih?
0: Kalau saya kayaknya sudah diwakili tadi dua perempuan yang menemani saya, tapi lebih spesifiknya saya mungkin seperti ini. Masa depan itu yang menciptakan adalah kita. Kalau bukan kita lagi, siapa lagi? Jadi mari lakukan apapun yang mampu berkontribusi untuk lingkungan termasuk alam itu sendiri, agar dinikmati oleh anak cucu kita di kemudian hari itu tidak rusak ataupun hilang. Apa yang kita rasakan di sekarang itu semoga bisa dirasakan sama anak cucu kita di masa depan. Itu yang kami harapkan. Seperti Ade tadi bahwa pariwisata itu bukan cuma datang dan pergi, tapi bagaimana caranya berwisata itu datang, meninggalkan jejak, dan pulang dengan memberikan dampak yang luar biasa untuk alam. Mungkin itu dari saya.
1: Okay. Baik, terima kasih untuk Mas Yeje dan teman-teman ya. Ada Adi Nurul, Rizky, kemudian Magfira sudah hadir bersama kita berbagi cerita di acara Ngobras kita ya. Sukses untuk acaranya kalian.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan tercapai nih targetnya. Dan masih semangat terus tentunya ya.
0: Amin.
1: Baik, dan pendengar, Anda bisa tonton kembali juga di kanal YouTube ProSatria Makassar untuk program Ngobras kita kali ini bersama Marin Badis. Ya, ditunggu supportnya bagi mereka juga nih ya.
0: Amin.
1: Di Instagramnya mereka nih. Betul. Ya. Bisa kontak di @marbut ya.
0: Marbut MKS.
1: Nah, Marbut MKS ya. Di sana tentunya support kalian untuk ini akan berdampak juga nih pada alam ya, ke laut dan sebagainya.
0: Betul.
1: Baik, sampai jumpa di lain kesempatan, teman-teman. Mudah-mudahan ada kabar gembira lainnya.
0: Amin.
1: Dengan program-program lainnya yang masih berjalan terus sampai akhir tahun ini tentunya.
0: Kalau Kak Arvan mau ikut juga boleh. Boleh banget.
1: Iya. Saya takut. Takut ketemu sama ini, makhluk laut. Oke, sampai deh ya. Terima kasih JJ dan kawan-kawan. Sampai jumpa di lain kesempatan.
0: Kak Arvan sudah diundang.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Baik, kita akhiri program Ngobras kita kali ini dengan ucapan terima kasih sekali lagi. Mohon maaf bila ada salah-salah kata nih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

Demikian tadi program ngobras kita bersama teman-teman dari Marin Bades ya. Benar-benar menginspirasi kita, dan jangan lewatkan program ngobras hadir di setiap malam. Dari pukul 21 lebih 10 menit hingga jelang pukul 22 ya. Berbagai cerita, kegiatan-kegiatan positif yang menginspirasi kita, yang tentunya kita harapkan bisa berdampak kepada masyarakat. Entah itu dari berbagai aspek, dari dunia pendidikan, alam seperti mereka tadi, dan hal-hal lainnya. Terima kasih kebersamaan Anda, dan kita di segmen Makassar Malam ini lanjut ya. Untuk segmen hiburan akan menyapa Anda di program Cafe Musik RRI Makassar ya. Karena malam ini malam minggu, dan di Makassar tentunya juga baru sudah selesai program Bintang Radio ya untuk 2026. Dan kita lanjut ya, mungkin yang mau nyanyi-nyanyi, yang mau berkaraoke, gabung bersama kami DJ di Cafe Musik RRI Makassar malam ini 0821 33 33 9440.

0: Oke, Gami Musik RRI Makassar hadir menyapa Anda. Kurang lebih 1 jam ya, hingga jalan pukul 23. Kita temani Anda untuk berkaraoke di sini ya. Silakan bergabung di 0821-33-33-94-40 ya. Untuk bersama kita malam hari ini ya. Kita ke siapa ya yang ingin bergabung melalui line telepon ini kayaknya. Oke, saya cek dulu siapakah penelpon kita ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Passwordnya
1: Kami Musik RRI Makassar.
0: Wih, jumpa lagi nih ya.
1: Jumpa lagi, Brother Anwar.
0: Brother Anwar atau Idam?
1: Kumala. I'm Idam.
0: Are you healthy? How are you today? Fine?
1: Fine. I want to singing. Boleh?
0: Want to sing? What song you want to sing?
1: The song Lola Dracul, Sebuah Penantian.
0: Lola Dracul, Sebuah Penantian ya.
1: Penantian yang tak kunjung pasti, entah kapan berakhirnya.
0: Lagi penanti siapa itu? Sebuah Penantian. Oke, menyapa dulu deh sambil saya siapkan dulu.
1: Enggak usah nyapa-nyapa.
0: Enggak usah menyapa. Aduh.
1: Masalahnya
0: apa?
1: Orangmu masuk di belakang juga. Mudah-mudahan bagus gini.
0: Mudah-mudahan bagus ya. Iya, ini sayang sekali memang. Aduh. Pekan lalu masuk juga nih Pak?
1: Tidak, I feel better.
0: Oh, oke deh. Sebuah Penantian, Lola Dracul. Kita dengarkan dulu.

0: Oke, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Wah, terima kasih nih Pak Anwar ya di Makassar sudah bergabung. Penelpon pertama ya, Lola Drakel. Sebuah penantian. Oke, kita ke penelpon berikut. Siapa gerangan yang sudah bergabung bersama kita ini? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Kafe Musik RRI.
2: Kafe Musik RRI Makassar.
0: Oke. Pak Abdul Sewang, malam hari ini sudah bergabung bersama kita. Iya. Apa kareba ini Pak Abdul Sewang?
2: Kareba wajib, Pak De. Maco bandi, mabalo.
0: Maco bandi, mabalo.
2: Maco bandi.
0: Dirapel semua ya.
2: Iya.
0: Malam ini mau nyanyi lagunya siapa ini Pak Abdul Sewang?
2: Mulanya biasa saja.
0: Akhirnya?
2: Akhirnya kita bergandengan tangan.
0: Uhuy. Mulanya biasa saja. Akhirnya gandeng tangan gitu ya.
2: Iya.
0: Menyapa dulu buat siapa, Ki?
2: Menyapa sama teman-teman karena dia pasti rindu di malam minggu ini. Pak Gampur, Pak Lupus, Arjuna, Kepadin, Anissa Hakim, Anwar, Bunda Atu, Indah Isha, Bunda Sofi, Tantri, Nur Hikma, Andrew Yusuf, Pak Bobby, semuanya di Poman, Astri di Wotu, Junaidi, Kika di Sabang, Arpa di Silayar, Ismail, Yuda, Al-Jabar, Sidang, kemarin juga di Pasar Bantai, Batio, Pak Fajar, Mustahan, Somsina Mahibar, Ibu Dewi di Takalar, di Bukunya, Nurinta di Takalar, Tumit dan Lumu juga yang banyak anunya mendapat hadiah dan tidak datang. Oke, semuanya tanpa kecuali.
0: Oke.
2: Laguku ini bisa sukses.
0: Amin. Oke, kita dengarkan ya suaranya Pak Abdul Sewang. Kita tentunya ini mulanya biasa saja.

0: Oke, bro.
1: Oke, terima kasih. Mudah-mudahan terhibur, Ki, ya.
0: Iya. Lanjut juga, Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Ada Pak Abdullah Sewang tadi di Faisal 17 Makassar, ya. Sudah bergabung bersama kita malam ini. Dan setelah tadi ada Pak Idam atau di apa, Pak Idam ya, Pak Anwar di Kumala, ya. Oke, pendengar di manapun Anda berada, ini spesial request kiriman. Padahal ditungguin bahwa mudah-mudahan ini suatu saat Mbak Viola yang nyanyi di acara kafe musik. Tapi lagi-lagi malam ini pengen dikirimkan, pengen dinyanyikan, katanya lagu spesial untuk Viola lewat acara kafe musik ini. Lagu dari Sheila on Seven, ya, Hingga Ujung Waktu. Ini teringat masa-masa boomingnya, ya, band yang satu ini. Oke, okay. Spesial Hingga Ujung Waktu.

Dan untuk Anda yang pengen bergabung, ditahan dulu ya, karena kita lewatkan dulu yang berikut ini dulu ya.

0: Oke, maafkan suara jelek saya malam hari ini ya, karena ya ini nadanya memang tinggi ya kalau Duta punya suara ya. Setelah aktivitas seharian dari pagi tadi mungkin agak lelah nih kerongkongannya, saya mohon dimaafkan. Tidak maksimal mungkin ya. Aduh. Kita ke Mbak Tantri dulu nih, ada sudah bergabung Mbak Tantri. Halo, assalamualaikum.
1: Kafe Musik RRI Makassar.
0: Aduh, parah ya suara Makassar. Saya jahat suara saya.
1: Wow, ya. Yeah.
0: Suaraku parah malam ini. Yeah. Kecapean.
1: Iya, betul. Tidak seperti biasanya.
0: Iya, seharian kita lagi ada banyak kegiatan lagi, dari pagi tadi. Jadi
1: ada acara ya?
0: Iya, pagi tadi kan ada jelang hari ulang tahunnya RRI, itu ada jalan santai sampai siang ya. Tadi ada lomba mewarnai untuk anak-anak TK. Wah. Ya. Dari TK. Habis duhur kita hantam lagi bintang radio. Baru tadi selesai ya. Jadi saya harus
1: capek.
0: Mana cuaca panas mah. Aduh.
1: Betul.
0: Saya dan Mas Irsan itu tenggorokannya lagi kering gara-gara seharian
1: lagi
0: ini.
1: Serak-serak pokoknya. Teriak-teriak.
0: Enggak bisa teriak. Aduh, teriak, tertahan teriak, ini. Ya. Ketahan ini. Aduh. Butuh teh hangat dan jahe kayaknya.
1: Betul.
0: Nih.
1: Betul.
0: Oke, Mbak Tantri, ya, kita berkaraoke. Iya, mana dapat cuaca di luar panas seharian, dapat di studio dingin. Iya. Aduh. Oke, mau nyanyi lagunya siapa ini?
1: Mau lagunya Mayang Sari, Harus Malam Ini.
0: Harus malam ini kah? Gitu ya. Harus malam ini ya.
1: Iya, okay. Betul.
0: Malam ini menyapa buat lagunya, siapa dulu nih?
1: Menyapa dulu tadi ada Pak Abdullah Sewa, ada Pak Anwar di ini, di mana itu? Terus ada Mbak Pio. Kenapa enggak menyanyi Mbak Pio?
0: Iya, malah saya yang ditodong untuk nyanyi.
1: Iya. Jadi ya harus. Terus lagunya buat Tika di Sabang, ada Ica, ada Pak siapa itu yang sering masuk menyanyi, ada Bang Ali, ada Alex Sardino, ada Rain di Tator sana, ada Mbak Ana di Palembang. Sudah Mbak Ana.
0: Mudah-mudahan
1: pokoknya
0: bisa gabung
1: buat
0: ya
1: semuanya. Iya, yang sering masuk di Kafe Musik RRI Makassar. Iya.
0: Harus malam ini, jangan bisa besok malam ya.
1: Iya.
0: Harus pokoknya. Oke deh. Siap ya Mbak Tantri ya.
1: Iya.
0: Tapi ngomong-ngomong, sudah sembuh nih kakinya?
1: Iya.
0: Katanya Mas Irsan 2 pekan lalu.
1: Masih sakit.
0: Aduh.
1: Ini kalau disentuh. Masih sakit, jadi masih minum obat.
0: Penghilang sakit aja itu kalau obatnya. Obatnya cuma menghilangkan sakit saja, belum menyembuhkan ya.
1: Ini kalau luka begini, waduh. Luka yang parah.
0: Oke. Mudah-mudahan cepat ini deh. Pulih ya.
1: Iya. Iya, pulih. Amin.
0: Harus
1: tapi malam. Walaupun begini ya jalan-jalan juga.
0: Tetap jalan ya, tetap bandel ya.
1: Iya. Okay. Walaupun pakai alat bantu.
0: Okay. Baik, Mbak Tantri, kita mau dengar suaranya malam ini ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Kita dengarkan Mayang Sari dari Parepare nih, ya bukan ya? Mbak Tantri dari Parepare, harus malam ini katanya.
1: Halo, ini Hesti mau masuk menyanyi.
0: Oh, mudah-mudahan nyambung sebentar ya.

0: Antri.
1: Oke.
0: Terima kasih sudah
1: hadir. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Langsung ada yang bergabung lagi nih di ujung telepon. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
2: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam. Passwordnya?
2: Makassar.
0: Iya, ini putus-putus suaranya.
2: Halo.
0: Iya, dari siapa nih?
2: Apa?
0: Iya, dengan siapa, di mana nih? Agak putus-putus suaranya.
2: Dengan Tika.
0: Mbak Tika di Sabang.
2: Iya.
0: Oke. Mbak Tika.
2: Halo.
0: Iya. Dengar suara saya jelas tidak?
2: Ikut dengar.
0: Iya.
2: Bagus, ikut dengar.
0: Bagus, Ji. Oh. Iya, suara tadi sini putus-putus.
2: Tahu kenapa, jaringan.
0: Jaringan tak mungkin ya. Oke. Baik, ini. Malam ini mungkin nyanyi lagu apa?
2: Lagunya Leli Hutabara, Orang Tak Mampu.
0: Hah? Orang?
2: Lagunya Leli Hutabara, Orang Tak Mampu.
0: Orang Tak Mampu.
2: Tak Mampu.
0: Orang Tak Mampu. Beda Orang Tak Mampu dengan Orang Tak Punya ya, bukan?
2: Leli Hutabara.
0: Tak Mampu Leli.
2: Leli Hutabara Karpan.
0: Iya, yeah, tunggu sementara. Leli Hutabara. Menyapa dulu buat siapa nih?
2: Menyapa tadi buat menyapa buat Kak Antri tadi. Ada juga Pak Bela Sewa. Ada juga Sul. Ada Ali. Ada Alex Radino. Ada Kabu Diploman, ada
0: tunggu dulu, hari. Ini tadi judulnya tadi, apa?
2: Ya, gabung dong.
0: Tadi judulnya apa tadi?
2: Orang Tak Mampu.
0: Orang Tak Mampu atau Aku Orang Tak Punya?
2: Orang Tak Mampu, Karpan.
0: Hah? Orang Tak Mampu ya?
2: Aku enggak. Apa ya? Kayak begini dulu. Ini aku membencimu.
0: Iya, iya, iya. Aku orang tak punya.
2: Tak mungkin.
0: Namun diri kita mampu. Ingin aku membencimu, ya kan?
2: Iya.
0: Oh, udah. Terus iya. Siapa lagi nih nyambungnya?
2: Sebenarnya saya selamat malam kit semua, sehat kit selalu.
0: Oke. Leli Hutabara. Kenapa pilih lagu ini? Halo. Kenapa Ki pilih lagu ini? Ya, enggak dengar dia.
2: Suka aja.
0: Oh, biasa nyanyikan lah?
2: Soalnya, saya biasa nyanyi lagu pop. Sering karaokein, tapi baru kali ini bawain di RR Makassar. Karena saya selalu bawain pop alternatif.
0: Yeah.
2: Jarang nyanyiin lagu.
0: Malam ini dicoba ya. Oke deh. Kita dengarkan suaranya. Mudah-mudahan gak putus-putus suaranya nih Mbak Tika.
2: Gimana sekarang? Bagus jadi dengar lah.
0: Bagus sih, iya. Oke, kita siap ya.
2: Yeay.

0: Oke, terima kasih Tika.
1: Makasih,
0: iya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Memang begitu kendalanya. Maaf ini kita yang

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kelanjutan kebersamaan kita di Cafe Musik RR di Makassar masih berlanjut ya. Dan waduh, ternyata lagu yang pertama gagal ya, saya harus ngulang dengan memilih lagu Anima Bintang. Sekian spesial kembali buat Viola Emeraldi ya, katanya lagi monitor ini ya, harus malam ini lagunya harus dinyanyikan malam ini, spesial ya, Anima Bintang.

0: Oke, masih bersama Anda di Cafe Musik RRI Makassar. Kita masih berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung di 0821-3333-9440. Silakan ya. Baru saja diangkat langsung kabur ya. 0821-3333-9440. Yang di belakang Mbak Tantri juga mungkin bisa gabung melalui WhatsApp, boleh dicoba ya. Kita ada pilihan WhatsApp dan juga telepon. Halo. Passwordnya?
1: Halo.
0: Iya. Pak Ugua.
1: Cafe Musik RRI Makassar.
0: Iya. Pak Ugua.
1: Iya.
0: Malam ini Pak Ugua gabung mau nyanyi lagunya. Siapa ini?
1: Malam ini Pak Ugua gabung.
0: Siapa ini? Mulanya biasa saja. Halo. Halo Pak Ugua. Waduh, kemana Pak Uguanya? Iya. Baik, dicoba kembali Pak Ugua ya. Mungkin sinyal ya di tempatnya Pak Ugua nih, sampai gak kedengaran lagi suaranya. Boleh dicoba Pak Ugua diulang kembali teleponnya. Halo, assalamualaikum.
2: Halo.
0: Passwordnya?
2: Cafe Musik RRI Makassar.
0: Hei, dengan siapa ini?
2: Dengan Dewi.
0: Hah?
2: Dari Dewi Januang.
0: Ini?
2: Halo, Tarpan.
0: Ini beneran Dewi?
2: Iya. Saudaranya Naura.
0: Serius?
2: Iya.
0: Ini teh Dewi?
2: Iya dong.
0: Wah.
2: Siapa lagi?
0: Apa kabar? Apa karibanya ini? Setahun sekali ini muncul.
2: Oh, iya kah? Kebetulan monitor radio, dengar Cafe Musik, pengen ikutan ah.
0: Beneran?
2: Iya.
0: Bukan ada yang ngasih tanya, kasih tahu.
2: Enggak ada tahu saya kalau malam minggu ada Cafe Musik kok.
0: Oh, alhamdulillah.
2: Iya. Okay.
0: Tapi baru kali ini betul nembus.
2: Iya.
0: Iya, ini agak sedikit berbeda soalnya Dewi, agak
2: apa?
0: Ini pengaruh teleponnya agak biasa, musiknya agak kecil atau apa?
2: Oh
0: gitu,
2: iya kak.
0: Jadi Dewi yang terbiasa di Cafe Musik ini pasti ada perbedaan kali ini. Nyanyinya lagu apa nih?
2: Lagu Republik aja coba.
0: Yang mana ini?
2: Hanya ingin kau tahu.
0: Iya, saya pengen tahu lah.
2: Iya, lagunya itu Hanya ingin kau tahu.
0: Iya, makanya saya nanya lagunya apa.
2: Aduh. Itu lagunya judulnya Hanya Ingin Kau Tahu Kak Arpan, lagu dari Republik.
0: Bagaimana saya mau tahu kalau enggak kasih tahu?
2: Aduh.
0: Iya dong, serius dong.
2: Iya, aku serius, ini lagunya Hanya Ingin Kau Tahu dari Republik.
0: Nah, untuk pendengar coba, tahu apa?
2: Coba dulu ini.
0: Biar pendengar tahu juga kan.
2: Iya, biar semua tahu. Kok semua tahu? Hanya Ingin Kau Tahu.
0: Iya, gimana caranya? Iya. Kalau ini yang mau juga, iya, yang lainnya pasti itu, pengen tahu.
2: Judulnya nang kayak gitu, Karpan.
0: Oh, judulnya apa? Coba.
2: Hanya Ingin Kau Tahu, Karpan. Ah. Kalau aku menyanyikan lagu itu.
0: Oke.
2: Okay.
0: Halo. Menyapanya dulu buat siapa ini?
2: Menyapa dulu, Pak, buat Kak Pio laku.
0: Iya, yang lagi cantik. Lagi monitor katanya dia.
2: Semoga sehat selalu ya, Kak Pio ya.
0: Nggak ucapin selamat ya. Ulang tahun buat dia.
2: Wah, udah lewat.
0: Udah
2: ulang tahun yang keberapa kali. Oh iya, yang baru lewat temannya juga ya, Mbak Tantri, Mbak Tika Sakbang. Ada juga yang monitor, ada Arga.
0: Arga di mana?
2: Sinjai.
0: Oh, Sinjai.
2: Iya.
0: Apanya Dewi tuh?
2: Teman dong.
0: Oh, temannya.
2: Iya.
0: Oke, okay. Ada lagi?
2: Iya. Oke. Okay.
0: Siap ya?
2: Ya.
0: Oke, okay. Dewi.
2: Kasih kode masuknya ya.
0: Oh gitu.
2: Ya.
0: Okay. Siap, siap, siap.
2: Coba.
0: Siap, siap. Apa sih yang nggak buat Dewi?
2: Iya, makasih. Iya, ya.
0: Hanya ingin kau tahu Dewi ini ya.
2: Iya.
0: Benar kan judulnya ini?
2: Iya, betul itu.
0: Nggak, bukan salah kan? Nggak salah lagunya kan?
2: Nggak salah.
0: Iya, ini memang lagunya.

0: Terima kasih Dewi, suaranya merdu sekali Dewi.
1: Oh iya, makasih banyak.
0: Iya.
1: Selamat bertugas ya.
0: Semoga sama-sama. Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ada Dewi Dianuang tadi. Terima kasih Dewi sudah bergabung malam hari ini. Dan saya harus cukupkan juga nih kebersamaan kita karena kita sudah di penghujung waktu lagi nih ya. Mohon maaf keterbatasan waktu ya malam hari ini. Dan jangan lewatkan tentunya keseruan di Cafe Musik RRI Makassar setiap minggu malam ya, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Saya Ervan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
1: Aha, Anda pasti sudah sangat akrab dengan radio. Namun tahukah Anda siapa penemu radio? Dialah Guglielmo Marconi, seorang insinyur asal Bologna, Italia. Marconi menemukan telegraf tanpa kabel sebagai cikal bakal radio. Marconi memperlihatkan hasil temuannya menggunakan gelombang tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak yang jauh. Hasil penemuannya ini dipatenkan pada tahun 1900. Atas jasanya, ia diberi penghargaan Nobel di bidang fisika.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami. Alunan musik dan juga lagu-lagu pilihan serta kisah motivasi dan inspirasi masih akan kami hadirkan menemani Anda di kesempatan malam hari ini hingga jelang pukul 24 nanti. Terima kasih, selamat beristirahat bagi Anda yang sudah memilih waktunya untuk beristirahat, mungkin karena ada giat pagi besok ya di akhir pekan. Dan teman-teman Anda terus yang masih melek, yang masih begadang mungkin, yang masih terjaga dengan kerjaannya mungkin, ya mudah-mudahan terhibur semuanya. Ini milikimu lagi, dari Armada juga jadi satu pilihannya kami malam hari ini, menemani Anda di Jazz Music.

0: Generasi Indonesia.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir, bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah.

0: Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.
1: Udah jam 10, saatnya tidur. Ke jam 5. Sudah. Tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Besok pagi ada rapat, ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong, gimana?
2: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
2: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
1: jawab ibu itu.
2: "Wah, hebat sekali putra ibu."
1: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya. Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?"
2: "Oh iya, tentu. Anak saya yang ketiga seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima menjadi dosen di Medan."
1: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima. Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?" Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
2: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
1: Pemuda itu segera menyahut, "Maaf ya bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya. Sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani." Dengan senyum ibu itu menjawab,
2: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pulalah seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini. Dan besok kami akan kembali menyapa Anda tepat pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah di frekuensi yang sama. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Bone, hadir kembali di udara melalui pemancar FM 91 MHz. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Merdeka!

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi matahari dan cahayanya di pagi hari, dan bulan apabila mengiringinya, dan siang apabila menampakkannya, dan malam apabila menutupinya, dan langit serta pembinaannya, dan bumi serta hamparannya, dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kepasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Kaum Samud telah mendustakan rasulnya karena mereka melampaui batas. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, lalu Rasul Allah Saleh berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina Allah dan minumannya. Lalu mereka mendustakan dan menyembelih unta itu. Maka Tuhan mereka membinasakan mereka disebabkan dosa mereka. Lalu Allah menyamaratakan mereka dengan tanah. Dan Allah tidak takut terhadap akibat tindakannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Raditu billahi rabban wa bi islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Alhamdulillah para pendengar yang berbahagia, pada saat ini kita akan membahas tentang praktik riba tidak pernah berkah. Islam datang sebagai agama yang sempurna dan aturan yang lengkap. Islam datang untuk memperbaiki negara dan manusia. Islam telah menyiapkan sistem yang mengatur segala urusan dunia dan akhirat, yang meliputi apa yang akan terjadi sesudah mati. Islam sangat peduli terhadap upaya pelurusan akidah dan ibadah, serta perbaikan akhlak dan muamalah. Semua aturan yang membawa kebaikan bagi individu maupun masyarakat, bagaimanapun bentuknya, telah dibawa dan dianjurkan oleh Islam. Islam memberikan porsi yang seimbang antara dunia ruhani dan dunia materi dalam sebuah panduan yang sangat unik dan bangunan kokoh yang belum pernah disaksikan sebelumnya oleh manusia sepanjang sejarah. Salah satu sistem penting adalah aspek ekonomi di dalam kehidupan individu dan umat. Karena aspek ini sangat penting di dalam hidup manusia dan realitas sehari-hari mereka, terutama menyangkut hubungan timbal balik mereka dalam masalah harta benda. Agama Islam membangun aturan ekonominya berlandaskan iman dan berasaskan akidah, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta alam semesta dan satu-satunya pemilik kerajaan ini. Dialah yang berhak menciptakan dan memerintahkan seluruh, memerintahkan, dan dialah yang berhak membuat keputusan hukum dan menetapkan undang-undang. Seluruh harta yang ada sesungguhnya adalah milik Allah yang dikuasakannya kepada umat manusia untuk melihat apa yang mereka perbuat. Dia juga memberi mereka beragam rezeki, penghasilan, makanan sebagai ujian dan cobaan untuk melihat kesungguhan mereka dalam memperlakukannya. Dia juga mengizinkan mereka melakukan transaksi jual beli dan berdagang agar urusan mereka di dunia ini menjadi teratur sesuai dengan ketentuan kebijaksanaan dan kasih sayangnya. Islam memerintahkan umatnya agar menjalankan hal-hal tersebut menurut aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini dalam rangka menjaga prinsip-prinsip keimanan, norma-norma akhlak dan kaidah-kaidah muamalah yang syar'i. Di samping itu, dalam rangka menghindari kesewenang-wenangan, penindasan, perampasan hak orang lain, memakan hartanya secara haram, menguras kantongnya secara semena-mena, dan mengisap darahnya. Masyiral muslimin, undang-undang ekonomi Islam paling ideal di antara sistem-sistem lainnya. Posisinya tepat berada di tengah-tengah antara ideologi kapitalis dan sosialis, karena landasannya adalah iman, tujuannya selaras dengan Islam, misalnya universal, kaidahnya sama dengan norma-norma akhlak, wataknya sangat manusiawi dan bersahabat, orientasinya agamis dan syar'i, pandangannya realitas dan positif, tidak ada yang membatasinya selain batasan-batasan syariat, ia mengakui adanya kepemilikan individu dan memperhatikan kepentingan pribadi di samping kepentingan kelompok secara seimbang, tidak lebih dan tidak kurang. Islam tidak memberikan jalan kepada individu untuk memperkaya diri, menumpuk kekayaan, melakukan judi penimbunan dan merugikan orang lain.
Islam juga tidak merampas, tidak mencabut kepemilikannya secara semena-mena, tidak membuatnya tirani, teraniaya di tengah-tengah masyarakat yang didominasi oleh konflik antar kelas, dan tidak membiarkan orang-orang miskin ditindas di dalamnya. Sebagaimana yang terjadi pada sistem-sistem produk bumi dan undang-undang buatan manusia, baik di timur maupun di barat. Ayuhal muslimun, salah satu ciri khas dan keistimewaan undang-undang ekonomi Islam ialah diharamkannya riba dan diancamkannya dengan ancaman keras terhadap pelaku-pelaku praktik riba, karena riba memiliki banyak dampak negatif, akibat buruk, ancaman bahaya, bencana berkepanjangan, sanksi dunia dan akhirat, dan sangat merugikan kehidupan individu maupun masyarakat. Riba adalah dosa besar, kejahatan sadis dan bencana dahsyat yang diharamkan berdasarkan kitab Allah, sunnah Rasulullah dan ijma' konsensus umat Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebagai salah satu dari 7 dosa besar yang membinasakan, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Riba adalah satu-satunya dosa yang paling besar menurut Allah dan merupakan salah satu perbuatan paling keji yang diharamkan di dalam seluruh syariat samawi yang turun dari langit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَبِذُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتِ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. An-Nisa ayat 161. Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka makanan-makanan yang baik-baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah melarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil, kami telah menyediakan orang untuk orang-orang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. Orang-orang yang mengkonsumsi riba diancam dengan ancaman yang keras di dunia dan di akhirat. Mereka diancam dengan azab di neraka dan tempat tinggal yang seburuk-buruknya. Orang-orang yang menjalankan praktik riba adalah orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 278 sampai ayat 279. A'udzu minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dzaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wa illan taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulihi. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut. Jika kamu orang-orang yang beriman, maka jika kamu tidak mengerjakan, meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Beranikah orang-orang yang memiliki sedikit akal sehat atau sebutir debu iman menyatakan perang terhadap Rabb yang maha perkasa, maha kuasa, maha gagah, dan memiliki kerajaan langit dan bumi? Dan siapapun yang berani menyatakan perang terhadap Allah, ia pasti kalah dan menjadi pecundang. Sayangilah kami, Rabb, selamatkanlah kami, ya Allah. Para pelaku riba atau rentenir pasti tidak disukai orang dan dijauhi masyarakat.
Mereka terlihat kikir, rakus, gila harta, dan enggan berderma. Para rentenir dikutuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Muslim meriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallam bersabda, Rasulullah melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, pencatatnya, dan kedua saksinya. Dan ia menyatakan mereka sama saja. Riba mengandung arti melawan agama Allah dan menentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membatalkan perilaku jahiliyah termasuk praktik riba. Rasulullah bersabda, dan riba jahiliyah itu dibatalkan, dan riba pertama yang aku batalkan ialah riba kami, riba Abbas bin Abdul Muttalib, karena sesungguhnya semua jenis riba itu dibatalkan. Hadis riwayat Muslim. Hal ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah Haji Wada. Riba dapat merusak negara dan manusia. Riba berpotensi menyia-nyiakan berbagai kemaslahatan umat manusia dan membahayakan harta benda mereka. Riba adalah tindakan semena-mena, zalim, jahat, dan kejam. Riba dapat menghapuskan kebajikan dan menghapuskan kebaikan kepada sesama. Riba juga dapat menghabiskan kekayaan dan menghapus keberkahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 276. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yamhaqullahu ar-riba wa yurbis sadaqat. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin azim. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Pelaku riba berada di bibir jurang neraka dan berjalan menuju kehancuran yang mengerikan. Pelaku riba adalah penjahat bagi dirinya sendiri, masyarakatnya, dan keamanannya. Ia dimurkai Allah dan dibenci sesama manusia. Wahai umat Islam, tidaklah riba menggejala di dalam satu umat, malaikat akan membinasakannya. Tidaklah riba merajalela dalam suatu masyarakat, melainkan akan menghancurkannya. Dan tidaklah riba marak di dalam suatu umat, melainkan kemiskinan, penyakit dan kezaliman akan mendera mereka. Kita sering sekali melihat dan mendengar peristiwa musnahnya harta benda akibat tenggelam, kebakaran dan hukuman-hukuman duniawi lainnya. Dan kita juga sering sekali membaca dan menyaksikan krisis ekonomi yang melanda dunia akibat akumulasi hutang yang luar biasa besarnya akibat praktik riba. Waladzabul akhirah asyaddu wa baqa. Dan sesungguhnya azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal. Quran surah Taha ayat 127. Simaklah kondisi orang-orang yang memakan harta riba. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 275. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yaquluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzina yatahabbathu asy-syaitanu minal mas. Orang-orang yang makan riba tidaklah dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan. Menurut para ahli tafsir, maksudnya ialah mereka akan bangkit dari kubur kelak pada hari kiamat seperti orang yang kesurupan dan kerasukan setan. Setiap kali hendak berdiri, mereka mendadak pingsan, dan setiap kali hendak bangkit, mereka mendadak jatuh tersungkur. Mereka seperti orang yang kemasukan setan, wal iyazubillah. Abu Said Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ketika melaksanakan perjalanan Isra, aku bertemu dengan orang-orang yang perutnya ada di hadapan mereka.
masing-masing perutnya sebesar rumah yang besar. Perut mereka membuat tu mereka miring dan tidak bisa bergerak. Setiap kali hendak berdiri, mereka dipaksa miring oleh perut mereka sendiri. Lalu aku bertanya, siapakah mereka itu, Jibril? Jibril menjawab, mereka adalah para pemakan harta riba. Mereka tidak dapat berdiri melainkan seperti orang yang sempoyongan karena kerasukan setan. Imam Ahmad dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, pada malam Isra aku mendatangi kaum yang perutnya seperti rumah. Di dalamnya terdapat banyak ular yang bisa dilihat dari luar perut mereka. Lalu aku bertanya, siapakah mereka itu, Jibril? Jibril menjawab, mereka adalah para pemakan harta riba. Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Al-Bukhari meriwayatkan Nabi SAW bersabda, malam ini aku bermimpi melihat dua orang laki-laki yang datang kepadaku, kemudian membawaku keluar dari tanah suci. Lalu kami pun berangkat hingga sampai pada sebuah sungai yang berisi darah. Di situ ada seorang laki-laki yang berdiri di tengah-tengah sungai, sementara di tepi sungai ada laki-laki yang lain yang di depannya ada batu. Kemudian orang yang ada di sungai itu datang, lalu ketika ia hendak keluar dari sungai, maka orang yang di tepi sungai itu melemparinya dengan batu tepat pada mulutnya, hingga membuatnya kembali di tempat semula. Jadi setiap kali ia hendak keluar dari sungai, maka mulutnya selalu dilempar dengan batu hingga ia kembali seperti semula. Aku bertanya, apa ini? Ia menjawab, orang yang kau lihat di sungai adalah pemakan riba. Sahih Bukhari. Ibnu Majah Al-Hakim dan Al-Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, riba ada 73 pintu. Yang paling ringan adalah seperti orang yang berzina dengan ibu kandungnya. Na'udzubillah min zalik. Jika ini yang paling ringan, bagaimana dengan yang paling berat? Ya Allah, lindungilah dan bebaskanlah kami dari riba. Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW pernah berkhutbah di hadapan kami, lalu menyebut riba dan menganggapnya sebagai persoalan besar, dan beliau bersabda, sesungguhnya uang satu dirham yang didapat oleh seseorang dari riba itu lebih besar dosanya di sisi Allah dibanding 28 kali dosa zina yang dilakukan orang tersebut. Dengarlah wahai para pelaku riba, apakah setelah ini masih ada orang yang beriman yang berani melakukan praktik riba yang demikian sadis dan keji di dunia dan di akhirat? Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari kekerasan hati dan kebutaan mata hati. Wahai umat Islam, ketahuilah bahwa riba adalah salah satu musibah besar yang menimpa masyarakat masa kini. Maka siapapun yang ingin selamat saat di hadapan Allah haruslah benar-benar menghindari praktik riba. Jangan sampai tergoda oleh mereka yang menyepelekan masalah ini karena terlanjur gila harta, karena mereka akan dibalas jerih payahnya, harus menanggung hisabnya dan menerima hukumannya. Hadirin dan pendengar yang berbahagia, ingatlah hukuman Allah. Jangan sekali-kali kerakusan Anda membuat Anda tergoda untuk melakukan praktik-praktik muamalah yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ambillah pelajaran wahai orang-orang yang berakal. Dalam surah Ar-Rum Allah Subhanahu wa taala, dan sesuatu riba yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencari keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang
melipat gandakan pahalanya. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai umat Islam. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai para pedagang. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai para pemilik ban. Bertakwalah kepada Allah, wahai umat sekalian. Selamatkan umat dari muamalah yang haram. Jangan sampai umat ini dilanda kehinaan, kenistaan, dan kekalahan akibat cara muamalah Anda yang tidak benar. Demikianlah pelajaran yang kita bisa ambil. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Adanallahu wa iyyakum ma'in.

0: pagi ini.
1: Bernostalgia memang suatu hal yang menyenangkan. Lebih-lebih bila kita mengenang pengalaman masa lalu yang manis. Pengalaman seperti itu tidak hanya mengasyikkan bagi yang punya cerita, tetapi juga bagi yang mendengarkan. Namun bernostalgia tidak akan mengandung arti apa-apa jika tidak dijadikan sebagai pelajaran dalam perjuangan hidup. Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Mengingat-ingat pengalaman adalah pekerjaan akal, dan sebaik-baik pengalaman ialah yang memberimu nasihat peringatan." Maka menjadikan setiap pengalaman hidup di masa lalu sebagai pelajaran dan peringatan merupakan pengalaman baru yang amat bermanfaat.

masa Abbasiyah, hiduplah Abu Abdullah Al-Hars Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia, tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan, sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa termasuk fakir meskipun mereka punya harta.

Dikisahkan dalam sebuah buku sejarah Sufi bahwa pada suatu hari Rasulullah masuk ke rumah Fatimah anaknya. Didapatinya anak perempuannya itu sedang memperlihatkan gelang emas kepada wanita tetangganya sambil berkata, "Gelang ini dibelikan oleh suamiku." Menyaksikan kejadian sederhana itu, raut muka Rasulullah berubah. Beliau berkata, "Akan

akibat dari api neraka? Rupanya Rasulullah tak menyukai sifat pamer Fatimah. Kemudian Fatimah yang patuh menjual gelangnya untuk membeli budak dan dimerdekakannya. Apakah masih ada sifat pamer yang disengaja dalam diri kita? Dalam surat An-Nur ayat 31, Allah berfirman, "Janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang sudah nampak daripadanya."

Saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada, masih bersama kami di Mutiara Pagi. Dan saat ini pukul 5 lebih dari 58 menit waktu Indonesia Tengah. Pukul 6 nanti kita akan mengikuti Warta Pagi dari Pro 1 RRI Nusantara 4 Makassar.

0: ke-6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Pasti tidak akan mungkin dilakukan pengadaan bergilir kalau kapasitas listrik kita memadai.
2: Ada namanya transmigrasi patriot. Bagaimana orang-orang cerdas kita di kampus, pemuda-pemuda kita yang cerdas, dikirim ke wilayah-wilayah transmigrasi.
3: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Syaiful Malik Sari Berita. DPRD Makassar soroti pemadaman listrik dan potensi kebakaran. Pemerintah mengembangkan program Transmigrasi Patriot menyasar lulusan perguruan tinggi. Inilah Warta Berita selengkapnya. DPRD Kota Makassar soroti pemadaman listrik dan potensi kebakaran. Informasi selengkapnya disampaikan Hairudin Burahim.
4: Ketua DPRD Makassar Supratman menyoroti pemadaman listrik bergilir yang belakangan terjadi. Ia menilai pembatasan pasokan listrik tak seharusnya dilakukan jika kapasitas pembangkit sudah memadai. Kemungkinan penyebabnya bisa berupa penurunan debit air di pembangkit listrik tenaga air Bakaru maupun kendala pembangkit listrik tenaga uap Jeneponto. Kalau kapasitas listrik tentu cukup, untuk apa dibatasi? Ia pun meminta penjelasan lebih lanjut kepada PLN terkait kondisi sebenarnya. Ujar Supratman baru-baru ini di kantor DPRD Kota Makassar.
5: Bagaimana kondisi PLN kita di khususnya di Sulawesi Selatan, baik itu yang ada di Bakaru maupun yang ada di Jeneponto. Pasti tidak akan mungkin dilakukan pengadaan bergilir kalau kapasitas listrik kita memadai untuk bisa memenuhi. Untuk apa dia batasi listrik? Kalau tapi mungkin karena kayak di Bakaru mungkin debit air yang kurang, di Jeneponto apa dan lain-lain sebagainya, sehingga pasti akan. Tapi kita nanti teman-teman media pertanyakan bagaimana kondisinya di terkait dengan di PLN.
4: Sementara itu anggota Komisi A DPRD Makassar, Irwan Jabar meminta PLN agar pemadaman diinformasikan jauh hari sebelumnya dan durasinya dibatasi maksimal 2 jam saja agar tidak merusak barang elektronik warga. Seperti PDAM yang selalu memberi info sebelumnya sehingga warga bisa bersiap, pemadaman sampai 3-4 jam itu sangat merugikan warga.
6: Pemadaman kebakaran ini membuat kita juga agak kaget karena biasanya disosialisasikan atau disampaikan sebelum-sebelumnya, kemungkinan disampaikan tapi tidak jauh-jauh sebelumnya, sehingga banyak warga yang tidak siap. Dan yang kedua, saya kalau ada pemadaman jangan terlalu lama, sampai 4 jam, 3 jam itu maksimal, 2 jam saja supaya apa-apa yang ada di kulkas tidak rusak. Kasihan itu, mencair semua apa-apa di anu karena pemadamannya sampai 4 jam.
4: Ia juga mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, terutama di tengah musim kemarau panjang. Percikan api sekecil apapun mudah memicu kebakaran lahan maupun bangunan.
3: Pemerintah mengembangkan program Transmigrasi Patriot menyasar lulusan perguruan tinggi. Laporan disampaikan Iin Nur Fahraini.
7: Pemerintah akan mengembangkan program Transmigrasi Patriot yang menyasar para lulusan perguruan tinggi untuk memetakan kondisi ekonomi daerah transmigrasi. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulsel Jaya Dinas mengatakan, Sulawesi Selatan akan menjadi salah satu provinsi yang akan menjadi primadona transmigrasi. Sejumlah program sudah disiapkan, Transmigrasi Tunas, Patriot, dan Transmigrasi Gotong Royong serta lokal. Khusus untuk Transmigrasi Patriot, menurut Jaya Dinas, akan menyasar generasi muda yang bertugas memetakan kondisi daerah transmigrasi seperti potensi alam yang dimiliki untuk dikembangkan.
8: Nah sekarang ini yang dilakukan oleh Pak Prabowo lewat Kementerian Transmigrasi adalah ada namanya Transmigrasi Patriot. Bagaimana orang-orang cerdas kita di kampus, pemuda-pemuda kita yang cerdas, dikirim ke wilayah-wilayah transmigrasi. Untuk awal tahun pertama kemarin melakukan pemetaan, mengidentifikasi apa yang potensi-potensi alam yang ada di situ, kemudian sumber daya manusia apa yang dibutuhkan dan industri apa yang bisa dikembangkan sehingga bisa menghasilkan lapangan kerja dan industri yang luar biasa di daerah transmigrasi.
7: Jaya Dinas menyebutkan sejumlah program disiapkan di desa-desa transmigrasi ini, termasuk dalam mengembangkan salah satunya masalah sarana dan prasarana dengan program hilirisasi sejumlah hasil olahan sumber daya alam. Menurutnya sejauh ini mereka yang menempati desa transmigrasi di Luwu Timur dan Sidrap semuanya masih bertahan di sana dan belum ada yang pulang di daerah asalnya karena sudah disiapkan rumah, lahan, dan fasilitas lainnya.
3: Dinas Pendidikan Kota Makassar targetkan seluruh kecamatan miliki PAUD negeri. Laporan disampaikan Edwin Masud.
9: Dinas Pendidikan Kota Makassar terus memperluas akses pendidikan anak usia dini PAUD melalui pembangunan dan pengembangan PAUD negeri di berbagai kecamatan. Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Nonformal PNFI Dinas Pendidikan Kota Makassar Yasmain Gasba mengatakan, saat ini telah terdapat 5 PAUD negeri yang telah beroperasi di Kecamatan Biringkanaya, Tamalatera Pocini, Manggala, dan Mariso. Menurutnya, pemerintah juga berencana melanjutkan pembangunan PAUD negeri di kecamatan lain secara bertahap. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerataan layanan pendidikan anak usia dini di Kota Makassar. Program ini juga turut sejalan dengan upaya Disdik Makassar memperluas keberadaan TK atau PAUD negeri di seluruh kecamatan.
10: Pada tahun sebelumnya kita sudah memiliki 5 PAUD negeri yang ada di Kecamatan Biringkanaya, Tamalate, Rapecini, Manggala, dan Mariso. Dan alhamdulillah pada tahun 2026 ini sementara dalam proses pembangunan di PAUD negeri Tamalagrea di BTT. Insya Allah tahun depan kami berproses juga untuk di Kecamatan Tarlok dan di Pamajang. Mudah-mudahan dimudahkan dalam pengurusan aset dan lain.
11: Ada 5 ya Pak?
10: Tahun ini yang sudah beroperasional 5.
11: 5 yang sudah beroperasional. Jadi targetnya untuk tahun ini beroperasional keseluruhan atau seperti apa Pak?
10: Yang 5 sudah beroperasi sejak tahun lalu. Dan kalau insya Allah untuk PAUD negeri yang baru ini, Tamalagrea akan beroperasi tahun depan. Jadi sudah ada 6.
9: Selain membangun sekolah baru, Dinas Pendidikan juga akan meningkatkan kualitas sejumlah PAUD yang saat ini berada di bawah pembinaan agar dapat berkembang menjadi PAUD negeri. Penguatan dilakukan melalui peningkatan sarana dan prasarana serta tata kelola lembaga sesuai standar pelayanan minimal SPM yang ditetapkan pemerintah.
3: Diperlukan edukasi masif untuk memastikan pangan aman dikonsumsi oleh masyarakat. Laporan disampaikan Iin Nur Fahraini.
7: Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan Mutu Pangan dari Badan Pangan Nasional, Aprianto Dwi Nugroho, mengungkapkan pentingnya edukasi ke masyarakat tentang pangan yang aman dikonsumsi. Hal ini diungkapkan Aprianto Dwi Nugroho usai menjadi narasumber dalam dialog Beranda Asta Cita di RRI Makassar. Ia menjelaskan, pangan yang aman adalah bebas dari cemaran mikrobiologi, cemaran biologi, fisik, dan cemaran kimia sebelum dikonsumsi masyarakat. Karenanya tugas pemerintah menjamin dengan regulasi serta kewajiban pelaku usaha untuk memproduksinya serta masyarakat juga untuk memahaminya. Lebih jauh ia menjelaskan berbagai langkah dilakukan dalam memberikan edukasi terkait pentingnya pangan melalui channel pemerintah diantaranya melalui RRI dan TVRI. Ada banyak informasi yang bisa masyarakat peroleh.
12: Banyak sekali di Badan Pangan juga mempunyai podcast yang terus membuat berbagai konten terkait bagaimana mengedukasi memilih pangan yang aman. Terus kemudian bagaimana kita menangani pangan di rumah, bagaimana kita menyimpan di kulkas dan lainnya. Itu banyak sekali konten edukasi yang sudah dibuat oleh pemerintah, Mbak. Jadi sebenarnya tinggal bagaimana kita bersama-sama mengedukasi dan menyampaikan itu kepada masyarakat agar semua juga memahami keamanan pangan, dan itu juga akhirnya nanti akan menciptakan keamanan pangan bukan hanya di peredaran tapi juga termasuk di rumah gitu.
7: Aprianto menjelaskan tentang pemilihan, penanganan, dan penyimpanan pangan segar ketika akan disimpan ke lemari pendingin. Di antaranya menjaga kebersihan lemari pendingin, cuci dan keringkan buah dan sayuran dengan benar, simpan buah dan sayuran yang sesuai pada suhu ruang atau suhu pendingin. Suhu penyimpanan 1 hingga 4 derajat Celcius untuk menjaga kesegaran buah dan sayuran. Jenis buah seperti mangga, pisang, salak tidak disimpan di lemari pendingin. Untuk daging, pastikan berasal dari sumber yang sudah bersertifikat halal dan memiliki sertifikat nomor kontrol veteriner.
3: Persatuan Wartawan Indonesia PWI Sulawesi Selatan menggandeng RRI, TVRI, dan Antara untuk tingkatkan kualitas pemberitaan. Laporan disampaikan Edwin Masud.
9: Persatuan Wartawan Indonesia PWI Sulawesi Selatan terus memperkuat kolaborasi dengan lembaga penyiaran publik LPPRI Makassar, LPP TVRI Sulawesi Selatan, dan Kantor Berita Antara dalam menghadirkan pemberitaan yang berkualitas, sehat, positif, dan edukatif bagi masyarakat. Komitmen tersebut ditunjukkan Ketua PWI Sulsel terpilih Suwardi Tahir bersama jajaran pengurus PWI Sulsel dalam kegiatan Jalan Sehat yang digelar LPPRI Makassar dalam rangka menyambut Hari Radio ke-81. Suwardi Tahir mengapresiasi sinergi yang selama ini dibangun RRI bersama berbagai mitra media termasuk PWI Sulsel dalam memperkuat ekosistem informasi yang kredibel dan berpihak pada kepentingan publik. Menurutnya, tantangan dunia jurnalistik saat ini semakin besar seiring pesatnya arus informasi di berbagai platform digital. Karena itu, media arus utama memiliki tanggung jawab menjaga kualitas pemberitaan baik melalui siaran terestrial maupun platform digital.
13: PWI siap berkolaborasi kasih dengan TVRI, dengan RRI, antara dan juga media-media lain karena kalau kita kompak, kita punya visi yang sama bagaimana kita membuat ekosistem pemerintahan yang positif, maka sebenarnya yang namanya hoax, namanya apa ini, misinformation dan sebagainya bisa kita hindari. Yang sekarang ini tantangan kita sebagai pengelola media mainstream itu ada pada persaingan dengan media sosial.
9: Suwardi berharap kerjasama yang telah berjalan dapat terus diwujudkan melalui berbagai program bersama, termasuk peningkatan kompetensi wartawan dan penguatan literasi media di tengah masyarakat. Kegiatan Jalan Sehat RRI Makassar berlangsung meriah dan diikuti berbagai unsur, komunitas, dan masyarakat umum. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Radio ke-81 sekaligus pelaksanaan RRI Fest 2026.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
3: Bupati Maros jajal baca berita di RRI Makassar. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
14: Bupati Maros Andi Saferul Kadirsa menjajal langsung menjadi pembaca berita dalam program Warta Berita Siang di Studio Pro 1 RRI Makassar. Kadirsa sapa Bupati Maros mengaku mendapatkan pengalaman berharga karena selama ini dirinya hanya mendengarkan siaran RRI sebagai pendengar. Menurutnya menjadi pembaca berita tidak mudah karena informasi harus disampaikan dengan jelas dan nyaman didengar. Ia juga mengapresiasi para pembaca berita RRI yang selama ini konsisten memberikan informasi kepada masyarakat termasuk terkait pembangunan di daerah yang menilai transformasi RRI saat ini berkembang pesat. Selain melalui radio, RRI juga hadir di berbagai platform digital sehingga masyarakat lebih mudah mendapatkan informasi terkini.
15: Sebagai pendengar, ini bisa mendengarkan bagaimana para pembaca berita RRI bisa menyampaikan dengan baik, dengan suara yang bagus, supaya bisa jelas didengar oleh para pendengar dan juga bisa tanda kutip enak didengar gitu. Dan ini pengalaman yang luar biasa dan saya salut pada seluruh pembaca-pembaca Warta RRI yang selama ini memberikan informasi-informasi kepada kami di daerah.
14: Ia berharap RRI terus berinovasi dan menjadi sumber informasi yang dapat membantu masyarakat serta mendukung pembangunan di daerah. Usai membaca berita, Andi Saferul Kadirsa mengaku sempat tegang, namun pengalaman tersebut dinilainya luar biasa dan semakin membuatnya mengapresiasi kerja para penyiar dan pembaca berita RRI.
3: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Pusat siapkan sejumlah ajang nasional jelang PON 2028. Laporan disampaikan Amanda Salsabila.
16: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Pusat menyampaikan sejumlah agenda olahraga nasional sebagai bagian dari persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional PON tahun 2028. Ketua Umum KONI Pusat, Legend TNI Purnawirawan, Marsiana Norman mengatakan, pada tahun 2026 akan digelar dua agenda nasional, yakni Pekan Olahraga Nasional Bela Diri di Sulawesi Utara dan Pekan Olahraga Nasional Pantai di Jakarta. Menurutnya langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari evaluasi KONI Pusat menjelang pelaksanaan PON ke-22 tahun 2028 di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Marsiana menjelaskan mulai PON tahun 2028, pelaksanaan PON akan difokuskan pada cabang olahraga olimpiade, sementara cabang olahraga non-olimpiade akan dipertandingkan melalui ajang nasional tersendiri.
17: Saudara-saudara sekalian, KONI Pusat, kita punya dua agenda Pekan Olahraga Nasional, yaitu Pekan Olahraga Nasional Bela Diri di Sulawesi Utara, kemudian kita punya Pekan Olahraga Nasional Pantai yang akan dilaksanakan di Jakarta. Mengapa? Karena mulai Pekan Olahraga Nasional ke-22 2028 ini, KONI Pusat mengevaluasi dan memutuskan untuk kita fokus kepada cabang olahraga Olimpiade, sehingga cabang-cabang olahraga yang tidak dipertandingkan di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, kita punya pekan olahraga nasional lainnya, yaitu pekan olahraga nasional bela diri, pekan olahraga nasional pantai pada 2026 ini, dan 2027 kita punya pekan olahraga nasional indoor dan pekan olahraga nasional remaja.
16: Selain itu, KONI Pusat juga menyiapkan agenda Pekan Olahraga Nasional Indoor dan Pekan Olahraga Nasional Remaja sebagai bagian dari pembinaan atlet nasional menuju peningkatan prestasi olahraga di Indonesia.
3: Tim Futsal Kota Makassar bidik Kota Bandung untuk tryout menuju Porprov Sulsel mendatang. Laporan disampaikan Zainal Abidin.
18: Tim Futsal Kota Makassar terus mematangkan persiapan menuju Porprov Sulawesi Selatan mendatang. Salah satunya dengan merencanakan tryout ke Bandung, Jawa Barat. Tryout tersebut dinilai penting untuk menguji kemampuan tim sekaligus menghadapi lawan-lawan dengan kualitas permainan yang lebih baik. Pelatih tim futsal Kota Makassar, Andre Sinatria, yang akrab disapa Coach Batu, mengatakan pihaknya telah mempersiapkan rencana keberangkatan tim ke Bandung. Menurutnya, Bandung memiliki banyak tim dengan kualitas yang baik sehingga bisa menjadi lawan uji tanding yang tepat bagi tim futsal Makassar.
19: Tryout kita sudah persiapkan untuk bisa berangkat ke Bandung. Karena di Bandung itu kita punya banyak lawan yang bagus-bagus juga. Saya berharap ya Koninya bisa bantu di situ. Karena kalau bukan bicara di Makassar tidak ada lawan, ya bagi saya kualitas di luar itu lebih bagus.
18: Coach Batu juga menambahkan, tryout keluar daerah diperlukan untuk meningkatkan kualitas permainan tim. Karena persaingan dan kualitas lawan di luar Makassar dinilai lebih baik. Ia berharap KONI Makassar dapat memberikan dukungan agar rencana tryout ke Bandung dapat terwujud dan memberikan pengalaman bertanding yang berharga bagi para pemain. Tryout ke Bandung diharapkan tidak hanya menjadi ajang uji kemampuan, tetapi juga menjadi bagian dari evaluasi tim dalam menentukan komposisi pemain, mematangkan strategi, serta memperbaiki kekurangan tim sebelum turun di Porprov Sulawesi Selatan mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
3: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Pusat siapkan sejumlah ajang nasional jelang PON 2028. Dan pendengar, Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Pusat menyiapkan sejumlah agenda olahraga nasional sebagai bagian dari persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional atau PON tahun 2028. Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI Purnawirawan Marciano Norman mengatakan pada tahun 2027 akan digelar dua agenda olahraga nasional, yakni Pekan Olahraga Nasional Bela Diri di Sulawesi Utara dan Pekan Olahraga Nasional Pantai di Jakarta. Menurutnya langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari evaluasi KONI Pusat menjelang pelaksanaan PON ke-22 tahun 2028 di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Marciano menjelaskan mulai PON 2028, pelaksanaan PON akan difokuskan pada cabang olahraga Olimpiade, sementara cabang olahraga non-Olimpiade akan dipertandingkan melalui ajang nasional tersendiri. Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Siaran kami juga dapat diakses melalui RRI Digital yang dapat didownload di Play Store dan App Store.

0: Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Bone pagi ini.

kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

0: Bone Pagi Ini.
1: Pendengar RRI Bone dimanapun Anda berada, jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami hadirkan Warta Berita dari Pro 1 RRI Makassar. Selamat mengikuti.
2: Sesaat lagi akan Anda ikuti rangkuman Warta Bone.
3: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia, Studio Penyiaran Bone menghadirkan sejumlah berita hasil liputan reporter wilayah kabupaten terangkum dalam himpunan Warta Bone selama sepekan. Dibacakan oleh Eni Adnan. Bupati Bone mengajak warga prasejahtera mendaftarkan anaknya ke sekolah rakyat gratis. Selengkapnya, Suryani Arifin melaporkan.
4: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Awatan Pone mengikuti penerapan Quick Win sebagai bagian dari upaya mempercepat perbaikan tata kelola pelayanan publik di bidang pemasyarakatan, di mana penguatan tersebut diikuti Lapas Awatan Pone secara daring melalui Zoom meeting dari Sekretariat WBBM Lapas Kelas 2 Awatan Pone. Kasubsi Registrasi Lapas Kelas 2 Awatan Pone Ashar mengatakan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam mempercepat implementasi Quick Wins, tim evaluasi dan perbaikan tata kelola pelayanan publik bidang pemasyarakatan. Dikatakan, dalam penguatan tersebut, jajaran pemasyarakatan menerima pemaparan mengenai hasil evaluasi sekaligus langkah-langkah yang perlu segera dilakukan untuk memperbaiki kualitas pelayanan di masing-masing satuan kerja. Menurut Ashar, setiap unit pelayanan didorong melakukan tindak lanjut secara cepat, tepat, terukur, dan berkelanjutan. Lanjut Ashar, hal tersebut mencakup kesiapan petugas hingga memastikan pelayanan berjalan efektif, transparan, akuntabel, profesional, dan berintegritas. Selain itu, jajaran Lapas Watan Pone akan terus memperkuat koordinasi dan komitmen dalam menjalankan Quick Win. Setiap pelayanan diharapkan dapat dilaksanakan sesuai standar serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan warga binaan.
5: Kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam mempercepat implementasi Quick Win, tim evaluasi dan perbaikan tata kelola pelayanan publik bidang pemasyarakatan. Dalam penguatan tersebut, jajaran pemasyarakatan menerima pemaparan mengenai hasil evaluasi sekaligus langkah-langkah yang perlu segera dilakukan untuk memperbaiki kualitas pelayanan di masing-masing satuan kerja. Setiap unit pelayanan didorong melakukan tindak lanjut secara cepat, tepat, ukur dan berkelanjutan. Hal tersebut mencakup kesiapan petugas hingga memastikan pelayanan berjalan efektif, transparan, akuntabel, profesional dan berintegritas.
4: Ditambahkan, melalui evaluasi dan perbaikan yang dilakukan secara berkelanjutan, Lapas Watan Pone berupaya memperkuat tata kelola pelayanan publik sekaligus mewujudkan pelayanan pemasyarakatan yang semakin efektif, berkualitas, transparan, akuntabel, dan berintegritas.
3: Satpol PP Bone menyebut kawasan zona berjadwal masih menjadi titik rawan pelanggaran, sebab sejumlah pedagang masih berjualan di luar waktu yang telah ditentukan. Ayunia Nindiati melaporkan.
6: Satpol PP Bone terus menertibkan aktivitas pedagang yang berjualan tidak sesuai ketentuan. Salah satunya di kawasan zona berjadwal yang masih kerap ditemukan pelanggaran. Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Bone, Andi Arwinka menjelaskan, ruas jalan di Bone terbagi dalam 3 kategori. Di antaranya zona merah dilarang untuk berjualan, zona kuning merupakan zona berjadwal, sedangkan zona biru diperuntukkan bagi aktivitas perdagangan. Arwin menyebut, zona berjadwal menjadi salah satu lokasi yang rawan pelanggaran. Pedagang kerap berjualan di luar jadwal karena memanfaatkan waktu ramai, seperti di Jalan Besar Kejuara yang padat aktivitas masyarakat dan anak sekolah pada pagi hari. Dijelaskan, Satpol PP terlebih dahulu mengedepankan pendekatan persuasif dengan memberikan imbauan dan mengarahkan pedagang ke lokasi atau waktu yang sesuai. Namun, jika pelanggaran terus berulang, petugas akan memberikan tindakan tegas sesuai aturan.
7: Kalau kawasan yang sering kami dapatkan dalam pelanggaran itu ada rata-rata di kawasan zona berjadwal. Contoh di Jalan Besek Kajuara, yang seharusnya mereka itu pada berjualan itu harus jam 4. Tapi karena merasa bahwa di situ rame di pagi hari, banyak anak sekolah atau apa di situ, yang mereka pada berjualan di situ. Padahal seharusnya mereka tuh berjualan di jam 4 sampai jam makan, sampai kita sampai jam 12 malam atau 1 malam. Sudah jelas terkadang himbauan kita pasang. Kita sebagai satpol, sebagai penegak perda, ya itu kita harus tegakkan.
6: Arwin menegaskan, keberhasilan penertiban tidak diukur dari banyaknya pedagang yang ditertibkan, melainkan dari kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan dan mencegah terjadinya benturan kepentingan di lapangan. Lapas Watampone percepat perbaikan tata kelola pelayanan. Selengkapnya dilaporkan Firdaus Gapar.
4: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Watampone mengikuti penerapan Quick Win sebagai bagian dari upaya mempercepat perbaikan tata kelola pelayanan publik di bidang pemasyarakatan, di mana penguatan tersebut diikuti Lapas Watampone secara daring melalui Zoom meeting dari Sekretariat WBBM Lapas Kelas 2 Watampone. Kasubsi Registrasi Lapas Kelas 2 Watampone Ashar mengatakan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam mempercepat implementasi Quick Wins, tim evaluasi dan perbaikan tata kelola pelayanan publik bidang pemasyarakatan. Dikatakan, dalam penguatan tersebut, jajaran pemasyarakatan menerima pemaparan mengenai hasil evaluasi sekaligus langkah-langkah yang perlu segera dilakukan untuk memperbaiki kualitas pelayanan di masing-masing satuan kerja. Menurut Ashar, setiap unit pelayanan didorong melakukan tindak lanjut secara cepat, tepat, terukur dan berkelanjutan. Lanjut Ashar, hal tersebut mencakup kesiapan petugas hingga memastikan pelayanan berjalan efektif, transparan, akuntabel, profesional dan berintegritas. Selain itu, jajaran Lapas Watampone akan terus memperkuat koordinasi dan komitmen dalam menjalankan Quick Win. Setiap pelayanan diharapkan dapat dilaksanakan sesuai standar serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan warga binaan.
5: Kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam mempercepat implementasi Quick Win, tim evaluasi dan perbaikan tata kelola pelayanan publik bidang pemasyarakatan. Dalam penguatan tersebut, jajaran pemasyarakatan menerima pemaparan mengenai hasil evaluasi sekaligus langkah-langkah yang perlu segera dilakukan untuk memperbaiki kualitas pelayanan di masing-masing satuan kerja. Setiap unit pelayanan didorong melakukan tindak lanjut secara cepat, tepat, ukur dan berkelanjutan. Hal tersebut mencakup kesiapan petugas hingga memastikan pelayanan berjalan efektif, transparan, akuntabel, profesional dan berintegritas.
4: Ditambahkan, melalui evaluasi dan perbaikan yang dilakukan secara berkelanjutan, Lapas Watampone berupaya memperkuat tata kelola pelayanan publik sekaligus mewujudkan pelayanan pemasyarakatan yang semakin efektif, berkualitas, transparan, akuntabel, dan berintegritas.
3: Penyuluh Koperasi Kabupaten Bone meminta Koperasi Desa Merah Putih membagi peran usaha dengan BUMDes dan koperasi lama untuk memperkuat ekonomi desa. Kembali dilaporkan Ayunia Nindiati.
6: Penyuluh Koperasi Kabupaten Bone Nur Hasimah menjelaskan, Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP dan koperasi konvensional dapat saling bermitra, termasuk dalam pengelolaan usaha dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Menurutnya, pengurus KDMP bahkan didorong untuk belajar ke koperasi yang sudah berkembang agar memahami pengelolaan koperasi secara profesional. Ia menegaskan, prinsip kerjasama antar koperasi menjadi dasar agar koperasi tidak saling mematikan, melainkan sama-sama berkembang. Nur Hasimah menambahkan, kolaborasi juga dapat diterapkan antara KDMP dengan BUMDes maupun badan usaha lainnya. Misalnya, satu lembaga berperan dalam mengumpulkan hasil pertanian, sementara pihak lain menangani pemasarannya. Dengan demikian, setiap lembaga tetap memiliki peran dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa.
0: Kemarin di program pemerintah ada pengurus Koperasi Merah Putih yang diminta magang ke koperasi konvensional yang sudah besar untuk mereka belajar bagaimana pengelolaan koperasi. Kemudian dari segi kemitraan mereka juga bisa bermitra. Kan di prinsip koperasi yang ketujuh itu kerjasama antar koperasi. Justru tidak mematikan sih, harusnya mereka sama-sama saling berkembang dan menunjukkan bahwa oh ini koperasi bisa memang meningkatkan. Bisa, kita tergantung. Misalnya, saya di dinas koperasi itu menjadi anggota karena saya keperluannya ini. Tapi di desa saya juga mau jadi anggota karena misalnya saya punya sawah. Nanti saya mau jual hasil pertanian ke KDMP, itu bisa sekali, tidak ada batasan.
6: Di Kabupaten Bone saat ini terdapat 372 koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Dari jumlah tersebut, 66 KDKMP telah terbangun 100%, sementara 18 KDKMP masih dalam proses pembangunan.
3: Sebelum mengakhiri rangkuman Warta Bone, kita simak berita terakhir berikut ini. Koni Bone bidik runner-up dan optimis dongkrak medali Porprov 2026. Suryani Arifin melaporkan.
8: Koni Bone membidik posisi tiga besar atau runner-up pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sulawesi Selatan ke-18 tahun 2026. Target ini dipasang seiring status Bone sebagai salah satu tuan rumah bersama Kabupaten Wajo dalam ajang yang digelar 7 hingga 14 November mendatang. Ketua Koni Bone, Asiswa Kari, menegaskan optimisme tersebut didukung persiapan matang, khususnya pada cabang olahraga unggulan peraih emas seperti renang dan dayung. Cabor dayung sendiri bergerak cepat merekrut sekitar 50 atlet potensial dari jenjang sekolah hingga perguruan tinggi. Guna mengamankan medali emas, Koni Bone menerapkan strategi efisiensi stamina dengan memfokuskan atlet pada nomor spesialisasi agar fisik tetap terjaga.
9: Putranya dulu kan udah pemain. Jadi kita melihat progresnya perempuan dulu di Senja itu nggak lolos di perang, tetapi ini kita tetap memasang juara. Dia memasang posisi, tetapi kita optimis untuk runner up-nya itu. Yang pastinya ya mungkin kita tidak menduli yang dari empat ini ada lompatan, tetapi tetap kita boleh memasang target untuk runner up.
8: Melalui strategi penajaman spesialisasi atlet dan keuntungan bertanding di kandang sendiri, Koni Bone yakin perolehan medali tahun ini meningkat signifikan dibandingkan Porprov sebelumnya di Sinjai.
3: Demikian hasil rangkuman Warta Berita RRI Bone dalam sepekan. Siaran kami dapat Anda akses melalui website di rri.co.id atau melalui RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan juga App Store. Segenap tim redaksi RRI Bone mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi, saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Untuk edisi hari Minggu, tepatnya di 6 September 2026, kita berjumpa dalam program Selamat. Ya, kita berjumpa dalam program Bonde Menyapa Pagi. Dan di pagi ini tentunya saya akan bagikan informasi untuk Anda semuanya. Dan kita awali pagi ini dengan informasi yang pertama. BPBD Bone siapkan distribusi air hadapi kemarau panjang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bone mulai memperkuat langkah menghadapi dampak kemarau, terutama potensi kekurangan air bersih yang mulai dilaporkan masyarakat. Saat ini, laporan kekurangan air telah diterima dari 3 wilayah, sementara kondisi kering disebut terjadi hampir merata di 27 kecamatan di Kabupaten Bone. Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Bone, Muhammad Nur Fajar, mengatakan pihaknya terus menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai langkah menghadapi puncak musim kemarau. Untuk sementara, kami melakukan penyebaran informasi kepada masyarakat, himbauan-himbauan terkait bagaimana mengantisipasi musim kemarau ini, termasuk ketersediaan air bersih. Dan menurut Fajar bahwa laporan kekurangan air bersih sejauh ini berasal dari 3 wilayah, yakni Tanete Riatan Timur, Tanete Riatan Barat, dan Tanete Riatan. BPBD meminta pemerintah setempat melakukan pendataan warga terdampak sebelum bantuan air disalurkan.

Saudara pendengar, dimanapun saat ini Anda berada, informasi selanjutnya, penggunaan pupuk kimia berlebih memicu degradasi lahan pertanian. Program swasembada pangan yang dicanangkan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kini menghadapi ancaman serius dari sektor pertanian. Ancaman tersebut dipicu oleh ketergantungan petani terhadap pupuk anorganik yang memicu kegersangan serta degradasi kualitas tanah secara masif. Pupuk anorganik pada dasarnya merupakan bahan pembina buatan pabrik yang dirancang khusus untuk mempercepat pemenuhan hara tanaman secara instan. Meski mampu mempercepat masa panen, penggunaan bahan kimia buatan ini secara terus-menerus tanpa diimbangi bahan organik justru akan merusak struktur alami tanah. Dampak negatif pemakaian tanpa kontrol, terlebih dari tanah yang mulai mengeras, kehilangan mikroorganisme hayati hingga memicu pencemaran lingkungan akibat aliran limpasan air. Kondisi tersebut berujung pada penurunan kesuburan tanah secara drastis di wilayah Bone dan juga sekitarnya. Saudara pendengar, Bupati Bone pantau harga kebutuhan pokok di Pasar Lipujange. Bupati Bone Haji Andi Asman Sulaiman memantau langsung aktivitas pedagang di Pasar Lipujange, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone. Kunjungan di lapangan memanfaatkan hari libur kerja ini bertujuan untuk mengecek stabilitas harga pangan dan ketersediaan stok bahan pokok di tingkat pedagang. Dalam peninjauannya, Bupati Andi Asman Sulaiman menegaskan bahwa pasar tradisional memegang peranan krusial sebagai penopang perekonomian warga di tingkat bawah. Selamat pagi untuk Anda semuanya, pendengar. Selamat beraktivitas di pagi yang cerah untuk Kota Watampone di hari Minggu ini sambil mendengarkan RRI Bone dan Anda beraktivitas di luar rumah. Apapun yang Anda kerjakan hari ini dan apa yang ingin Anda lakukan yang sudah direncanakan, semoga tentu diberikan kelancaran tanpa ada kendala.

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

Lagi pendengar masih bersama kami di 91 FM RRI Bone. Pendengar, juga Kamtimas terganggu polisi ketat pengawasan SPPG Bone. Belasan titik satuan pelayanan pemenuhan gizi Program Makanan Bergizi Gratis MBG di Kabupaten Bone mendapat pengawasan ketat aparat kepolisian. Langkah ini dilakukan untuk memastikan program berjalan aman sekaligus mencegah potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Pemantauan dilakukan Satuan Intelijen Keamanan Satintelkam Polres Bone bersama jajaran Polsek di wilayah hukum Polres Bone. Kegiatan ini dipimpin Kanit 2 Satintelkam Polres Bone, Ibda Amirullah SH. Bersama personil Polsek jajaran, pengawasan menyasar sejumlah SPPG yang tersebar di berbagai kecamatan. Pemantauan dilakukan pukul 7.30 di SPPG 2 Bocoe, Jalan Poros Bone Wajo, Dusun 3 Kaluku Jengkong, Desa Solo. Dan pengawasan kemudian dilakukan di SPPG Sibulue dan 5 lokasi SPPG di Kecamatan Kajuara. Personil kepolisian juga melakukan pemantauan di SPPG Tonra, Desa Bulu-Bulu, serta SPPG Manurunge 01, Manurunge 02 di Jalan Merdeka Kecamatan Tanete, Riatang. Pengawasan turut menyasar SPPG Panyula, Jalan Sungai Musi, Kecamatan Tanete, Riatang Timur. Di Kecamatan Kahu, pemantauan dilakukan bersama Porkopimcam sebagai bagian koordinasi lintas sektor. Sementara di Kecamatan Tanete, Riatang, personil Polsek setempat melakukan koordinasi dan pengawasan di sejumlah titik SPPG. Pemantauan serupa juga dilakukan di Polsek Palaka, di SPPG Palaka, Desa Tirong, dengan melibatkan Porkopimcam. Pengawasan dilakukan di SPPG Patimpeng, Desa Patimpeng, serta sejumlah lokasi lainnya hingga sore hari. Tiga titik dipantau pada siang hingga sore hari, yakni SPPG Tanete Riatang Watampone, SPPG Waituo 01 dan SPPG Waituo 02. Pengawasan secara langsung juga menjadi bagian dari upaya menjaga situasi tetap kondusif sekaligus memastikan kegiatan pelayanan gizi masyarakat berlangsung tanpa gangguan hingga seluruh rangkaian pemantauan berakhir. Tidak ditemukan indikasi maupun kejadian menonjol yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Polres Bone memastikan situasi di seluruh lokasi dipantau tetap aman dan kondusif. Pengawasan di lapangan pun akan terus dilakukan sebagai bentuk dukungan kelancaran pelaksanaan program MBG.

Pesta rakyat balap motor ojek Gaba TRT diresmikan. Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasludin secara resmi membuka ajang Pesta Rakyat Balap Motor Ojek Gaba. Pembukaan ajang olahraga tersebut berlangsung di lapangan lingkungan Toro, Kelurahan Toro, Kecamatan Tanete, Riatang Timur pada Sabtu kemarin. Dan acara bergensi tingkat lokal ini turut dihadiri oleh Ketua IMI Bone, Ketua IMI Bone, kemudian Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Bone, Andi Muhammad Salam atau Lilo Aka, Camat Tanete Riatan Timur, Andi Habibi.

Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putu Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Kalimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih

lebih dari 700 jenis ikan air tawar, dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

0: Saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada, pukul 8 waktu Indonesia Tengah dan saatnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Pagi.
1: Dan Mabes TNI, Pangdam dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan.
2: Alhamdulillah senang sekali ada bantuan air buat kebutuhan sehari-hari.